0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapat

0: Kartini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi?
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan

0: pesan nggak buat pendengar yang lain?
1: Para pendengar punya keluhan seperti saya, Om Susi, Butop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
0: Terima kasih atas wawancaranya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Lemak di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Sio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ramon Serumbun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya. Iya, Ria Jenaka di Paramon Serumpun ya, hadir sepekan sekali ya. Setiap hari Minggu kita ketemu ya, Paramon Serumpun sampai di 11 siang ya. Untuk kebersamaan kita di hari ini Minggu di 9 Agustus 2026. Ya, dan silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmasi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya baik, masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Ada Spring ya, Sepi Tanpa Cinta ya, sudah dihadirkan. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Mbak Lani Setara Paramon. Halo.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Om Kas Nyublek. Hitsnya sepanjang hari. Neman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik. Apa lagu nih?
1: Anugerah cinta. Iya.
0: Anugerah cinta dari siapa ya?
1: Kayaknya macam kayak kelalen.
0: Anugerah cinta nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Uh-huh. Adanya satu tarling.
1: Hati. Satu hati sampai mati. Bang.
0: Satu hati sampai mati ya.
1: Iya. Karena perjalanan menyenangkan, semoga selalu sehat.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue bawa baby.
0: Uh-huh.
1: Mbak Tati.
0: Uh-huh.
1: Bintang ya.
0: Uh-huh.
1: Terus ikan danau.
0: Iyo. Iya.
1: Umi Habibah Pati Gondro.
0: Iya.
1: Ibu
0: ada roja. Iya.
1: Mama Ikema. Mama Alisa Remas Agude.
0: Trinil ya. Mbak Tari pasukan Dungteng Gembruduk. Mbak Am, pagi Mbak Am.
1: Panhajatan
0: nanti hari Minggu tanggal 16 ya, Balan Setara ya. Iya. Pantombreng-tombreng ya. Oke. Monggo. Mama Zira.
1: Serabine, kata Mas ya. Serabine.
0: Ah, pesan serabi. Pesan serabi. Terus kapan mana? Pati ning kupu. Anje. Iya. Oke.
1: Romikonya Patul, Ida Martoloyo, Roli Masika Dine,
0: iya.
1: Ayu Krama, Geruso, Peter,
0: Piol, halo Piol,
1: Kang Akil
0: ya, Akil,
1: Ayu Poco,
0: iya,
1: Pepe Uni, Jet Krosak
0: Bekas,
1: Mama Lani,
0: iya.
1: Tukang peci. Ini Prabiono, Pak Bojo.
0: Iya.
1: Wong Irengan.
0: Ido.
1: Terus kok Eka Tonjong, Eka Anja.
0: Iya.
1: Mama Jeli, Manungkan Yama. Kang Jonjan, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo. Terus Mama Nino, Mama Arno Maju, Cingcana Lulewis, Mama Kawus,
0: Yes.
1: Kembali Kang Kobra, Anton Tewang, Kiki Marapote, Umi Habib, Bapak Dekon. Terus, oh Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Mas Lima Tidak Diarine, Kang Mukson, Ibu Roh.
0: Kang Mukson, Mbak Roh ya, Mbak Puri. Iya. Iya. Iya. Mbak Wikan Danu. Selamat pagi Mbak Wikan. Iya. Waduh, nang pawon terus ya. Sinoman terus ya. Iya.
1: Mama Uya. Hari Papa Ari.
0: Anje.
1: Terus Maninggo. Putri Kaje.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Abah. Mama motion Mbak Ami BMJ.
0: Iya.
1: Mama Uyut jaga sembung jaga tinggir Ibu Abida di kantor. Terus maningnya enggak. Apa Mbak? Abi bae Mbak.
0: Abi bae ya. Oke, nanti ketemu tanggal 23 ya di Mbak Siro ya, Balan Stara ya.
1: Mbak Siro.
0: Iya. Rindu. Iya, Bunda Eko Santi.
1: Bagus dewek karena
0: bagus ya.
1: Yang paling mentok
0: tertrek.
1: Mama Nadia.
0: Selamat pagi Mama Nadia. Yo. Oh iya biasa.
1: Ya kantret ya.
0: Yuk sama-sama Om Kas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Om Kas Nuri yang ada di kawasan Lebeteng sama Mama Wiwinya ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanya Setara Paramon.
2: Halo. Hitsnya sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari.
2: Bener ya?
0: Bener.
2: Salah. Kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah apik sakrajum. Cum. Wis lah.
2: Paket 6 ora.
0: Oh, tidak.
2: Ora gelem sih.
0: Ora.
2: Ora gelem.
0: Ya ora lah ngomong etok lagi ya gua apa nyora.
2: Ora pi.
0: Ora ngomong etok mah ora.
2: Ora.
0: Ora wis pokoke wis aja dipaksa.
2: Ora,
0: wis iya wis. Wis ora gelem ora wis pokoke moh. Iya, moh wis ora wis sak ora. Iya ora gelem moh wis cok paling bundel. Ya wis usah gelem tawani bae. Acungi. Wis muni yo moh ya tawani bae.
2: Ora
0: tawa. Wis mulane setawa wis awit wingi njowo emok maksane tawani bae.
2: Wingi
0: betah. Awa kamu ni nek dudu sapan pantak datar ora wis kaya cari mabikan soalnya hoax ya balak kue mulane. Aku mah enggak suka yang hoax ya, aku sukanya yang pasti saja. Ora wis hoax Mama Lani jare Budi menang Mbak Ria. Ya nyok nontonnya ngarep pisan. Ya masalah menang orang menang ya wong sing penting sudah berpartisipasi ya sak.
2: Wis
0: menang ta ya menang orang menang ya wis sing penting wis meramaikan ya gue. Iya.
2: Mending ikut meramaikan bae malah nih.
0: Iya menang orang menang tetap oleh hadiah sing Pak Is ya. pan menang pan kalah ya tetap oleh hadiah sing pade ya. Iya. Pan menang ya tetap oleh hadiah ya sak.
2: Iya. Perkawakornya oleh hadiah.
0: Ya iya oleh hadiah sing bojone dewek pimen sih sak rajum. Kang Mektar ribut apa sih kasih lo kowe. Nyongos ngomong mo ya maksane iya pan di ora pan dipake tempat ya ora mo wis pokoke mo.
2: Ora wis
0: ngomong kan paketnya ya. Oh ya kue tak. Iya tak jauh.
2: Iya.
0: Prut lah apa di paket tak.
2: Prut lah ya kue.
0: Pimen. Iya. Mbak Mutrika Zen. Jasak sampun.
2: Mbak Mutrika.
0: Mbak Mutika jasak sampun dipaido melas. Iya masalahnya jasak tiang ingkang sabar. Apa nyus ngomong? Kan nyus kan ngomong wong nawani wong. Jong nawani wong wis emoh. Ya wis wis aja mau aja dipaksa. Mau ya wong aja dipaksa. Sesuatu sing dipaksa ka ora enak, sing dipaksa ka ora enak sak rajum.
1: Iya.
0: Ya jare dong dipaksa lara ngono
1: sak. Siapa maksa? Udah kono mandamari ngono kok dipaksa.
0: Ya mbak ada laka sing gelem ngalah wis. Cari mbak Wika di pasaran nikmat ya mbak lah kue. Ya kan mikir ngomong ya
1: tergantung maksane mbak Wika.
0: Ibarat tanganan dong dipaksa mangan bleh ya.
1: Tapi
0: serot
1: mari aku dipaksa minum obat boran.
0: Keh anggar misal sampean ya misalnya. Keh mbak Ria mangan bleh keh mangan bleh ya. Ini dipaksa ya kok nyong mame. Kang Jetan jahit pagi blenger gak jar Kang Jetan blenger sak.
1: Channel jahit.
0: Terus Mbak Puri terus. Rapat apa ya wis kalem kok jasak pan nganggo daster ya Mbak nganggo partisipasi sak iya.
1: Siapa maning?
0: Mbak Puri. Iya. Cari Mbak Wika kan gini kayak kebo lagi ngidam yuk kasih.
1: Kita
0: kastri yuk. Mama Lydia pagi Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Mbak Tati.
1: Mbak Marco.
0: Kang, Mbak Tati bisa ngundangnya emet pagi Kang Jasak. Mbak Tati pasar Pebedan wah.
1: Mbak Tati nongol Mbak Tati.
0: Nongol iya pagi Kang. Iya untunglah
1: Kang
0: Masek.
1: Undang Kang Mbak Tati orang panik Kang Mbak Tati.
0: Kang Jasak iya ur pagi ur.
1: Ya, Bude we.
0: Bude masih ibu kodong minggu sak.
1: Oleh ibu sibuk senam apa?
0: Oh raya biasa apa dini ngumah ya. Praise iya.
1: Malah jogging.
0: Orang.
1: Kayak manet.
0: Mana lagi jogging?
1: Manet pendak Jumat.
0: Kang, iya, Kang Mukhtar embu bae.
1: Mama Kiwi.
0: Sak Mama Ikmah. Pimen sih Mama Ikmah Mbak Rian jebrek apa sih jebrek?
1: Ya sore, omai kok
0: selalu banyak kejebakan
1: malam.
0: Maksudnya apa sih jebrak loh? Ini orang jebrak. Tapi
1: bakar masuk.
0: Kang Boim, kayak cari Kang Boim karena Mbak Atun ngonong Mas Rajum.
1: Sak
0: ya, sing nurut, kalem, ngalah kayak Boim sih. Uripe adem ya sak mas.
1: Kang Boim mau makan Boim.
0: Aduh ya.
1: Mbak ini lagi apa Mbak ini Kang Ali?
0: Mbak ini kayaknya lagi.
1: Pas mau Kang Ali oleh Mbak.
0: Kayaknya lagi jalan-jalan sak.
1: Mana jalan-jalan?
0: Iya nih pasar Belek.
1: Oh orangnya orang tahu kan?
0: Di pasar Belek kayaknya sak.
1: Orang tahu kan pasar Belek.
0: Pantu Mbak Cireng.
1: Sireng
0: tau ngomong apa? Ya orang-orang ini kan jalan-jalan.
1: Orang-orang
0: Mbak Sireng. Terus ada Mbak Ina Bumi Jawa. Saat lagi Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Mbak Ina, ya Allah. Kami mau kabarin Mbak Ina.
0: Sehat ya, ya.
1: Mbak Ina Bumi Jawa ya.
0: Iya, sekerajum nyewon lagu ini apa sih?
1: Apa sambal Mbak Ina Mbak Ina Mbak Ina
0: Aja lah, aja karena penyong lah. Apa sih ini? Ya
1: lah. Loh.
0: Say, paling say lah. Salahnya lagi pasar.
1: Lagi jogging di sini.
0: Apa salahnya lagi pan melu lomba? Kita mulai pada rame lomba ya sak ya.
1: Iya mungkin pada latihan.
0: Iya.
1: Kalau pada latihan.
0: Iya.
1: Bunda Rafana.
0: Bude Rafana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nje. Oh, Mami
0: Tika Leoni. Mami Tika Leoni. Iya.
1: Mama Zira, Mbak Kembang.
0: Mama Zira, Zira.
1: Mbak Doli, Mbak Doli kan Doli.
0: Iya, Mbak Amke simpan kae hajatan Kang sak lah undang Kang ya. Lom nyong undang Kang.
1: cincin ya, minggu tundang kang.
0: Untung bari, ya. Untung oleh dari mas ya. Kang mas lah yang
1: yupuri, kenapa yupuri?
0: Weh, ndal-ndal baik kak yupuyi kak.
1: Ndal-ndul.
0: Iya, ndal-ndul.
1: Kayak
0: wong
1: tengah
0: dewek ndal-ndul. Ndal-ndul. Ndal-ndul. Ndal-ndul baik. Kak cekol tato likur ya, balen setara ya.
1: Tato likur. Mama Elsa Bupati Jeng. Mama Yunita.
0: Mama Yunita.
1: Iya. Mama Uti.
0: Iya.
1: Mama Elisa Kang Agus.
0: Heeh.
1: Mbak Trinil, pun kabari Mbak Trinil.
0: Api Kianil ya.
1: Ya,
0: Dungteng
1: Gembrudu.
0: Dungteng Gembrudu.
1: Ya, Mbak Tari.
0: Ya.
1: Mbak
0: Ato. Iya. Ma. Eh, pantas sambar karo ngosek. Ma. Ma. Ma. Mantusnya sampaian ya. Emang jalan ke duit ya kau ya mak.
1: Kang Parjo.
0: Nggak tuku pelindungan mak.
1: Mokto
0: nah iya mulanya kang Mokhtar aku hari bayangnya jasa gemuyu. Gemuyu pisahnya sih kang bayangnya jasa gemuyu sih sak. Bimen sak we sak.
1: Kang hati. Kang hati nih ya.
0: Ya. Siapa?
1: Mbak A.
0: Iya, minggu kita tanggal 16.
1: Tanggal 16, iya.
0: Iya.
1: Agustus?
0: Iya.
1: Berarti saya dulu nggak Agustusan ya?
0: Iya, seminggu maning, Sak. Iya, esoknya 17-an, Sak.
1: Insya Allah.
0: Sak.
1: Halo?
0: Cara Kang Mokhtar, bayangannya sampai kayak datuk maringgi.
1: Ya, saya izin loh.
0: Sampai kayak datuk maringgi, soalnya untungnya laka.
1: Maksudnya kayak untungnya laka ngomong toko ya?
0: Datuk maring, iya terus untungnya laka, untungnya
1: anak. Iya, untungnya laka, untungnya toko ya, kecuali pokoknya wongnya.
0: Datuk maring, iya anak untungnya.
1: Anak, orang-orang hati, orang-orang
0: apa-apa. Sing laka jasa, kayaknya datuk maring, iya anak.
1: Ya, ya anak cuman kan. Anak beri aja laka.
0: Iya, Pimen sih Pak.
1: Iya
0: Bu Mira pagi. Bapaknya Juminten Pimen sih bapaknya Juminten.
1: Juminten.
0: Buke arane. Iya nyong bapaknya Juminten Pimen jare ngono. Nok ayu mangkat ning Paramon. Ya nyong kerjane Paramon ya mangkat ning Paramon sih mangkat ning sendi.
1: Oh, ngatine pan mangkat ning
0: ngendi? Ya mangkat ning Paramon sih pan mangkat ning warung sebelah ya ora mungkin no Pimen dong. Ya.
1: Juminten Pak.
0: Paramon sih kok ini makanya yang warung sebelah ya orang mungkin ya sak.
1: Iya orang ya,
0: main dungnya sih bener buat bapaknya Juminten ya.
1: Bapaknya Wia
0: ya.
1: Bapak Tarun
0: ya.
1: Terus Mama Ari Sirapo
0: terus siapa maning sak?
1: Afurkon
0: ya.
1: Bang Al Bang Aryo
0: Engkong
1: belum.
0: Pimen sih bapaknya Juminten nggak lati Mbak Nurul lah jadi na minggu ya. Iya. Sak.
1: Halo.
0: Gelut yo.
1: Siapa?
0: Boim. Ya.
1: Mana ngom kalah.
0: Arep apa sak? Sampai tak bela nyong sak.
1: Sungkan teman.
0: Menan sak mene. Boim.
1: Kalah gunting.
0: Boim kok tak kiting kok ya.
1: Kuncinya kalah gunting.
0: Engkong kayak cari Mbak Wikan kangen nih sekarang engkong eh.
1: Ya kangen aku mangkat.
0: Mangkat Mbak Wikan terus iki yo. Sing cangkring lu ya ngalor. Sedengar rumah sakit Mitra Siaga nah.
1: Ya.
0: SMP Siji Kramat mengetan secuil.
1: Iya,
0: iya.
1: Persis manusia.
0: Iya.
1: Tadi mana mana praktis.
0: Iya.
1: Tadi itu tok ngapa?
0: Bapaknya Juminten pemain Mbak Ria, kening Mbak Ria ngapa nenyong kue wa nila kaprofil. Iya, iya nyong orang nyimpen nomornya sampean sungkan ya. Sungkan temen ku nyimpen nomornya sampean.
1: Albert. Ya Mbak Pepi,
0: Ija,
1: Mbak Ida Meliti ya,
0: Ije,
1: Tamat,
0: iya.
1: Ini lagunya apa Mbak? Salah lagu, Mbak.
0: Lagu ini lah, salah apa sih?
1: Apa ini salah sih Mbak?
0: Lah, mau
2: Mani-mani sih.
0: Ya wis arep-arep ae lah mbok kate ngemriang dadakane ya. Sela ya. Ora putra sampe dadakane panas dingin. Sela ya. Oke, Sela. Iya wis, Sela nang dia sak. Sela, Sela nang ring dia.
1: Mbok ayo nang gitu. Ki ngane ka.
0: Iya wis.
1: Sama mana dia ya?
0: Iya.
1: Moga selalu.
0: Dia moga sehat selalu mama nat dia ala adalah
1: spesial Leo
0: spesialnya nggak siapa
1: si hitam versi biru
0: si hitam dan si biru
1: ya
0: si hitam dan si biru
1: ya
0: si hitamnya siapa si birunya siapa
1: ya orang
0: ya wes ya orang ini kepo biasanya besi pirang lagi si biru
1: ah
0: Miki, cari Mbak Wikan kayak Mbak Miki Sela lagi tek perintah tuku terasi.
1: Ya Allah.
0: Mbak
1: Wikan.
0: Mbak Asifa angger sing aku lewaten dinong ring umai Mbak Siro lewate aringe mana ke balamuan disit. Balamuan ulun.
1: Ya terus.
0: Enggak penjaran ya. Penjaran kok belok ngalor terus kok ke Jambon sing ngalor terus
1: ada takut penyare Mbak Sipa takut penyare
0: udah sana Kang Mukhtar selane nang omahe pesek rambut Bani pirang ya pesek hihi
1: pesek
0: sing ki lagi pesek sing
1: ya.
0: Pesek sing ki lagi siaran sak
1: Yomblesok
0: tapi pesek sing liane lagi pada apa Mama Lani sak engko mangkate nyamper nyong ya sak
1: insyaallah
0: iya
1: sak motor mau nang Balmong eta
0: iya
1: motor nang
0: ngalor mana
1: ya
0: iya wes
1: kan ke mantrang mana ngalor mana ngujung aku
0: wes anjok umah kaya
1: ujung aku juga ngulun mana ngujung aku tapi lawang
0: Mama Ais Pak Slamet Mama Ais
1: Mama Ais Pak Slamet
0: nji
1: lah aku bebe ya mbak ya
0: iya
1: ngapurannya mbak
0: nji sakrajum
1: nji
0: nji
1: sarapan di situ mbak
0: sampun
1: Mas sarapan.
0: Sampun Kang Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Nur Kanti pagi Mbak Nur Kanti.
1: Gimana Kang Kanti? Kang Mas
0: Ya sarapan apa dina minggu iki ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak sinting. Terima kasih ada Jasak Rajum.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama yang

0: saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Takim, Takim.
1: Hei,
2: siapa sih kau? Sok kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baiklah.
0: Sombongnya diundang orang madep.
2: Ya Allah, sugeng.
0: Orang weru apa-apain orang weru gue.
2: Ngumpuran ini bro, lipatku gue. Nek dileng corok semono orang jelas. Ngeblur geneng. Mangkane tak kira siapa undang-undang. Bukan sih ngarep nagi utang.
0: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah bae sing dijaga.
2: Lah, bingung bro, tambahnya apa?
0: Aja bingung-bingung. Saiki ana obat herbal Vitamat bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik kuwi nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitamat bae. Daripada tuku ni darah.
2: Yo ngarane ki hobi bro. Ya wis, ngesuk tek tuku Vitamat.
3: Vitamat, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya baik, masih terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Ada asahan ya, Cinta Tasikmalaya sudah dihadirkan ya. Ya buat balonnya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabu dengkat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini Vitamanya diminum ya sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo, pagi Balai Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Paramon, hitsnya sepanjang hari. Apa? Apa?
1: Lestari.
0: Lestari ya?
1: Air mata sakit cintaku.
0: Air mata
1: saksi cintaku.
0: Saksi cintaku. Waduh, aduh aduh, air mata. Air mata saksi cintaku mana ya?
1: Bundrong.
0: Bundrong. Air mata, bisa dilakukan sih, air mata saksi
1: cintaku.
0: Kemana kah? Udah gue ndian, A.
1: Hah?
0: Laka gening, A.
1: Tau diputer ya.
0: Iya, tapi A sung air mata.
1: Saksi cintaku.
0: Udah gue ndian judulnya, A.
1: Bener.
0: Ah, duduk, A. Kayak orang gelem kayak.
1: Saksi cinta, coba anak aku nih coba.
0: Wis kayak air mata saksi cintaku.
1: Kunya bukan
0: lakam, bukan. Iya, ketemu ke orang. Berarti judulnya butuh gue, ah, Lestari. Oh, air mata saksi cintaku.
1: Oh.
0: Iya, Lestari. Adi lumen kak, enak. Angger
1: bahasa mu tuh sensitif lumen ya.
0: Kenapa?
1: Bahasa mu tuh sensitif.
0: Iya.
1: Padahal kan maksudnya metu-metu jawaban.
0: Pagi Afur kon Om Kasnuri.
1: Kasnuri.
0: Iya,
1: Terus.
0: Terus. Siapa? Uwer pagi uwer. Uwer.
1: Kita kerja terus kok.
0: Iya. Iya, kapan orang kerjanya ya?
1: Iya, bukan enggak apa sih, Uwer.
0: Iya, enggak apa sih, Uwer. Wah, enggak apa sih, Uwer. Enggak apa sih, Uwer. Siapa lagi ya?
1: Mama Kiwi. Bapak Mukta. Kak Bunda Eka. Bapak Doro. Bapak Jum.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Dea. Mama Nen. Mama Lani. Kak Parjo. Kak
0: yo.
1: Bintai. Kak Andoko.
0: Iya. Madam Rengginang.
1: Iya, mungkin salah kamar terus gue.
0: Siapa? Madam Rengginang salah kamar terus? Walah, dalah.
1: Percaya ora?
0: Iya.
1: Kemarin ngebe aneh nyong.
0: Siapa?
1: Madam.
0: Walah, dalah.
1: Iya, tapi kemarin ngebe aneh nyong. Sengaja mbak, yang orang ngerti ya.
0: Ya.
1: Terus? Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Untuk
0: bakar mati
1: ya.
0: Terus?
1: Budemon.
0: Yuk.
1: Budemon. Brownie.
0: Iya.
1: Ceng Ati ini, Ceng Robi. Terus buat Kang Sinal Jahit.
0: Kang Sinal Jahit ya.
1: Kang Akbar.
0: Yuk.
1: Ambe Cangkring. Terus buat
0: siapa lagi?
1: KBBI
0: Balai Setara Paramon ya.
1: Ol.
0: Ya ol.
1: Makasih,
0: ya, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting. Jos, terima kasih ya. Aa Furkon ya. Satu lagi yuk di sapa di 614577. Halo pagi Balai Setara Paramon. Halo. hitsnya sepanjang hari.
2: Assalamualaikum,
0: Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Maria?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagune, apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta?
2: Iya.
0: Cinta adalah? Apakah itu cinta?
2: Iya.
0: Yo.
2: Tadi yang baru turun.
0: Iya. Iya. Sengaja. Ya orang mungkin salah ya. Iya.
2: Iya. Orang mungkin salah. Atau paramon kalau nih lem pengemeng
0: iya.
2: Terus dedek hari. Terus Ica Martalaya. Mama dia aku Bella.
0: Iya.
2: Terus kamu tara dong ada.
0: Iyo.
2: Inci. Mbak Im bareng Mbak Hatun. Mbak
0: Iya.
2: Mau
0: kabe bayi balan secara paramon ya. Oke, yuk Mbak. Mbak Asifa, cinta adalah cerita indah tiada akhir. Wah. Jadi Mbak Asifa, iya, cinta cerita indah tiada akhir. Ya sing dong ceritanya indah ya.
2: Ini orang indah. Ya,
0: Ami bakar. Iya, Ami bakar madu sama Umi Lela. Selamat pagi Mama Rengganis, pagi bener ya.

0: Habis bae ya.
1: Ada naik. Yang burung mau kena. Yang digaro. Karena mau dikit kangkung.
0: Ah ya wes. Ya sama-sama.
1: Yo. Diberi kenikmatan.
0: Amin.
1: Yang berkah.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubak tingting. Jo, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang ya. Yang sudah gabung di 0852-931-99588. Selamat pagi Mbak Am di Kembang Pang hadir ya. Selamat buat Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Ikmah. Terus buat Mama Nadia, Mama Hasna, buat Mama Zira, Mama Ikmah ya. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Zelva, selamat pagi yang ada di Pemalang ya. Lagunya Epilog kasih dari Sima Sudaya. Selamat buat balane paramon semuanya. Moga-moga pada sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Ria. Terus ada Peter ya. Assalamualaikum Peter di kawasan Pingkal, Bengle Talang, Tegal. Selamat buat balane setara paramon ya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok hadir. Selamat buat semua balane setara paramon ya. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Mama Lydia, selamat pagi hadir ya. Terus ada Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Sada Widaran sama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise. Lagunya ada Betapa Ku Cinta Padamu ya, Siti Nurhaliza. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang satu ada di hati. Buat Mbak Ria, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Ya, salamnya buat semuanya sejabalannya paramon. Ya, ini dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat semuanya. Buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Ada Bunda Septi juga, selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tati di Pasar Pebedan. Salamnya untuk Mbak Wikan, buat Mama Nadia, Mbak Ikma, Mama Ikmah ya, buat Mama Alisa, buat Tata Agustin, Mbak Am, buat Mbak Nurkanti, Mama Hasna, buat Amrul, Kang Tohal, Jasak Raju, Mada Kang Kasuri, buat semuanya saja. Spesialnya buat keluarga tercinta, buat pejuang rupiah kut, semangat terus ya. Buat Mbak Ria, bertugas sehat dan sukses selalu, terima kasih. Lagunya Siti Nurhaliza, Di Hari Hatimu. Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lali juga selamat pagi sudah hadir. Pak selamat, halo, assalamualaikum. Bersama Mama Aisnya ya. Selamat untuk penggemar setia radio Setara Paramon yang sudah apa ini, yang sudah mengudara dan yang setia mendengarkan. Spesialnya untuk jenengan dan Mas Urip Saifullah ya, Tang Lampung. Mugi sehat selalu, bahagia selalu. Lagunya Rindu Tapi Jauh, matur suwun Mbak Ria ya. Terus ada lagi, halo Mbak Mutrika Zen di Sidamulya. Salamnya buat balane Setara Paramon, spesialnya buat keempat anakku. Lagunya Suci Dalam Debu ya, sudah ya. Salamnya buat semuanya, spesialnya buat Tata Agustin. Semoga selalu diberikan kesehatan bareng keluarga, terima kasih. Terus ada Mbak Wikandanu hadir. Assalamualaikum, pagi Mbak Ria. Lagunya Asahan Cinta Tasikmalaya, sudah ya. Makasih banyak lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu bareng keluarga, terima kasih. Ada lagi, halo assalamualaikum dari Acong di Lawatan. Selamat pagi para Monefem, hari Minggu. Salamnya buat semuanya saja. Minta diputin lagunya Mai Jemuk. Makasih buat penyiarnya lagi tugas, semoga saya selalu, terima kasih ya. Ada Amrul di Purbasana hadir. Lagunya Spring Tanpa Cinta, sudah ya. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, buat Cesak Laju, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajra, buat Abah Sahrul. Terus buat Bapak Lani, Kang Pajo, buat semuanya saja balane Setara Paramon. Spesialnya buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu, bahagia selalu, terima kasih. Terus ada assalamualaikum Mbak Ria, Esti Bakul Keplak di Kebasen hadir di minggu akhir pekan ya. Salamnya buat Mbak Lani Setara Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Lagunya Mahligai Dari Air Matamu ya. Buat Mbak Ria, semoga bahagia selalu, terima kasih. Terus ada Kang Cinal Jahit. Assalamualaikum Cinal Jahit di Debongkulo, nyimak Setara Paramon ya. Iya, salamnya buat Cesak Laju, ada UMHM. Terus buat Mama Lani, buat Mama Berganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Bang Al, Furkon, Mandore Mukhtar Odong-Odong. Terus buat Mama Gendis, buat Bang Al, buat Mama Silmi, Mama Anggun, Mbak Feby, Belpas ya, buat Amrul, buat semuanya saja balane Setara Paramon ya. Ada Mbak Asifa ya. Ini kan Cinal Jahit juga ini salam-salamnya ini cuma disimpan, besoknya dikirim lagi gitu ya. Terus ada siapa lagi, Mbak Siva sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Yang WA-nya disimpan terus besoknya dikirim, itu kan ketahuan gitu ya. Iya, soalnya salamnya itu terus gitu ya. Enggak ganti-ganti. Gua iya salamnya itu muter gitu ya. Misalnya hari ini yang disalami itu ini muter. Jadi enggak itu tok yang disalami ya. Terus ada siapa lagi, Madem Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya, ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib di Bongkulon. Selamat buat semuanya saja ya, buat Kang Channel Jahit, Cecak Rajum, Sugeng Rawu ya, juga untuk Mbak Ria Sasalo ya. Terus ada Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Mama Reanita ya di Kaliwadas. Iya, selamat buat Mama Nadia, Mama Lani umroh, terus buat Atun Kesaden ya, buat Ustati, buat Mbak War ya, buat semuanya saja balane Paramon, buat yang siaran, terima

0: dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
4: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
3: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
4: Iya, di Serayu.
3: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
4: Ini ada keperluan beli Habutop.
3: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
4: Keluhannya gulas sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
3: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
4: Habutop.
3: Habis berapa botol?
4: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
3: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
4: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
3: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
4: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
3: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
4: Sudah dirasa sendiri.
3: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
5: 57.
3: 57.
5: Iya.
3: Tapi kelihatannya kayak masih
5: 67.
3: Muda. Oh, 6?
5: Lahir 67 sih.
3: Oh, 57 benar.
5: Iya, 57.
3: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
4: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
7: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
8: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
9: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Ya baik, masih terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya.

0: tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran asid, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ayah, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radius Tara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanes Tara Paramon. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitsnya?
1: Sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari?
1: Iya.
0: Teteh?
1: Iya.
0: Waduh, lama ini.
1: Pokoknya aku minggu online, pokoknya soalnya di Maria susah banget.
0: Ini
1: hari apa aja aku usah.
0: Ini bisa kok ya?
1: Iya, aku dari tadi tatul-tatul
0: saja. Tapi ini udah bisa kok ya. Iya.
1: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, teteh.
1: Gimana sih cantik?
0: Alhamdulillah sehat, teteh. Iya.
1: Iya, cantik ya.
0: Kuncir ya, kuncir dong. Kalau enggak dikuncir itu nanti
1: rambutnya panjang ya.
0: Iya, nanti ngembiak-ngembiak, teteh.
1: Aku lagi lihat di kolam renang
0: tuh sama kakaknya. Bisa banget, ini ya. Bisa banget ya. Al Fakir Acong bisa ya. Pak teteh. Dalam.
1: Aku pengen lagunya ini kan itu ya.
0: Apa? Serumpun. Ya. Ini serumpun.
1: Serumpun ya. Aku pengen itu aja ya.
0: Apa?
1: Apa tuh? Tirai aja enggak?
0: Apa?
1: Tirai bisa enggak?
0: Tirai.
1: Kirai.
0: Tirai apa kirai?
1: Kirai.
0: Ya enggak masuk dong. Kirai masuknya nanti di melodi memori ya jam 1 ya. Ya. Iya.
1: Terus sekarang mah itu aja deh.
0: Apa?
1: Apa sih?
0: Ya? Apa sih? Aduh, suka lupaan deh teteh. Ih.
1: Banget,
0: katanya kalau suka lupa itu kebanyakan online. Makan apa gitu ya?
1: Online.
0: Makan ekornya ayam ya?
1: Doyan.
0: Oh, nggak doyan. Katanya kalau pelupaan gitu suka makan ekornya ayam. apa ini? Aduh, apa? Ini nanti ada Siti Nurhaliza di hari hatimu, ada hakikat sebuah cinta. Oh, di hari hatimu ya. Oke.
1: Salam perdana buat.
0: Amin.
1: Tadi tuh ya aku dengar yang spesial buat aku siapa? Kaget.
0: Ah, yang spesial buat Teteh siapa ya? Kapan ya?
1: Tadi yang Maria baca tuh aku juga awal-awal.
0: Ada spesial buat Teteh siapa ya? Aduh, kok aku lupa.
1: Ya, udah lah, lewat lah udah.
0: Oh, lewat ya sudah. Iya, siapa ya? Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Ada Bang Al, Mama Tia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu syuhada. Ibu syuhada.
1: Ibu lagi dengerinnya Ibu syuhada ya. Siapa
0: ya?
1: Terus ada Ibu Ida Martono.
0: Ibu Ida ya. Oke. Iya,
1: ada Imam Jura.
0: Iya,
1: Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya juga.
0: Pak Pramudiono ya.
1: Pramudiono.
0: Iya.
1: Ada Teh Mimi, Mama Winda Kalilin.
0: Iya,
1: ada Mama Ani Syonggo.
0: Iya.
1: Ada Kang Ersa.
0: Mbak Mutrika Zen. Oh iya iya, Mbak Mutrika Zen. Iya, yang spesial buat teteh dari aku yang dari Sidang Mulia Mbak Ria. Oh iya tadi spesial buat teteh ya, semoga diberikan kesehatan bareng keluarga. Iya. Oh iya iya, ternyata
1: spesial lagi ya buat Mbak Mutrika
0: Zen. Mbak Mutrika Zen, iya. Iya.
1: Udah mendoakan teteh juga ya. Ada Jengat ini, ada
0: Mbak Bagio
1: bareng ibu gurunya.
0: Ada
1: siapa tuh, Om Awang bareng
0: Mbak Sada
1: anak.
0: Ya.
1: Mbak Putri Kajin bareng 4 anaknya.
0: Iya.
1: Ada Pak Rizya
0: Asur
1: bareng ibu gurunya. Ada Papa Hae. Ada Kang Edi Dado. Ada Kang Marto. Ada Kang Mario.
0: Nah kayak gini. Iya, maksudnya kayak gini ya teh ya. Iya, jadi kalau WA itu tiap hari itu harus ganti, harus fresh gitu ya. Iya, kayak Kang Jinal Jet itu perasaan nggak ganti-ganti deh. Mbak Mutri Kasian juga biasanya nggak ganti-ganti, ini pagi ini ganti. Nah kayak gitu maksudnya ya. Iya. Ya,
1: jadi ganti lah.
0: Jadi fresh lah, ibarat kita makan. Makan makanan sudah basi kita makan kan gak enak ya. Iya, sama kayak WA.
1: Juga Maria juga ya. Berapa lama sih kalau nulis?
0: Iya, paling ngetik sebentar kok ya.
1: Itu kan
0: udah
1: pakai itu enak kan
0: WA. Seger ya. Batun Kang Boim.
1: Batun Kang Boim. Mama Alisa bareng Mas Agus Boim. Enak
0: aja
1: ya. Jaga sembuh, Bapak Karisma juga.
0: Iya.
1: Jenderani Kang Agi.
0: Iya.
1: Ada Ami Bakar Madu
0: barangnya.
1: Ada Pak Bang Pan juga.
0: Iya.
1: Ada Guta Septi juga.
0: Iya.
1: Ada
0: Uti. Iya. Iya. Mbak Wikan Danu, Mbak aku fresh terus so WA-nya. Iya, kalau Mbak Wikan fresh ya. Iya. Jadi kan kalau fresh kan seger gitu ya teh. Seger. Kalau ngetan itu aduh. Aku aja kalau makan ngetan tuh seger gitu ya, kalau disuruh makan ngetan. Ngetan
1: aja udah kayaknya udah gimana gitu.
0: Iya teteh. Umbe ora seneng ngetan ya, Om Kasuri ya. Sip aja ngetan lah ya. Iya. Ibarat sayur wis melulur ya, wis mulur ya, ibarat sayur kayak semulur, ngleler ya. Enggak enak ya sayur udah ngleler ya. Ya teh.
1: Udah
0: gitu aja. Yo. Iya. Amin. Yuk sama-sama teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Yes, terima kasih. Ada Mbak lagi. Teteh Agustin gitu kan. Udah biasa manggil teteh ya, tiba-tiba disuruh manggil Mbak Agustin kan kayak gimana gitu ya. Iya. Sudah familiar teteh gitu ya. Halo, pagi Mbak Lanistara Paramon.
2: Hitsnya sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari.
2: Selamat pagi
0: Mbak Eka.
2: Sehat,
0: selamat pagi, sehat Mbak Eka Lonjong.
2: Sehat juga.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya wes. Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Mbak Eka?
2: Jasmita.
0: Jasmita.
2: Ya,
0: Jasmita boleh. Dari Eksis ya.
2: Ya.
0: Oke, bentar ya, siaran dulu ya.
2: Siap.
0: Oke. Ini ada yang telepon.
2: Oh.
0: Iya, enggak tahu ini lagi on.
2: Dalamnya melu teh Gustin ya. Udah komplit banget. Telepon para Balana Paramon kami. Lagi streaming juga ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Juga.
2: Selamat buat Mbak Ria. Dan selalu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga lancar segala rezekinya ya,
0: Mbak. Amin.
2: Makin cantik.
0: Kalau perempuannya cantik ya.
2: Ya ul. Kalau cowok gimana?
0: Kalau cowoknya ganteng berarti dong.
2: Iya. Cantik dan ganteng ya.
0: Kalau cowok cantik nanti dikasih daster ya.
2: Bisa aja sih kalau boleh.
0: Aduh jangan dong. Ini lagunya apa tadi ya? Oh lupa.
2: Nita.
0: Oh, Jesnita eksis ya. Oke, Jesnita. Mas Erwin lagi apa, Mas Erwin?
2: Di sarapan jadi Mbak.
0: Sarapan, weh, iya. Ya. Sarapannya pakai ayam?
2: Pakai ponggol.
0: Oh, pakai ponggol. Kirain sarapannya pakai ayam dan sama ya, ayam.
2: Ayam tapi yang keseringan katanya gitu.
0: Iya, enggak. Aku mau tadi mau bilang sarapannya sama ayam gitu loh, bukan pakai ayam gitu, sama ayam.
2: Sama ayam, barengan sama ayam. Kata mereka. Iya. Jadi
0: ada cewek-cewek
2: ayam, Mbak. Iya lah. Ponggol, enggak suka ayam.
0: Nah, gitu, iya ya. Kayak kue.
2: Katanya aku kan ya, Mbak.
0: Iya, Mbak, enggak dina ayam, Mbak, yang blenger. Galdina mam lauk daging bayam blenger. Galdina mame tempe bayam blenger ya.
2: Iya.
0: Dikontak ganti lah. Iya.
2: Iya kontak ganti.
0: Galdina mame panggul bayam blenger.
2: Oke, makasih ya.
0: Anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Jos,
0: terima kasih ya Mbak Eka yang ada di Tonjong. Bumi Ayu sama Mas Erwinnya di Paguyangan. Bumi Ayu ya, selamat pagi.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli habut dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejendol wa bapaan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habut topnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya Bu, semenjak minum habut top Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum Habutop. Jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Paramon Serumpun ya untuk hari ini Minggu di 9 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya yang sudah gabung di 3528888 dan di 6145477 yang sudah gabung di SMS ataupun yang sudah gabung di WhatsAppnya Paramon ya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 setara Paramon FM Tegal hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Halo, hai. Ketemu lagi ya sama Sandarista. Seperti biasanya di setiap hari Minggu ya, saya hadir di Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, di kesempatan siang hari ini, hari Minggu, di tanggal berapa ini sih? 9 Agustus 2026 ya. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja, kebersamaan kita di Patas ya. Tentunya ada demang-demang Tarling Cirebonan yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda, Balani Setara Paramon. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852931999588. Tentunya kebersamaan kita di Patas seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Aduh, aku ngos-ngosan. Melayu-melayu mangkate. Jangan kemana-mana ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, karena masih ada Sandarista, masih ada Patas sampai di jam 1 siang saja. Duduk cenggol mutiwekan, asik ngenteni tekaning kakang. Gak sampean kabeh belene Setara Paramon. Asik, asik, asik, asik. Ada kegoda lanang.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ai. Kembali lagi masih bersama dengan News and Daris tadi 101.5 Setara Paramount FM Tegal di Patas Paramount Tarlinga Sapor ya teman ya. Tarlinga Sapor ya teman. Dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sing mikin Betty munculna Anak Cinta Kilat. Tadi lagu disuka banget sama Mbak Kiwi. Mama Kiu, Kiu. Mama Kiwi ya. Selamat siang saja untuk Anda. Lagunya sudah saya hadirkan. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nemen.
0: Sing online luwi. Saporet. Terpanter tengok keseluduk. Dalem teteh. Alhamdulillah.
1: Ini mantan terindah lagi misko lagi.
0: Oh, mantan terindah. Sepertinya aroma-aromanya saya mungkin pengin CLBK teteh.
1: Selalu, ya.
0: Amin. Ya, alhamdulillah.
1: Sehat
0: alhamdulillah teteh. Alhamdulillah selalu dibikin bahagia apapun situasi dan kondisinya teteh.
1: Bikin bahagia sendiri aja. Kebahagiaan itu adalah kita sendiri.
0: Iya, ya. Benar, kita sendiri yang bisa menciptakan bahagia itu ya. Gak usah ngarepin bahagia dari orang lain, belum tentu jatuhnya nanti sak. Belum tentu bisa diarepin.
1: Dari pagi aku mau on air, jadi enggak kemana-mana.
0: Oh ya, wes di rumah aja ya teh ya.
1: Udah lama banget kan aku
0: udah lagi ini udah kenyang. Teh emang kemarin udah kenyang kemana-mana kan, habis healing kan. Plesiran.
1: Bukan ini sakit
0: Pak. Oh sakit, kan ke Bandung katanya.
1: Iya, tapi kan dia bawa sama si AA ke Bandung. Di sini kan enggak ada yang rawat.
0: Oh. Memang dibawa ke Bandungnya karena posisinya sakit? Atau maksudnya gini, kirain teteh kan kesana berlibur. Kemudian di tengah, ya di tengah-tengah apa namanya masa ya have fun itu teteh sakit begitu.
1: Ini ceritanya ya.
0: Pipi-pipi cerita nek.
1: Iya. Nah malam itu aku tuh sakitnya minta ampun sampai gak bisa sholat.
0: Iya iya tadi peh.
1: Jadi aku pagi-pagi telepon si AA. Itu sakit hati. Aku sakit hati.
0: Itu sakit hati.
1: Aku sakit pinggang gitu ya. Kenapa kenapa? Aku sampai nggak bisa sholat subuh dan dia dijemput. Kamu gimana kerasannya kata si AA ya?
0: Iya.
1: Sakit banget. Aku sampai nangis langsung dan itu dijemput datang. Ini nggak bisa jalan-jalannya juga kayak keras banget gitu kayak robot.
0: Iya iya.
1: Udah diberobat di sana, di Bandung ya dua kali ke dokter, sampai diurut juga katanya ada apa tuh rahimnya agak turun, sampai diurut ya udah sembuh. Nah itu ceritanya seperti itu.
0: Oh, tapi untungnya langsung di tangan ya teteh ya?
1: Iya kata.
0: Untung langsung di tangan teh.
1: Kalau aku bilang sakit dia mah.
0: Iya bener. Tapi memang apa segala sesuatu kalau misalnya kita lagi ngerasain sesuatu apa ya terutama hal yang ya itu ya sakit gitu ya harus iya harus terbuka, jangan ditutup-tutupin, jangan dipendem.
1: Kalau terbuka gini Mbak Yos, jadi orang-orang itu kan mendoakan kita semoga cepat sembuh gitu.
0: Iya.
1: Kalau tertutup siapa yang mau doain?
0: Iya.
1: Tahu orang punya penyakit kan kayak
0: gitu. Iya, harus cerita, jangan dipendem. Kadang kan banyak ya punya penyakit enggak dirasa.
1: Sedikit banyaknya kan orang ya udah semoga cepat sembuh gitu.
0: Iya, iya, sebedas mendoakan tapi usahanya juga harus tetap jalan.
1: Oh, dari 41 orang kan ada satu orang.
0: Tukang, Kang Bawor mah bukan mendoakan tapi mau ngasih pisang.
1: Siapa
0: ya? Kang Bawor. Katanya obatnya satu cuma pisang. Dalam.
1: Lagi apa Kang Bawor?
0: Itu lagi makan pisang. Cuma tadi nawarin teteh dulu, ditunjukin. Ini teteh mau pisang.
1: Pisang berantem loh.
0: Iya. Teteh mau pisang. Pisang tapi seangpau-angpaunya.
1: Kalau pisang pun kalau untuk wanita katanya jangan banyak-banyak dimakan.
0: Oh, masa teh?
1: katanya kalau dari orang
0: tua. Itu pisang bukannya bagus untuk ini buat kepala teh, buat sakit kepala.
1: Itu pisang itu ya, pisang ya itu pisang kan ada Mbak Yos, pisang Ambon tuh dua, ada dua macam atau tiga macam kan. Itu yang bagus mah yang ada di
2: supermarket. Nunggu peyem terdarang gateng.
0: Hey. Kang Bawar arep, Kang Bawar ngarep peyem, peyem enggak datang-datang katanya. Iya, makanya oh, tadi kan aku
1: dikit,
0: iya.
1: Aku udah dikasih sama tetangga juga habis.
0: Iya. Oh, iya. Lagian udah tadi diperjelas ya, bukan senang-senang tapi berobat gitu ya, Teteh. Alhamdulillah. Iya, karena itu mungkin langsung ditangani Teh. Untungnya Teteh terbuka, iya. Kemudian langsung ditangani. Kadang kalau yang entar-entar menyepelekan penyakit, iya, itu nanti malah justru terlanjur, iya, dan iya, penanganannya kan beda, iya, kalau udah telat.
1: Aku pagi-pagi subuh tuh, oh, aku sakit. Apa kamu? Ini
2: pinggang
1: aku
2: enggak
1: bisa
2: salat
1: subuh.
2: Aslinya pusing itu pengen ketemu saya aslinya.
1: Iya, enak aja loh.
0: Katanya mau aleman pengen ketemu Kang Bawor.
1: Aleman kalau pengen ketemu Kang Bawor
0: mendadak ketemu. Ya udah, ini lagunya apa ya Teteh ya?
1: Lagunya aku pengen itu ya, mantan terindah ya.
0: Iya, mantan terindah. Coba.
1: Lagi makan pisang kali.
0: Nanti kita cari Teh. Kang Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri sehat selalu ya, Om.
0: Amin. Mbak Febi, ya, Mbak Febi.
1: Mbak Febi berpas juga ya.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat hari
0: Minggu. Yupuyi, yupuyi.
1: Yupuyi, yupuyi.
0: Mbak Am Kembang Pang. Iya, yang nanti ya mau hajatan semoga lancar ya, Mbak Am, sampai hari H.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbak Am ya.
0: Iya, nanti tanggal 23 sekalian ya. Barangkali pulang dari paguyuban langsung ngiras-ngirus ke Mbak Am.
1: Makannya dua kali ya paguyuban.
0: Iya. Iya, kenyang-kenyangin Teh nanti dari rumah, enggak usah sarapan.
1: Mbak ya, Mbak. Terus ada Mama Kiwi Kang Sawu juga ya. Ada Mama Hasna bareng keluarga juga, ada Kang Doli, ada
0: ya
1: bareng Mas Agus Boilernya. Terus ada Mbak Dia bareng Wong Irengnya. Terus ada Bang Al, ada Mama Kia.
0: Okay. Kang Edi Dados Teteh.
1: Kang Edi Dados, Kang
0: Pite, Bapak Begyu.
1: Bapak Begyu bareng
0: Kiwi. Iya, Bapak Begyu sing sing jarane kadang-kadang kangen.
1: Malam-malam
0: lagu.
1: Malam tadi malam meledek aku.
0: Oh iya, Pak Bagio.
1: Aku sih orang-orang Dubai, orang suka karaokean.
0: Orang karaokean, iya. Iya.
1: Aku dengar, cuma aku belum dipasang sih mau komen tuh. Isinya lagi diputus dulu nanti tanggal.
0: Teteh bisa, cuma enggak punya keberanian mungkin, atau mungkin sayang sama suaranya.
1: Bukan kayak gitu, aku enggak bisa.
0: Bisa. Semua bisa Teteh, cuman tergantung mental ya, Mak Kiwi ya.
3: Teteh, makasih Teh, salame. Kira-kira nama makam bisa tersayang. Cari
0: lagi pada kumpul, lagi pada ngerumpi Mama Kiwi dan kawan-kawan. Iya Pak Bagio, kadang-kadang kangen lagu, gue ngerti.
1: Apa sih Pak Bagio?
0: Pak Bagio kan minta lagu kadang-kadang kangen, terus tak olah lagi ke Pak Bagio mencari kadang-kadang kangen.
1: Ada lagunya kadang-kadang kangen.
0: Iya, Mama Winda. Selamat siang Teteh Agustin. Iya, itu tadi Mama Winda.
1: Oh iya, siang juga Mama Winda.
2: Siang Mbak Yos, salam buat Teteh Agustin.
0: Iya.
1: Iya,
0: Om Kas.
1: Iya.
0: Ji. Selamat siang Teteh, Mbak Febi. Sudah disebut ya Mbak Febi.
1: Tadi ya.
0: Kang Acong. Kang Acong, Kang Acong di Lawatan. Mbak Mudrika Zain.
1: Mudrika Zain, makasih tadi ya.
0: Iya.
1: Selalu bareng keluarga ya, bareng empat anaknya ya. Sak saju bareng ibu itu adanya juga ya.
0: Iya.
1: Selalu sak.
0: Sak, masuk sak.
1: Ada ibu dapat keloyo. Ada teman Lydia, Mama Nanda, Burko.
0: Oke. Okay.
1: Juga. Ada Watasli, Pak Espelisi. Ada Dewi Mecah ya.
0: Iya.
1: Tiba bareng Pade Gondomnya juga. Ada Papa Esa juga lagi apa?
0: Papa Esa. Hari
1: ini miss call terus ya.
0: Siapa?
1: Papa Esa.
0: Papa, ya Papa Esa. Itu mantan ya, rindanya Teteh, Papa Esa.
1: Iya, Papa Esa.
0: Iya. Ya, itu ya, pendengar lama loh Teteh. Apa ya, itu ada lagi?
1: Waktu di Kang Deden itu.
0: Iya, ya orang lama itu.
1: Pak Esa ya.
0: Papa HM teteh, Papa HM teteh.
1: Papa HM barang keluarga juga udah bangun, Pak.
0: Iya, sudah bangun, udah siang.
1: Kang Ridi Ansor juga bareng Mama Jenis Bonya, ada Mati Kang Sarno, Umi Hamidah bareng Pade Gondrongnya ya. Ibu Rini bareng Mas Pramudia juga ya. Ada Mama Ani Syombok, ada Miratu, ada Mama Lani bareng Dede Ganinya, Kang Esal, Eka Tonjong juga ya bareng Kang Erwinnya.
0: Iya.
1: Ada Mama Elsa, Kang Dano Bapau, Soal Arobi, bisa ada Kang Fiol, Kang Akbar, Ahmad Ganteng, terus ada Mbak Am Kembangsan juga ya, Bang Dikade Barfat anaknya, Kang Dikade Sampato, Kang Saljo, Mas Kamari juga ya.
0: Oke.
1: Ada HM, terus Kang Widi Ansor juga ya, terus ada siapa tuh ibu Ranya Paranya, Mama Alisa bareng Mas Agung.
0: Wa Atomai.
1: Kang Ato Wa Mai.
0: Bu Santo ya, teteh, Bu Santo Yong Tahu.
1: Bu Santo Yong Tahu ya, Abah Sahru juga ya. Ada Mas Redi Pratama, Pak Haji Saripin Nur, Adi Santoso,
0: Okay.
1: Pak Ibni Abdillah, Mama Silmi. Baris dari kemarin gak dengar Ibni Abdillah kemana ya?
0: Iya, dia lama beberapa hari ini memang, tapi muncul kadang gak kayak gitu. Katanya sih kemarin baru pulang dari mana gitu.
1: Iya, umrohnya kali bulak balik aja itu.
0: Iya katanya udah habis habis bepergian, tapi kemarin udah ngasih kabar katanya aku habis bepergian, Mbak Yas, kayak gitu.
1: Oh iya. Iya, Ami Bakar Madu juga bareng Nilailanya sehat selalu ya. Mama Mimi, apa tuh Mimi ya? Terus Kang Rosiki, Mama Silmi, Mama Uci,
0: okay.
1: Ya. Jaka Semen, Jaka Pinky ya. Buat si Papa yang udah beli abu tok jari 2 botol buat aku. Enggak ada apa, nanti dianterin Pak agak sore sekarang.
0: Oh iya, Masya Allah, laris manis habu topnya teteh.
1: Iya, dua-dua loh, lumayan loh.
0: Oh, berarti cocok ya. Mudah-mudahan
1: tiba aku dikasih ongkos ya, kan lumayan-lumayan sih ya. Lumayan banget ya, Pak ya, makasih banget ya.
0: Oke,
1: dua-dua itu belinya
0: luar biasa.
1: Ya udah, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay.
1: Kang Bawar bareng Mok Angginya ya. Iya.
0: Eh, Bu Rini teteh ketinggalan, Bu Rini.
1: Udah tadi, Bu.
0: Oh, udah, teteh selalu semangat ya, kayak gitu. Kita
1: kelihatan ketinggalan soalnya ada nini.
0: Oh, iya.
1: Terima
0: kasih
1: banyak ya.
0: Amin.
1: Makasih banget atas waktunya ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih ya teteh Agustin ya. Iya, lama kedengeran kabarnya, ternyata habis apa nah, ke Bandung tapi berobat, habis apa nama? Habis sakit ya teteh ya. Tapi alhamdulillah ini tadi udah baikan. Nah, ini yang punya nomor ini, punya nomor belakangnya 8074 dikasih nama ya biar bisa saya sebut. Yuk, di belakangnya teteh Agustin, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang, Balane Suara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Primensi bang. Aduh, di minggu semangat temen-temen ya. Nembe poin dolop. Wis nyung sebang al bang Allah. Ya, kembali di 477-nya kita sapa ya. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
4: Hola.
0: Hola.
4: Siang.
0: Siang juga Kang Doli juga kene nembe katon ke. Nembe krungu suarane nyong. Wis pirang dina? Lagi pime. Lagi kangen mangan, lagi kakean mangan kangkung.
4: Iya, ngantuk banget.
0: Ada Ben. Kenapa?
4: Ben
0: aja ngantuk ya. Ben beripatnya diganjil korek, piting korek. Iya, maem sing asem-asem, sing kecut-kecut ya. Dong lah kasih kecut-kecut ya keleknya.
4: Kurang kecut tau kelek ya.
0: Aduh, tuh.
4: Kelek bayar mesti
0: cepet nemu gayane. Enak. Seger, ya makan. Aku kan pakai deodoran, jadi ini jaminan gak encut.
4: Seger,
0: abur kan.
4: on.
0: Rimen a.
4: Barat lagi kesakitan, Bayos ini barat nginjong puas sekentenan.
0: Anjung sep, Pak Furkon balapan koro bangal ya.
4: Rasain lo,
0: rasain lo, lo gue pur on cara muas-muas sih. Ya, em cara ne pur ini ta solusi yang paling bener memang, Pak Fur ini. Ya bena jangan tuh kayak turu. Bener tak bener ya. Kayak kan channel Caipe. Ih Mbak Yos, aku seneng ngelek tau Mbak Yos. Ya ya sampean. Seneng ngelek nang bojone.
4: Merasaan kecut pur ini.
0: Dan pur ini pur ini tak ngomongnya turu. Udah ngantuk. Kayak channel Caipe, channel Caipe. Aku bisa seneng ngelek Mbak Yos ya. Iya ngelek nang bojone ya. Iya enak sedep ya Kang channel. Ripun Om Kasnuri. Oh, selamat siang Kang Doli.
4: Selamat siang Om.
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis juga
0: ya. Mbak Yos, kue Kang Doli dang ngantuk kon turu bae Doli ayem. Iya.
4: Siapa?
0: Mama Rengganis.
4: Ya.
0: Mama Kiwi bersama dengan pasukannya. Iya, Mama Kiwi. Mama Kiwi lagi lemprakan, lagi gendu-gendu rasa. Orang Mama Kamisah. Iya, Mama Kamisah tersayang.
4: Kamisah tersayang ya. Ya.
5: Pina cangantuk blayu-blayu karo pas sampe sem kuyu-kuyu. Wis sampe ora ngantuk.
0: Lah ya, ndak ndak kantor. Blayu-blayu karo pas sampe sem kuyu-kuyu. Iya, kan Boim, Kang Boim.
4: Kampok
0: M
4: ya.
0: Ya lagunya apa?
4: Lagunya apa? Tarling apa?
0: Tarling. Kocong. Tarling dong hari Minggu dong.
4: Oh kocong. Tarling ya kwewewe.
0: Apa?
4: Apa ya?
0: Apa?
4: Panji Laras.
0: Huh?
4: Panji Laras.
0: Panji?
4: Panji Laras.
0: Panji Laras. Oke, oke.
4: Ayah ya.
0: Ayah. Aya di dieu atuh kumaha damang calik di dieu jagong.
4: Jeng Robi lah kapan
0: ya Jeng Robi. Iya Jeng Robi ya.
4: Iya Joko ya.
0: Jeng Robi aktif dengin ya noh sana.
4: Iya nih mama hilang polo-polo ya. Bang Al kesandung apa
0: Bang Al? Bang Al kesandung nok ita perubahan ke.
4: Wajah ngocor sampai melepuh yang senang ya, temen.
0: Bu semangat temen-temen ya, halo.
4: Oh sebenernya jungkel lu.
0: Kayak pan konser ya Bang Al ya. Semangat temen-temen sebenernya jungkel.
4: Kayak pan temenanan sebenernya. Brudel.
0: Serius-serius temen gue ya, yang ringo kena.
4: Iya. Yang hati ini, kita yang siang jeng. Ibn Abdillah di Santoso ya. Kang Peter, Amrul ya. Mama Tia juga ya.
3: Menyapa orang ngantuk, Bayos. Bayos kue, sing online orang ngantuk, dengaren.
0: Dengaren.
4: Apa,
0: biasanya ngantuk kan? Iya, mulanya pirang dini kayak orang kerungu suaranya jebule lagi turu bayi, Mama Kiwi.
4: Kang Saud balik turung we.
0: Kang Saud, Kang Saud balik turung Mama Kiwi, dan turung dolan Kang Doli pandolan. Ya, dan balik tak orang sidik, wedi.
4: Wah, bukan separi kan kirim contong mana?
0: Pokoknya yang laka-lanangnya tak dulen.
4: Iya.
0: Dulen itu
4: lah. Kalau putih api apa ada kondrong, purau ini, bapak sikin ya. Turu,
3: turung pali kenggel. Sekep bulan mana?
4: Iya.
0: Sekep bulan mana?
4: Contongnya kirim, jadi lagi along ya.
0: Contongnya. Contong.
4: Cumi-cumi,
6: suratnya uang parat, patenya mikir sejam, mutak petas.
4: Bener-bener.
0: Apur kan balapan karo uang parat, parbanin yang sepe. Kamar Ganis.
3: Yang bang, rewis rampung kape pekerjaan Mbak Yos. Yang ini sebagai aplang-aplang.
0: Aplang.
3: Mbak Yos, ya.
0: Aplang-aplang.
4: Aplang-aplang, ya.
0: Aplang-aplang. Aplang-aplang.
4: Diler.
0: Yang pan lanjut kayak orang menak dewek kok.
4: Ben.
0: Ora. Ya pan nyambung omongane Mamar Ganis orang menak dewek.
4: Iya diler.
0: Iya, sing nyambung Afurkon bae wis ngoya ayah.
4: Ami bakar madu ana bapane mi.
0: Oke, Ami bakar madu.
4: Ya bukan tahu Mama Ari bapane Ari ya.
7: siapa?
0: Es, kabeh bae.
7: Ya, kabeh bae.
0: Kabeh bae, sampean kayane matane kip-kip kaya kue. Aja bubuk disit ta.
7: Ya, turun aku ora kuning kok.
0: Iya, engko disit. Turune mengko. Turune ngodang bengi. Sudah do penelpon aja dulu. Cukup.
7: Oh, ya wis lah, kabeh bae.
0: Iya, ben lagune Tata.
7: Spesialnya kau bayar siapkan sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
7: Okay. Terus ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak ting ting.
7: Ya.
0: Terima kasih. Kayak kan Doli kayak ya. Kena virus A Furkon di dobrak ting tingnya buteios ya. Aduh luar biasa ke virus A Furkon langsung merambah kemana. Untuk Anda balanya Sarah Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya. Vitamin Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamin Vimata ini Rp150.000 saja. Dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sarah Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada yang punya mantan terindah? Ada ya, masing-masing biasanya ada punya masa lalu yang susah untuk dilupakan. Ah, masa sih? Alah, masa sih teteh? Ada? Aku ada enggak ya? Enggak ada. Hey, ya mama kiwi, janjat nasi kile mating keringinan nang dhuwur meja ya. Dan semua balanya suara para mana FM juga tetap semangat ya di suasana hari Minggu ini. Tete Agustin.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Yes, kembali lagi masih di 101.5 Sahara Paramount FM di Gal bersama dengan Insan Darista di Paramount Tarlinga Saporetenemen. Ada lagu Panji Laras ya. Iya, judulnya itu. Berasa kayak lagi nyamut-nyamut nang acara hajatan ya, Kang Doli ya. Masih Kang Doli turu katanya nyanyi Miki lagu Miki. Ya, yang mau gabung lagi disapa kembali di 3528888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo.
0: Padahal memang seruduk-serudukan karo Bang Al.
1: Nanya ngalo-ngalo suaranya Bang.
0: Kamu udah masuk, tapi suaranya Bang Al.
1: Udah masuk, tapi mental orang kuat.
0: Oh.
1: Mentrosasi ya.
0: Saya kan bertenaga.
1: Iya,
0: iya. Soalnya nek suka-suka sarapane bodin. Dalem.
1: Wong loro pe kontan ya. Pengen kuat.
0: Iya. Angkane aja pare-pare karo inyong e. Seruduk-serudukan karo Bang Al. Ya melasio. Berarti gara-gara Afurkon Bang Al Miki, Bang Al dipites Bang Al. Halo. Oh, berarti kamu bilang halo tapi justru suara yang muncul itu Bang Al ya? Iya, apik ya, lucu ya. Kayak bisa kayak gue ya. Iya, sama-sama masuk padahal ya.
1: Sama-sama masuk.
0: Iya.
1: Tapi sing kerasa burung apa
0: sih? Sing kerasa nyong. Kang Junit. Selamat siang.
1: Ke pun kane ke Mikol.
0: Bun. Iya. Bunda. Pisane Bun, Bunka berarti Bunda Eka. Kalau Bundrong Bunda
1: Blorong.
0: Blorong. Iya. Lagu apa Miki? Ah?
1: Desa Kedawung.
0: Ke
1: Desa.
0: Desa
1: Kedawung.
0: Desa Kedawung.
1: Iya.
0: Kedawung bukannya itu apa ya sing di sejamane nyong cilik nggo gawe agraker nganong ya?
1: Kedawung nang ngendi sih, Mbak?
0: Aku juga ora ngerti. Cuman kayak bentuk-bentuk apa?
1: Menceritakan tentang nang sawah, tanduk mesti ditanduri pirang-pirang.
0: Tapi ada kan, ada Desa Kedawung kan di Tegal memang ya?
1: Ada
0: ya?
1: Menceritakan tandur menandur tapi tandur sapa Bu.
0: Ya cuman aku kelingan kayaknya cilik aku anak wit-witan, anak kowe pokoke Bang apa namanya tanaman yang namanya Kedawung kayak kowe kan. Ada.
1: Iya, tapi kan kowe ceritanya dalam isinya menceritakan tanaman nanam.
0: Oh,
1: tahu itu yang nanam siapa?
0: Iya. Oh, ketegalan sih Ayah.
1: Iya, Bu.
0: Iya, yes. Oke. Okay.
1: Lorong.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bunka, Bunda Eka.
0: Bunda Eka.
1: Putin, Bunda Ati.
0: Nok ayu sampun maem. Sampun Kang Junit. Jenengan tawa-tawa kulo maem terus. Mbok ya dikirimi maem ngoten lho. Iya. Galdinten. Galdinten ah tawa maem, maem, maem.
1: Ya
0: tak, tapi kalau cewek itu memang kayak gitu kok berarti suka di ya di aku atau tidak mengwadon kesan dibodoni Ayah.
1: Iya.
0: Orang ayu ya tapi dene, kamu cantik banget mesti kan GR. Iya.
1: Iya biasa.
0: Padahal ngerti. Padahal ngerti. Ah kayak goroh kayak ngomong nyong ayu padahal nyong orang ayu tapi seneng. Iya.
1: Padahal kayak yang paham kayak yang dimaksud.
0: Orang ya memang seperti itu ah kebanyakan kayak gitu mayoritas.
1: Kalau yang kayaknya kemarin-kemarin dengar-dengar gitu kayaknya semangat yang
0: dimana. Buat temen nyong orang kemono orang kemono sih kok.
1: Nyong orang cepet nama lah.
0: Bayo sarapannya Budin Budin.
1: Kapan sarapan?
0: Iki mantan terindahmu. Bager bager enak kok bager apa artinya ya?
1: Apa?
0: Budin bager siapa? Apa Mama Rengganis? Buka cara Mama Rengganis pacet. Sarapane ya kuat lah. Kuat.
1: Kan
0: kuat kan dikait di penyet-penyet nganggo sendok bisa.
1: Oh iya.
0: Iya kayak gedang onong. Iya ya kayak makan kayak makan di manuk. Mama Kiwi,
1: Mama Kiwi. Kiwi.
0: Iya, bersama mama dengan mama Kamisah tersayang.
1: Mama Kamisah.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim. Mbak Feby Belpas.
0: Mbak Feby Belpas, Busan Toyong Tahu.
1: Busan Toyong Tahu.
0: Mbak Am Kembang Pang si mandi dombrang dombreng.
1: Kembang Pang.
0: Iya. Mbak Am pan mantu A. Mama mama nenek A Furkon kapan mantu A?
1: Mantunya besok kayak naruh kawat.
0: Besok kalian udah ngarah kawatan ngeneng ya.
1: Iya
0: maksud sampe orang iri ki karo si Mak ampepan mantu mana ini sampe mantu ini kapan
1: orang.
0: Pengen kan kadang kita ya kalau lagi lihat pengantin hajatan ada pengantinan kayaknya bahagia pengin ah pengin yang pengin manten
1: tapi kan kadang harus apa ya modelnya
0: iya pengin pas saat itu tok momen
1: gampang
0: iya. Ya langsung ke bil tuh ngonong. Mas dia pengen aku pas momen-momen lagi nikahan gitu loh. Kayaknya seru. And iya kayak so sweet ngonong. Padahal makanannya dang wis berlalu. Wah wis mumet teh ora karu-karu.
1: Pas kayak utangnya akan
0: gue. Iya. Pas hajatannya ta ya rawan meno ya.
1: Rawan.
0: Sarahane nganggone mobil. Ya, sarahane motor PCI. Sawi sebulan gua oli depeni tok.
1: Injet ya, tolong hidupan.
0: Setorannya mumet. Sementing berarti kamu sih ya. Pencitraan dulu.
1: Saya kue berarti kayak lagu yang cakau. Manja ya. Terus gua.
0: Prima nyanyi ini semua notok nang. Iya terus.
1: Terus gua. Apa sih kematian belum?
0: Papa HM, Papa HM.
1: Papa HM
2: selamat. Mantu kowe. Ngomong bener mung si tanggal.
0: Iya. Waduh.
2: Bayu rane, Bayu.
0: Oh, bukan pan ngomong onong.
2: Kowe bisa ngasa boong.
0: Oh, bukan pan ngomong onong mantu. Aa Furkon pan oli wong si tanggal. Maksudnya pan oli nyong, bukan pan ngomong kayak kowe.
1: Gue takon baca bungkaran doyan ngono.
0: Apa nek?
1: Paling madem.
0: Apa nih sing doyan?
1: Jagung goreng doyan.
0: Jagung goreng. Dokoh, ah.
1: Paling madem.
0: Madem. Doyan jagung goreng. Dokoh. Ya, coba bener dokoh. Iya.
1: Tapi yang ngerti jagung goreng orang lumer, bukan coli pilus loh.
0: Ya enggak masalah cara orang kan cara makannya kan masing-masing, bukan sing demut, ngantikan enteng kan bisa bae.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya iya. Kan kayak gini aja sih, Bang. Apa?
1: Iya, sahiji
0: gawe temen ya. Oh ya. Ah, wes toh sih. Ya ibarat kayak watu-watu kalau ditetesin sama air terus-menerus sih nanti akan cekung juga. Berarti ya sekeras apapun yang kita makan kalau dimamah terus lah lumer. Bakalnya lumer ya, Madem.
1: Madem rengginang siang ya madem ya.
0: Iya.
1: Oli madem.
2: Orang bayar seanggara gue nyokot puru ontenya gelem. Doyan. Nyokot meneh. Angga sendiri suka.
1: Nyokot. Gelem manu kok.
0: Lah. Sebenernya dicokot jengtike kok.
1: Orang bisa ngelek
0: luangnya
1: tuh.
0: Dracula madem. Tiba-tiba Dracula. Tiba-tiba kadang berubah jadi Dracula lo madem lo.
1: Iya. Mukanya mirip-mirip kain be.
0: Gak usah dimirip-miripin udah mirip.
1: Mirip kayak film Susana, mbak yakin.
0: Cantik kok, kan Ayu Susana ya madam ya.
1: Butuh mirip Susana ini butuh.
0: Apa nek?
1: Ini ketika nang film Sundul Bolong ya.
0: Sundul Bolong.
1: Sing musuhnya.
0: Oh, makanya sing dadi bolong. Oh, lanjut ah.
1: Agustin, Pak Bagio, Pak Matu, Milela, yeah. Pak Nuri juga, Pak
0: Haan
1: juga,
0: Tata Agustin,
1: Pak Bagio,
0: Kang Doli,
1: Kang Doli, terus buat Wong Parang,
0: yeah. Pak Bagio,
1: Pak Bagio,
0: KBBS ya Kang ya,
1: Pak Nuri juga,
0: iya. Yeah. Acaranya kapan sih? Kemarin kak aku lihat kamu sama Kang Leman jalan-jalan maring kue alun-alun bukan anak SCTVU. Bukan hari ini? Kemarin mungkin yang dulu. Bukan hari ini?
1: Bukan.
0: Oh, kirain hari ini.
1: Kayaknya saya sungkan buah buahan kayak biasa.
0: Pancen ya. Ya bukan udah sudah bukan masanya ya.
1: Biasa tok kan dia argem yen kayak.
0: Iya semangat toh.
1: Ketemu adik semangat.
0: Lush. Saya kipe aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibelak ding ting.
1: Yos.
0: Terima kasih A Furkon. Di kedas kerup ya. Lagunya nanti ditunggu AA. Kang Edi Dados di Kedaung tangga apa kayak desane maksudnya mungkin ya tangga desane aku Mak Yos sakulone kantor Pemda Slawi ya anak Kedaung oh di situ ya maksudnya ini dijadiin lagu beres ya wong Tegal kreatif kreatif song Mak Yos padel uon tergila-gila cari madam padel uon tergila-gila sama madam ah iya nggak ngaku aja ya madam ya. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramon. Halo. Halo. Halo. Halo. Aduh. Aduh, oke berarti pada bener seret keke. Seret ke. Angelan mlebu nih. Ya wes sum lak ting ting. Yes. Mana sih angkat sih? Ini 0145477 disapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dan dute sapor.
0: Saporete.
3: Arlinge sapor.
0: Saporete.
3: Teman-teman.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dulu om.
3: Gimana? Kabarnya
0: alhamdulillah baik om.
3: Ya. Lagunya pengen ditelesi.
0: Ditelesi om.
3: Iya. Karena aku pengen ditelesi.
0: Iya. Oh, tapi oh. Aku wedi model. Wedi model.
3: Salam ya.
0: Iya.
3: Wedi mau semlebu ya.
0: Iya.
3: Agustin. Terus Kang Doli ya.
0: Ji.
3: Berhat lela. Kang Aryo.
0: Oke.
3: Okay. Pak Kang Nabi. Dari Purini ya, Pak Budiono.
0: Purini.
3: Mbak
0: Mudrika Zen, Mbak Am Kembang Pang.
3: Mbak Am Kembang Pang, Mbak Hajatan.
0: Mbak Hajatan.
3: OM.
0: Oh,
3: di depan Remon.
0: Iya. Mama Kiu Kiu, Mama Kiu Kiu.
3: Mama Kiwi.
0: Ya.
3: Kami tahu buat tidak kami sama Mama Kiu. Kang Mutar dong odo.
0: Mbak Atun Kang Boim.
3: Mbak Atun Kang Boim.
0: Kang Channel. Kang Channel.
3: Kang Jait.
0: Iya, Kang Junet.
3: Kang Junet. Bang Al nyublek.
0: Bang Al melasi nyublek. Wis semangat nemen-nemen ya dicublek yeah. Nah daning Furkon.
3: Terpiter piol-piol
0: yeah.
3: Akbar. Wor. Terus juga ya. Nang tarean. Itu mancung. Karok kan akhir dia terus mana mamana dia mama Asia mama Lani titikan ganteng cucunya ratu alias Nendoro tapi
0: oke
3: ya papa HM mena
0: papa HM
3: Andrew itu disendol
0: iya kemudian dan pengen online si papa HM
3: terus jana jadulnya disendol
0: iya Sven penyebutnya berkali-kali
3: mama Ikma juga di area manis ya
0: iya
3: terus Mas Amrul Mas Bidan Mas Baik Syahrul terus Umi Abi Bapak Cikron
0: Ibu Rini waduh Purini kalau minggu ngelapak-apa enggak sih Purini
3: terus
0: Mak Emek Gedogen
3: Pak Asyaga
0: enak song
3: awal
0: sambilin di Purini
3: terus si Pekito Mama Hilma
0: iya
3: terus Gomba Febi
0: Mbak Febi Bu Santo Yong Tahu
3: Pak Eva
0: Kang Syato, Parjo Kang Parjo
3: ya Ajo Jumat
0: siang Yupuyi
3: Pusmas MI Wonderful Tower
0: ya Kang Acong
3: Kang Acong
0: ya
3: Kang Acong Mersiang
0: Jangan
3: harus sodik kentuk
0: ya
3: Ida Ayu Krama Ida Marta Loy
0: Lolo
3: Daro Masih Kandine ya Mama Shira Shira Yes
0: ya all
3: Mama dia Gus Bener sama tangan di kayu
4: nonton. Om Kasunuri. Papa M oleh HP mani ke Nokia putih ke.
0: Oh.
4: Om Kasunuri.
0: Papa oleh HP mani. Bisnisnya saya ki HP jadul.
3: Iya. Tadi.
4: Yang mau.
0: Kadang-kadang ada yang berminat mau gue maring Papa HM.
3: Oleh
0: si
3: jadul.
0: Ya, terus.
3: Tapi aku sih minat ber.
0: Oh iya ya.
3: Bahkan gue orang cepet.
0: Iya, bu kan udah promosi nih maring uang sing seneng karo radius as cepet ya.
3: Iya. Iya. Bukan dua. Bukan dua kata tuh.
0: Iya. Sing SMS kita pada kepengin online, cuma kadang durung bisa.
3: Terus kayo di siapa kak? Dewi Kunti, bagian apa?
0: Iya.
3: Iya. Jamila Nano. Terus malam mu karo ibu der. Atok mak. Eh, Gisbal.
0: Siapa?
3: 4780.
0: Iya. Ya, dikasih nama ya biar bisa disebut.
3: Ya iya.
0: Iya dong.
3: SMS apa
0: sih? Oke.
3: Kalau misal kita berdua sama temu, lanjut dong mbak, titik maning, mati kang sanom cipto sinereret ini banyak poli ini ayam mama kita bisuk jana maning, sekarang itu 7350.
0: Aduh, berarti ya. Banyak yang punya namanya Om Kas tapi belum ngasih tahu namanya.
3: Bisikal tok.
0: Oke.
3: Iya, terus enggak, ya.
0: Apa lagi?
3: Satu, Mbak. Ya, ini Papa Cikin, Bandung Satu, Remaja Doh, Ibunya Mbak Aan.
0: Iya. Iya.
3: Papa Cikin, Mbak Patul, Rokoknya Patul. Bunda Siti Penglai, Mama Ai, Mama Jola, Mama Dodo Penglai juga.
0: Kang Patul. Kang Edi Dados.
3: Kang Edi Dados, Lalat Jeger.
0: Mama Alisa.
3: Mama Alisa udah. Terus, ya. Mama Neng, Mas Bambal ya. Mas Jantok, Raju. Terus kayak Mulyono, Mama Ari Pari ya, Bila Pokapri, Pak Bumi, Pak Bumi, Pak Bali, Alekan Tiansu. Terus Eka Erwin ya, Eka Anjas. Terus Mama Anjili, Manu Kalinyaman, Nyak-nyak Murkanti.
0: Jadi
3: Mbak Si Pawar Kona, Mbak Gosun, Mama Merah, Pak Murni, Mbak Amjak, Belam, Kepel, Mudri Kajen. Terus Macam Rengganis, terus Mama Hok. Mama Dedin juga ya, Malang Kafe, ini Adila, Chatoso.
0: Iya.
3: Tapi itu ya mbak.
0: Semuanya aja ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Para Paramon, Singko Minggu tanggal 23 Pan.
0: Iya. Jangan lupa ya, ditunggu kehadirannya tanggal 23 Agustus. Iya, di Dampak.
3: Keramat Satu Ngetang Kawetan.
0: Oke. Iya. Iya, sip.
3: Iya,
0: semuanya ribati. Ditunggu kebersamaannya, ditunggu kehadirannya.
3: Ya, ya, Mbak.
0: Sama-sama, makasih, terima kasih.
3: Waktunya.
0: Ji.
3: Biar mentok.
0: Monggo Om, di mentok now.
3: Mujahid, Mbak.
0: Oh, Mbak Wiwin, Mama Wiwin. Iya. Semangat, Mama.
3: Di
0: wah, luar biasa semangatnya.
3: Luar biasa. Makasih, Mbak.
0: Ji.
3: Waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting.
3: Jos.
0: Jos ya, ada om temanku pada jahat om. Aku lagi susah, mereka gak ada. Coba kalau aku kaya, aku dipuja-pujanya om. Om Kasnuri. Om Kasnuri yang ada di Kesel Beteng ya, bersama dengan Mama Wiwin. Sehingga Zizi Bugusrek ya, tetap semangat ya Mama Wiwin ya. Oke, luar biasa, workaholic ya. Bawa kaca sampai disia-sia, karena aku memang mau bikin tersayangnya ya. Ya om ya. Coba kalau aku kaya, aku dipuja-pujanya om. Satu penelpon lagi di belakangnya Om Kasnuri di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lene, Stara Paramon.
5: Halo
0: Nyi.
5: Pak Nas Marlinge Paramon Saporet.
0: Enji, laras. Bentul. Siapa?
5: Namanya Suarane.
0: Yang di mana?
5: Yang tadi.
0: Di 88 apa 77?
5: Di 77 tadi ya.
0: Iya.
5: Enggak ada suaranya.
0: Iya.
5: Iya. Nur, ya,
0: iya, mungkin barengan sama penelpon yang lain nyanyi.
5: Juga sinyal di sini kali ya.
0: Oh iya, kalau enggak ya mungkin usangin pada trosol-trosole ngono ya.
5: Cari ahuan, bahaya sementangnya kurang ngambar.
0: Kurune ahuan is masya Allah is lah ya. Pucang tapi kapalan ya ahuan ya.
5: Lagunya
0: apa Nyi?
5: Lagunya Manpian.
0: Manpian. Manpian. Rika Sembrawud. Ututu ya, kota Manwarso ya. Manpian. Mangpian ya?
5: Mangpian.
0: Ya, oke. Okay. Ya, ada oke. Okay. Oh, trivia Darti.
5: Ikut tadi Om Kasnuri. Heeh. Karo AUON.
0: Ah, Furkon.
5: Lanjut deng, Ami Pakar Madu para pemilih lah. Terus
0: Tang PI,
5: Mama Lani,
0: okay.
5: Kang Parjo, terus
0: Mama
5: Rizky, dua-duanya, ya, yang ada di Mendip, Malar sama Jalan Kemuning, iya buat Oboi,
0: Papa HM Nyi,
5: Papa HM,
0: Mama Alisa Nyi,
5: Mama Alisa,
0: Mama Kiwi bersama dengan Mama Kamisa sing lagi ngerempong
5: bareng Mama Kamisa.
0: Iya, Pak Bagio
5: bareng Ibu Guru. Terus buat Kang Ito.
0: Iya. Ke Mama Lani lah kapan lagi mingguan kalau Om Bin.
5: Siapa?
0: Mama Lani.
5: Mingguan kemana?
0: Ya mbok kan kira kapan lah kesuaran aja. Iya berarti orang ngomong lagi engsreng.
5: Kayaknya mungkin.
0: Iya.
5: Bersama personilnya kali.
0: Oh iya, bersama personilnya. Oh, duduk harus seseknya ya.
5: Iya. Kan ada dua ya, yang 8 huruf itu ada dua. 8 huruf yang di wetan apa yang di kidul enggak tahu itu.
0: Oh, iya ya. Kakek pacar ke Mama Lani.
5: Nanti kalau habis ketemuan pasti kirim itu, kirim
0: video. Kakek pacar sing orang dua ya. Wah, on besi kapiran kah ya? Mama Lani kah?
5: Yang orang dua sih
0: dia
5: ya.
0: Iya sih, sing orang dua sama sekali ya. Mama Lani sih nembe puper kalau A Jojo langsung lah nyapet maning.
5: Iya kan, Papa.
0: Iya.
5: Papa kan berat hurufnya 5 ya.
0: Iya, Papa. Bapak. Oh iya. Lang, kayak aku mau cebule model ya.
5: Iya, Papa.
0: Terus?
5: Iya.
0: Lanjut.
5: Terus buat
0: Mbak Atun, Kang Boim.
5: Oh, Mbak Atun.
0: Kang Channel Jahit.
5: Kang Channel Jahit.
0: Iya.
5: Pak Jabidin bareng Ibu Bisri. Ya,
0: Bu Santoyong Tahu.
5: Santoyong Tahu.
0: Kang Parjo.
5: Kang Parjo.
0: Ora, Jojo kayane ta wis legowo ya, Jojo ya.
5: Legowo.
0: Iya. Iya, enggak apa-apa. Masa penjajakan, apa mending wong lanang tegari nuding, wong lanang semeni duwe akeh ya, tuan kayak apa, tuwire kayak apa, wangkor kayak apa. Wong lanang kuncine mung siji, duwe-duwit sing akeh. Ya.
5: Iya.
0: Pan model kayak apa gari nutul, tul.
5: Iya, ini wonten adang-adang. Adang-adang
0: ini sing akeh. Wis, wong wadon sekiki anggone realistis ya. Iya,
5: wis. Kayak main kae, sing ora akeh berarti pinggiraken.
0: Lah. Sapa wadon iki butuh wong butuh ayu ya kudune nganggo ya. Kayak wis pokoke ya. Pokoknya makan uang lana pada kerja sih keteng-keteng ya. Iya.
5: Tapi hari butuh ayu dan gue ya. Ning dan wajah ya. Jangan terlalu anu menak-menak.
0: Ya orang-orang gue taruh ini bukan perawatan.
5: Oh iya.
0: Karena ini cuma siapa
5: pun. Merias wajah, merias tubuh.
0: Iya. Perawatan. Lebih bagus perawatan nih. Perawatan kan cantiknya cantik inner beauty gitu. Biar
5: ya
0: alami, terlihat alami, bukan sing dandan telak-telok kayak otokowok cemal-cemol. Ya. Udah, kayak jaran lumping. Jaran lumping makan beling ya, Nyi. Kayak ronggeng.
5: Iya, ini mau wadah tentang kudunya ya. Mas-masannya kebun. kebek tendangan.
0: Iya. Apaan nih sing kebek?
5: Mas-masan.
0: Wah, aja kakek nang ngundurani ya wong semek kok. Ndurani toko berjalan. Ya. Eh, Mamar Ganis akan nemen mase, ya Ma? Ya Mamar Ganis.
5: Orang dibagi-bagi.
0: Iya, iya, nyong aku tang rumah Mamar Ganis tampilannya udah luar biasa maksimal ya Mamar Ganis ya. Mase pe tunggu nih kabeh Mamar Ganis kayak toko berjalan ya, Ma. Nyong kadang kepengin jaluk tapi ora penak ya. Masa di maine soalnya sih? Iya, masa di maine, masa iya Mas apa? Mas?
5: Mas lelang buana karo Mas.
0: Mas Uon. Mas Uon ya. Hadir ini yang punya nomor 2317 ya, dikasih nama ya. Wong Ireng, Wong Ireng.
5: Wong Ireng bareng Mbak Nia.
0: Iya, Mama Lydia.
5: Mama Lydia.
0: Kang Edi Dados.
5: Kang Edi Dados.
0: Iya.
5: Kang Parto Obobe. Atau Mai. Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Ji, Mbak Am Kembang Pang.
5: Mbak Am Kembang.
0: Teteh Agustin.
5: Teteh Agustin.
0: Ya.
5: Katanya mau datang ke Tegal ya.
0: Ke siapa?
5: Teteh Agustin.
0: Ah, masa?
5: Barangkali besok acara itu ya di paguyuban.
0: Oh, enggak deh, enggak mungkin. Enggak ya Teteh ya. Enggak bobong-bobong tok nih anu.
5: Iya, aku enggak pengin yang ngajak. Itu Lang-Lang sama Mas Kanjeng.
0: Iya.
5: Mas Kanjengnya katanya apa ya?
0: Sibuk.
5: Takut pada jatuh cinta.
0: Oh. Ya, ya ditampung aja lah Mas Kanjeng. Ya, semua ditampung aja dulu, nanti gampang diseleksi, ya kan? Ya kan? Ya keputusan kan ada di tangan Anda.
5: Kadang pengen ngajak datang. Mau diajak main ke tempat itu ya.
0: Siapa?
5: Mana sih desanya Memelani tapi
0: Bunjung Agung.
5: Ntar dulu katanya.
0: Oh, iya iya. Ya nanti mungkin nunggu momen yang tepat. Iya, nunggu bener-bener senggang waktu nek ya Nyi.
5: Iya. Ya udah, makasih ya.
0: Ji Nyi, Kang Junet nih ketinggalan nih, Nyi.
5: Keluarga?
0: Ke Kang Junet ketinggalan.
5: Oh ya, Kang Junet ketinggalan.
0: Selamat siang Nyi Blorong.
5: Selamat siang juga.
0: Oke. Okay.
5: Orangnya yang suka dijemburin sama Uon.
0: Iya. Iya.
5: Iya, Uon selalu cemburu kalau aku ngobrol sama Kang Junet.
0: Oh, begitu. Luket ya? Senengnya telepon Nyi. Oh, ya wis lah.
5: Ya makasih.
0: Oke, sama-sama.
5: Ya selalu bareng keluarga.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Nyi Ratu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
5: Ya.
0: Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Sudah ya, 3 penelpon loh ini loh. Sebelumnya kan 2 penelpon ya. Ini saya kasih kompensasi ya, soalnya penelpon terakhir tadi Nyi Blorong. Ya mau gabung lagi nanti di acara Melody Memory saja. Ya untuk Anda balen suara para men, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Sampai di jam 2 siang, jam 2, jam 1. Kelingane ka dina seliane dina minggu. Dina minggu yos. Jam siji bae tarlingane. Asik. Ada Afurkon yang ada di kosan Kedas Kerep. Suka banget sama lagu ini. Lagu Degalan Desa Kedaung. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Degal sampai di jam 1 siang bersama dengan Yos Andarista.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Support number one, Mama Jihan Agalin, Bos Bangka Belitung.

0: Nuri bersama dengan Mamah Wiwin yang ada di kawasan Lepeteng. Kemudian terima kasih untuk Anda, Balen Star Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, dalam aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Tete Agustin, Teh Cita Cita ta. Ada Jeng Robi, ada Nyi Ratu, Mbak Nia, Mbak Saada, Mbak Ina, Bumi Jawa. Kemudian Mbak Imah Melody buat Mama Melati, Mama Lani ya. Ada Mama Elsa buat Mama Hasna, Mama Neng, ada Mas Fitter, ada Mas Furkon, Mas Jenal Jahit, ada Mas Handoko, ada Kang Ibni Abdillah, Abah Sahrul, Jasa Kerajum, Kang Kasnuri buat Kang Parto, ada Kang Kopidin buat Kang Parijo, dan spesialnya buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Pemuda Idaman. Di belakangnya ada assalamualaikum, waalaikumsalam dari Acong di kawasan Lawatan. Selamat siang Paramon, selamat hari Minggu. Salamnya buat semua Balen Suara Paramon. Lagunya Un Kurniasi Muludan. Dia sebentar lagi mau ini ya, Muludan ya, ternyata yang gak berasa ya. Makasih buat penyiarnya yang lagi duga, semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya Kang Acong Lawatan, Mbak Am hadir. Iya, oh tadi sempat ke studio ya Mbak Am ya. Terima kasih Mbak Am. Barokallah. Semoga acara hajatannya nanti lancar ya sampai hari H ya Mbak Am ya. Oke. Ji matur suwun Mbak Am. Ya, jangan lupa untuk nanti Balen Suara Paramon, Mbak Am akan mengadakan hajatan ya. Mantu, nguduh mantu. Anak katin apa anak lanang Mbak Am? Silakan yang berkenan untuk hadir di tanggal 23 Agustus ya, setelah acara paguyuban, boleh kita bersama-sama untuk silaturahmi ke rumahnya Mbak Am ya, untuk sekedar mendoakan supaya ananda dari Mbak Am diberikan kebahagiaan dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Di belakangnya Mbak Am, mana tadi ya? Di mana tadi? Sampai mana saya? Mbak Feby Belpas juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ayu Puyi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang. Kemudian ada Mama Winda juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang. Ada Kang Jenal Jai juga sing seneng ngelek ya. Terima kasih Kang Jenal sudah hadir ya. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Atun Kang Boim juga selamat siang, terima kasih. Afurko di kawasan Kedas Kerep juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos. Ini Mama Kiu hadir Mbak Yos. Jima baru gabung Mbak Yos, habis gak enak badan. Wah, Mama Kiwi ceritanya parmeriang ya. Ceritanya maning. Habis gak enak badan ya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai baikan ya Mama Kiwi ya. Syafakillah. Sehat semua untuk Balen Suara ya. Oke. Sekarang udah semakin lagi Mbak Yos. Ya pinter ya. Jamunya apa? Pegel. Jamunya ya pegel. Anti pegel ya. Sehingga jadi ini Mama Kiwi saya mulai semangat lagi ya. Request lagunya Cinta Kelas sudah dihadirkan tadi ya Mama Kiwi ya. Kemudian di belakangnya Mama Kiwi Pak Bagio ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Gimana kabar, sehat ya? Tentunya tembangnya Kembang Warna Pitu dari Citra Nada. Salam buat Debal Par Singapik-apik, spesial buat jandaku yang tetap aku dambakan. Waduh, seki semulai tumbuh bunga-bunga cinta. Ya kan? Sebelumnya enggak orang dan aku sehingga si demen karo aku. Aduh seki, aduh sepertinya sudah bersambut. Gayung sudah bersambut. Ya wislah, balikan maning ya. Lurusin anyar ya, enggak perlu adaptasi ne angel juga, yes. Lebih baik dipupuk lagi rasa cintanya. Ya spesial buat jandaku yang tetap aku dambakan, supaya gak sing merasa mentoknya gue tetap jeger. Matur nuwun Kang Adi Dados di Kambangan City. Desa Kedaung tangga desane aku Mbak Yos sakulone kantor Pemda Slawi Yana. Oke. Okay. Informasi dari Kang Edi ya Kedaung nang posisinya di sebelah tetangga desanya Kang Edi. Mama Ringgani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa di kawasan Slawi bersama dengan Kak Agusnya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ini yang punya nomor 2, nomor belakangnya 2317 hadir ya. Oke, terima kasih. Dikasih nama biar saya sebut. Mama Lydia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wer. Jam pira wer? Jam 1 baru makan siang wer. Ya wis sih wajar wer ya. Kalau jam 2:30 baru berarti makan siang klungse. Selamat siang ya wernya. Sambil makan ya wer. Ini mungkin masih wayahnya yang laut wer. Ya wis. Oke. Di belakangnya wer, Jakarta Timur. Ini Jakarta Timur yang dulu saya kenal apa bukan ya? Dulu saya pernah punya pendengar yang namanya Jakarta Timur. Jakarta Timur, salam kenal buat Mbak Yos Andarisa sing ayu nelaka-laka. Iya. Oke, terima kasih Kang Jakarta Timur. Iya, Kak, aku dulu pernah punya pendengar namanya Jakarta Timur ya. Satpam nang perumahan kono Bang Endi nang kono kelalen aku. Iya, oke. Di belakangnya kan Jakarta Timur. Mana tadi? Saya sampai mana ini? Mbak Am Kembang. Mbak Am sudah ya Mbak Am ya. Oke. Kemudian ada Assalamualaikum Abah Zaki kawasan Buaran Jati Barang Brebes. Hadir monitor, salam kenal, salam sehat, salam kerukunan semua buat Balane Suara Paramon. Lagunya Jaluk Tanggung Jawab Mbak. Waktunya sudah mau closing ya. Mohon maaf ya untuk yang baru-baru request lagu belum bisa dihadir karena yang waktunya cuma 2 jam. Assalamualaikum, hadir pendatang baru dari Tajuk ya. Tajuk Kartasiduyasa. Seblak berkah Mbak Yati. Waduh. Pengusaha seblak berkah Mbak Yati ya. Iya, selamat siang. Mudah-mudahan laris manis dagangannya ya. Iya, hadir di acara Tarling, para montarling supportnya di Patas ya. Salamnya buat penyiar, sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Doa yang sama buat sampean KB Balane Setara Paramon. Bu Santi Purbowo, Mbak Am rumahnya di Kembangpang sebelah mana ya, Mbak ya? Iya, saya juga kurang tahu, Bunda Santi. Nanti kalau mau datang nanti tanggal 23 ya, Bunda Santi ya. Setelah acara paguyuban ya, nanti kita bareng-bareng ke rumahnya Mbak Am. Jadi yang belum tahu nanti bisa bareng-bareng ya. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum Mbak Yos, absen dari Najib De Bongkulon. Salamnya kanggo Kang Jenal Jahit Yasak Rajum Sugeng Rawuh. Kanggo Mbak Yos sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Najib. Doa yang sama buat Anda. Ada halo, assalamualaikum, selamat siang Ning Yos Santi, gimana punya kabar? Saya dari Bang Jun. Oh, sebutannya Bang ya. Berarti saya kemarin panggil Kang itu enggak sesuai. Enggak sesuai sama yang diharapkan Anda, Kang Junet. Iya, Bang Junet. Bang Jun hadir. Request lagunya Ning apa? Salame. Lagunya judulnya Ning apa? Ning apa sih, Kang? Ning apa? Ning apa ya lagune? Salamnya gue KB Bae, Balane Suara Paramon. Sing lagi monitor spesialnya buat yang lagi berduga. Semoga diparingi sehat selalu. Super sayangnya buat Mbak Lulu ya. Sehat selalu juga matur nuwun ji. Matur nuwun ji. Matur nuwun Bang Junin. Jakarta Timur lama? Oh ya. Oh berarti ini Jakarta Timur yang lama ya, yang saya kenal dulu ya. Jasak rajum, bubay lasak lah. Sama seneng sendol-sendolnya barang nyompan closing. Ah, ora bala. Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir pripun Om.
1: Salore, umai Mama Zira.
0: Iya.
1: Umat tingkat kemurina.
0: Oh iya, kalau Mama Zira saya tahu itu pun kalau kesana sendiri ya masih bingung. Intinya di sekitaran rumahnya Mama Zira, yang tahu rumahnya Zira itu di situ Mbak Am ya, rumahnya.

curuh hatinya. Orang curhat sih ya. Ya menceritakan ya pada umumnya, pada umumnya kehidupan seorang manusia kan seperti itu ya. Sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di batas. Pimem apa maning jasak? Apa maning sampean panjaluk apa sa? Jaluk apa ngomong ono, mengkotak turuti. Jaluk apa? Uwer sih pripun wer. Tapi aku bahagia temenanan, Mbak. Oh iya. Uwer itu memberi informasi kalau saya ini selalu bahagia, Mbak Yos. Ya, bagi Uwer mungkin bahagia itu nyata, bukan pura-pura. Bagi Yos, bagi Yos ya, ya sing penting pencitraan dulu lah ya. Biar terlihat hidup kita itu selalu bahagia ya, penuh dengan sukacita ya. Yang terlihat orang itu menyenangkan saja ya. Walaupun dibalik semua itu, aduh, ya itu masalahku, bukan urusan Anda. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita. Wisah, ampun dijasak. Aku pun closing sak. Ya salam. Anak apa sih Mbak Yusra? Orang takon. ya ngakak bebas. Oh kan judulnya ngakak ya, War ya. Abah Zaki. Jasak nyaluk untu maning Mbak Yos. Oh. Ya sak, kecara Abah Zaki mon ini jasak pa nyaluk untu maning ya. Oke sak, kalem sak. Nanti saya penuhi permintaan Anda sak ya, sesuai dengan yang menurut Abah Zaki. Nyaluk untu mengko nyongtak ngolet kebombu sapi bujaran ya. Tak protoli untune, tak beleknya jasak, tak sumbang sak, untu kebo untu jeren. Orang apa lapsak? Ya, sama di sini saja kebersamaan kita di pada sudah kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya. Setelah ini nanti Anda setelah hadir kembali di Melody Memory, ada debang-debang pop nostalgia spesial Indo ya. Yang mau request manca nggak boleh. Ini khusus hari Minggu itu pop Indo saja. Sampai di jam 4 sore lain nanti kebersamaan kita di Melody Memory. Tembang terakhir ada Mang Pian ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Nyiratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang. Dan 101.5 Sarap Araman FM 3 Yes Anda Rista Papit Udur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai hai Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Sandarista. Seperti biasanya di setiap hari Minggu, saya hadir di Melody Memory. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 9 Agustus 2026 ya. Selama 3 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Melody Memory. Tentunya ada tembang-tembang pop indo nostalgia yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda, suasana hari libur Anda. Dan mungkin ada sebagian dari Anda Balani Setara Paramon yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus tetap semangat ya. Tenang, saya temani Anda di Melody Memory dengan tembang-tembang pop nostalgia spesial Indo, spesial pop manca, spesial pop Indo. Belibet ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Melody Memory seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengonsumsinya ya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mendingan minggu-minggu mangkat ya. Ya. Ayo wayane matane kiep-kiep. Kurang fokus, kurang konsentrasi. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, masih ada Sandarista, masih ada Melody Memory, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8888. 8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali lagi masih Adia Sandarista di 101.5 Star Paramount FM di Gial, Adi Melody Memory. Tentunya teman-teman pop nostalgia pop indie masih akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitamak yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo, Om.
1: Juga.
0: Selamat siang, Om.
1: Iya, sehat,
0: Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Mingguan di rumah saja, Om.
1: Iya.
0: Iya, Om ya.
1: Makan jahit, wis.
0: Oh iya.
1: Makan
0: gosok ya, Om Kas berarti jaga gawang.
1: Jaga.
0: Iya. Oke, okay, wes. Ngancani yos. Ya, iya wes. Oke, okay, kalau begitu. Lagunya apa nih, Om?
1: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri ya. Sayangnya memang kudu nyambet gawe ya, Mama Wiwin ya. Oke.
1: Okay.
0: Baru OTW. Oke, okay, wes. Semangat, oh, Mama Wiwin. Tak Ingin Sendiri. Salam, Om.
1: Salam, Mek.
0: Monggo, Om.
1: Pertama gue nyenengah. Dari sejak Papa HM.
0: Papa HM.
1: Kaya-kaya.
0: Wes, apa, Om? Sing kelentang-kelentung, Om. Kelentang-kelentung.
1: Wur.
0: Kelentang-kelentung.
1: Iya.
0: Wur Minggu, Prai Mekaya. Wur Prai Minggu, Prai Mekaya. Leve Prai apa ora wur? Leve dang ora Mekaya berarti leve Prai juga wur.
1: Iya.
0: Ya, lanjut. Kang Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur.
0: Iya.
1: Iya, terus go Kang Akbar.
0: Iya.
1: Channel Jae.
0: Ya Allah.
1: Terus mau sing kurung tak salame.
0: Mangga.
1: Istri karo Jabidin. Terus kae.
0: Umi Idin, Om.
1: Umi Ii.
0: Umi Ii. Sama Umi Din.
1: Dina.
0: Ji, Umi Dina. Umi Dina.
1: Dina. Iya.
0: Oh, Dina. Umi Din, Umi Din.
1: Terus terus
0: Mbak Am Kembang Pang, Om, simpan di Domrang Domreng. Iya, iya kan digawe.
1: Heeh. Ya Madem Renginang, Mbak.
0: Madem Renginang mana nyelutik? Oh iya.
1: Iya, terus kae. Derak mana, Mbak?
0: Iya.
1: Iya, terus
0: Kang Channel Jait, Om. Selamat siang, Om Kasnuri.
1: Siang juga.
0: Kang Channel Jait.
1: Iya. Terus
0: engko Kang Akil Om ka sampun dahar napa dereng, Om?
1: Sampun
0: madang Mas Akil
1: karo bojo.
0: Sudah ditemani Mbak bojonya. Oh, tetep Mekaya ur ya, wis bujang ya. Bujang lah kasih ganduli. Dedine awan bengi esok tetep semangat Mekaya ya, Wer. Ya, Papa HM, oh Papa HM biasa kayak promosi HP jadul ya, monggo sing berminat maling Papa HM.
1: Terus nggo pulang kuwi sih, mau mikirkan.
0: Ji.
1: Terus
0: Kang Kusnadi, Bapak Kusnadi, Bapak Kusnadi.
1: BPU ni.
0: Halo,
1: Robi.
0: Ji.
1: Di mumpung kemutan ya.
0: Iya Pak Hadi Pagongan.
1: Iya.
0: Cakwir lawas. Iya.
1: Terus yang sampai engkang saya puluh-puluh. Akang Mukson.
0: Kang Mukson. Oke.
1: Mati Kang Sarno. Ibu di nerere Trinil.
0: Trinil. Kang Sarno Yumarti.
1: Iya.
0: Wah Toma. Ya.
1: Mama Lisa ya.
0: Papa M lagi macet. Lagi apa? Macet. Lagi macet apa ki? Pisang ya.
1: Mama Ikma.
0: Gorengan apa sih Papa M?
1: Terus Mama Lani jadi ganteng acu.
0: Jasak racun.
1: Jasak racun ibu
0: syuhuduk.
1: Boim Mbak Atu. Itu Mama Hilman Awam Mbak Asyada.
0: Ya Allah.
1: Ami Habibah Patekondo. Ami Parmatu Uumi Lela.
0: Iya, Kang Sarmudi.
1: Kang Sarmudi Surabaya.
0: Iya.
1: Terus Kayo di Kang Doli Dampia.
0: Ji.
1: Kang, Kang Aryo. Mama Hina Jengatini.
0: Iya.
1: Iya, Kang Agi Jurani Yuminter Yuminter. Kamari Mantor Leman Mesenda Mendela.
0: Oke. Okay.
1: Ya tante meraga rekod
0: bukan. Iya iya iya.
1: Watri.
0: Iwatri. Tete Agustin.
1: Tete Agustin Jerobi.
0: Iya, Mbak Mamari Warung Mariat, Mbak Mariati.
1: Warung Mariati.
0: Iya, babakan.
1: Iya, babakan punya. Terus mani Teh Mimi ya.
0: Iya.
1: Teh Lulu, Teh Cita itu.
0: Upo Happy.
1: Upo Happy.
0: Iya.
1: Upo.
0: Iya. Upo biasanya Jumat, Minggu prai po.
1: Iya. Ya wis, Mbak. Go sedang ten mawon.
0: Nggih.
1: Selame go balang setara para mangkape.
0: Oke.
1: Spesial ngu Mbak Yos sing siaran.
0: Nggih, sawun Om.
1: Go Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin. Iya, hati-hati ya Mama ya. Oke. Oke deh.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama, Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Jos,
0: Om, temanku pada jahat, Om. Aku lagi susah, mereka enggak ada, Om. Coba aku kalau kayak Walik. Aku dipuja-pujanya om Wadul kalau Om Kasnuri ya. Di belakangnya Om Kasnuri pada judul kita sama kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Mbak Lani.
2: Selamat siang Mbak Paramon.
0: Iya, Melody Memory.
2: Selamat siang hari.
0: Iya.
2: Oh, Melody Memory.
0: Melody Memory. Iya betul, laulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaul
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak Nia gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, minggu ini enggak ada macannya?
2: Ada.
0: Ada. Oh, mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan ya di tanggal 23 macannya. Enyong tak maring mono dampiak pereka ya. Perek mania.
2: Iya perek.
0: Ya bismillah. Macane se dikandang di sini kena mania.
2: Enggak tergosam.
0: Lintis lah mania wong perek kaya. Bapak Kusnadi sugeng siang.
2: Bapak Kusnadi sugeng siang.
0: Mm-hmm, bersama dengan Ibu Titi Nur Aini.
2: Ibu Titi Aini.
0: Iya, Kang ya. Junet, selamat siang buat yang lagi online.
2: Junet, selamat siang.
0: Salam kenul. Nah, iya. Kang Akil.
2: Om Kasnuri ya.
0: Om Kasnuri, Om Kakil, Kang Akil, Kang Akil.
2: Akil, selamat siang.
0: War juga. Minggu-minggu ya tetap mbut gawe.
2: Selamat.
0: Siapa?
2: Mister Kotro.
0: Mister Kotro.
2: Nji.
0: Umi Pion. Ii, Umi Ii, Umi Din.
2: Umi Idin. Selamat siang. Mbak Mutkazen.
0: Iya. Yeah.
3: Mbak Nia. Kemana nih? Coba tidur.
4: Sini pedot-pedot, Mbak.
0: Ini pedot-pedot.
3: Anginnya suwe.
4: Terus ya, karena Mama Nita.
0: Oke. Oke, Ma. Oke, Mbak Nia. Pripun. Aku melu pedot-pedot akhirnya. Lagunya apa? Lagunya mania?
4: Lagunya apa ya? Apa sih?
0: Apa?
4: Arti Kehidupan, Wis.
0: Arti Kehidupan Ahmad Albar ya? Bukan. Arti Kehidupan Dul Sumbang ya?
4: Iya, Dul Sumbang.
0: Oke. Okay.
4: Mama Renggis ngomong apa?
0: Mama Renggis ngomong apa? Mama ulangi ya.
4: Bapak Uya ya.
3: Mbak Nia.
4: Mbak Amrul.
3: Kok masa nih? Coba tidur.
4: Pirang jam pisang.
0: Iya, ya berarti kudunya di obat nyamuk. Obat nyamuk Pak Ewi sampai nyamuk. Iya, Kang Peter. Kang Peter ketinggalan Kang Peter.
4: Kang Peter.
0: Iya,
4: terus.
0: Pengin online menang yang sangat Iya. Kang Junet, dicoba lagi Kang Junet. Aku juga pengen dengar suaramu Kang Junet.
2: Kang Junet ya. Cong-cong bengi itu kadang mlebu.
0: Mlebu, iya. Ki terus ula. Terus ula jarane angel temen pam mlebu nang yos ya kowe.
2: Terus iya. Ufo ya.
0: Ufo happy.
2: Sama Ari, Bapak Ari. Kang Kumis, Mbak Atun.
0: Okay.
2: Kang Dul. Terus ketapa sing pan mantu. Mama,
0: Mbak Am, ya. Mbak Am Kembang Pang ya.
2: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya, nanti ngiras nirus setelah acara paguyuban.
2: Terus buat Nirato, Mama Anis, Kang Dasmat, Mbak Ani. Terus buat Palemu ya.
0: Iya.
2: Terus Kang Akib Jengrani.
0: Iya.
2: Mbak Atin, Apa Kanapi, Kang Doli, Ngatini, iya. Mama Asna.
0: Sakrajum, Sakrajum.
2: Selamat siang, Kak. Karo Miss Wadaya ya.
0: Jaka Timur.
2: Jaka Timur.
0: Jaka Tingkir.
2: Jaka Tingkir, selamat siang. Terus Jeng Robi.
0: Iya, Channel Jai, Kang Channel Jai.
2: Channel Jai. Piol-piol ya.
0: Ya Allah.
2: Terus buat
0: Mbak Mariati Warung Babakan.
2: Mbak Mariati, Bu Mariati nih ya.
0: Anjir.
2: Mbak Mariati nih Babakan.
0: Ya.
2: Terus buat Teh Agustin, Teh Dewi, Teh Citata.
0: Iya.
2: Siapa?
0: Siapa lagi? Wakatomai, Wakatomai.
2: Wakatomai. Terus Mas Amrul.
0: Iya.
2: Terus Mbak kayak siapa? Mbak Atin, Apa Kanapi.
0: Apa HM?
2: Bapak M, Bapak M, terus buat Mbak Eka, Mas Erwin, Mbak Eka, Mas Anjas, terus buat
0: Afurkon, Bang Al,
2: Afurkon, Bang Al, Ami Bakar Madu, Milela,
0: Budi
2: Habibah, Pak Dekondro, terus buat
0: Basa Aceh,
2: dalam
0: Basa Adam Awan,
2: Basa Ada Pak Awan,
0: Mama Ari, terus, Papa Ari,
2: Mama Ari ya, Bapak Ari, terus buat kami ki Purini ya.
0: Purini Pak Pramudiono,
2: Mama Kiyo bareng Bu Kuruni.
0: Mama Ari Wangandawa.
2: Mama Ari Wangandawa.
0: Mama Kiwi, Kiu-kiu.
2: Kiu-kiu Mama Kiwi ya. Terus karo Kang Sawu teh, terus Kang Mukhtar karo Mama Note, karo Dedek Note, Mama Lani Kang Parjo, Mama Nadia, terus buat Mbak Bibi Belpa. Terus buat Mama Nunung. Terus Mama Ayi, ya. Mama Tia, Mama Tia, Mama Sira, Bu Ida, Cinok Citong, terus buat Mama Wajra, Nok Marcel, Mas Begito, Mama Firman, Bu Suri, Bu Ranya, terus buat
0: siapa lagi?
2: Kayak siapa Bu Santo ya?
0: Bu Santo yang tahu. Bu Santi Purbowo.
2: Bu Santi Purbowo.
0: Ya.
2: Terus buat siapa maning Mbak?
0: Semuanya saja ya. Iya, keder ya Mbak Nia ya. Oke.
2: Iya,
0: ngeblend.
2: Kelingan
0: KB. Kayak Papa Em ngomong apa Mbak Nia? Ngot Mbak Nia di ringokna di sit Mbak Nia. Mbak paling-paling kan gede-gedek, paling gede-gedek.
5: Tolong
0: ya.
5: Apa Em pan mlebu le tolong.
0: Iya, iya, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong.
2: Permisi, Mbak.
0: Nggih, monggo Mbak Nia.
2: Dan di sit apa?
0: Iya.
2: Spesialnya ngomayas ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sebeli maning gue tiga darah manis ya.
0: Kampiosuk ya.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarga. Cun ya Mbak.
0: Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting.
2: Jos,
0: Mbak Nia temanku pada jahat Mbak Nia. Aku lagi susah, mereka gak ada. Waduh kalau Mbak Nia. Coba kalau aku kaya Mbak Nia, aku dipuja-pujanya Mbak Nia. Waduh lu Mbak Nia. Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
6: Halo.
0: Halo Nyi Ratu ya, Sugeng siang
6: hari.
0: Ya.
6: Memori. Selamat siang menjelang sore.
0: Inci Nyi Ratu. Bukit berbunga, ya boleh.
6: Iya, selama melu ungkas nih karo Mbak Nia.
0: Iya, oke. Okay.
6: Iya, masalahnya okay. Men tembangannya cepet.
0: Iya, betul, laul.
6: Iya, di rumah kena karo turil-liril kau.
0: Lir, laku ya. Kang Piol.
6: Kang Piol.
0: Jaka Timur.
6: Jaka Timur. Timur.
0: Ya Allah.
6: Anak Jakarta Timur, nih Jakarta Barat Oreneng.
0: Ada, enggak ada ya? Ada. Jakarta Timur ini pendengar lama, Onyi.
6: Oh, Jakarta Timur.
0: Zamannya aku si cilik mentik, Onyi. Nyi tapi nen pas si perawan Onyi, EBG ABG.
6: Ya.
0: Dean ya.
6: Iya.
0: Oke, wes. Lanjut mau salam lagi?
6: Salam minggu, balanin.
0: Semuanya saja. Oke. Okay.
6: Lagi pada monitor.
0: Enci.
6: Sehat semuanya.
0: Amin.
6: Iya. Lagunya tak tunggu. Berbunga. Iya. Karena Nyi Ratu lagi berbunga-bunga.
0: Waduh, hari ini sudah pembongan. Suaranya juga sudah mulai jernih, Nyi.
6: Iya.
0: Persiapan nanti buat karaokean ya, Nyi ya.
6: Iya,
0: waduh. 17-an iya. Bagjane nginunge gel saat nginunge banyu putih anget terus ya Nyi ya.
6: Oke. Bungi Be. Idolanya juga boleh monitor terus ya.
0: Idolanya kamu siapa Kang Iton? Oh iya, dia di iya, bukan idolanya Nyi Ratu, dia mengidolakan Nyi Ratu. Kebalik. Iya, dia yang mengidolakan Nyi Ratu. Oke.
6: Makasih ya, Mbak Yo.
0: Ji, sama-sama. Oke, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
6: Iya.
0: Yos. Nyi, temanku pada jahat Nyi Ratu. Aku lagi susah mereka enggak ada. Ide nyanyi kau diwaduli kau ya. Ya sudah, untuk Anda balani suara para mon, yuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop ini juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare. Kolesterol, tumor, baik juga untuk penderita anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran as, kelancaran nasi, kelancaran haid, kekebalan tubuh, bagus juga untuk kelancaran haid, alergi, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga Habutop yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada dari Melia Dian Pisces, saya tak ingin sendiri, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Jakarta Timur tadi lagunya sudah saya hadirkan, kemudian Budaya Ramana juga sudah ya.

0: wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-155.

0: Klinik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM. Jalan

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Yeah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Anda

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: Melody Memory hadir kembali di 101.5 Star Paraman FM di Gel. Masih ada Ustanda Arista di sini ya. Debang-debang pop nostalgia spesial pop Indo masih akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti. Surat undangan sudah saya hadirkan ya, ini untuk memenuhi permintaan dari Mbak Mudrika Zen yang ada di kawasan Sidya Mulia. Selamat siang menjelang sore Inji, Mbak Mudrika ya. Selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama dengan keluarga. Mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Potong rumah nih, Kek.
0: Papa, ajak ya, ajak. Anak pale nih, Kek. Ajak ucul banget.
1: Tak potong lah, Kek.
0: Ajak, Bang. Mah? Lagunya apa nih, Bang?
1: Mantan sing anak apa?
0: Gak boleh dong, Bang, hari Minggu ini, Bang. Iya, Bang.
1: Ya saya nyebelin
0: ya. Iya. Kamu sih kayak gitu. Orang aku udah ngangkat, kamunya udah bersuara, tiba-tiba kamu pergi.
1: Ya cerek-cerek itu ayo nolak.
0: Enggak. Kamu
1: melasi-melasi kayak tukang kayu.
0: Sepertinya kamu sengaja deh waktu itu deh. Enggak sengaja buat boya biar saya kepikiran. Ini banget kenapa ya? Apa ngambek sama saya? Bu Rini, Pak Pramudiono.
1: Ya,
0: pagi ini. Tanpa air, jangan kaget nanti jatuh. Nokita. Ayang Alpin jarepan nonton konser yuk. Ayang Alpin carepan nonton konser yuk. Iya, mat padahal ditulisnya kok dibaca, Bang.
1: Mantan sing anak apa ya?
0: Kia siapa ya, nomornya siapa ya? Seblak berkah Mbak Yati. Selamat siang.
1: Tapi mangkanya nanggung ya, ini beli papa.
0: Gak boleh, Bang. Iya, untuk hari Minggu gak boleh ya, Bang ya?
1: LBN
0: apa ada, Bang?
1: LBN
0: tulisannya pilih, Bang. Jadinya apa, Bang? Tuh kan kamu jangan lupa. Yakin, Bang? Kamu pinter gitar ya, Bang? Aku suka cowok yang bisa gitar, Bang. Song, aku suka sama cowok yang pinter menggitar.
1: Kadang aku melodinan, kadang ya item kowe menan.
0: Iya, Bang.
1: Cara melodi aku sering kowe ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Iya. Lagunya apa ya, Matter and Smart Matter juga itu enak di gitar, Bang. Interlude-nya, Bang. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Kalau nggak susah sama tulisannya nanti aku nggak keluar.
1: Maafkan aku mencintai kekasihmu.
0: Tidur temen lagune.
1: Rebecca, ini nembang.
0: Rebecca, ya belum masuk kok, belum masuk, Bang. Kamu harusnya tanya kemarin kalau mau request hari ini, kamu harusnya bilang kemarin. Jadi ini nanti aku ngomong Al Arfan kan masuk nak. Oh, maafkan aku.
1: Lumayan lama.
0: Iya.
1: Kekasih yang tak dianggap.
0: Gue maning. Yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba ber.
1: Apa maning gue sengmoni gue?
0: Iya, mau miss call lo, Bang.
1: Kekasih yang tak dianggap.
0: Iya.
1: Waduhnya pewe.
0: Pinggan mabuk.
1: Iya.
0: Gak ada, Bang. Belum ada,
1: ya,
0: Bang.
1: Iya,
0: Peter Pan. Belum ada yang juga, Bang.
1: Yang itu.
0: Bukan.
1: Jangan ngajok ke petel.
0: Itu lagu yang ori. Orinya bukan ada Republik Orine.
1: Republiko.
0: Bukan ah.
1: Siapa?
0: Kertas Ben, kertas Ben. No ya. Iya kan? Kertas ayah, Ben.
1: Aku bisa kagak lupa, cuman gue dianterin pinkan mambo.
0: Iya. Enaknya Orine aja, Bang.
1: Ya wes gue bebas.
0: Tapi laka, Bang.
1: Ya, ya.
0: Belum ada, Bang. Iya, nah. Jos. Bang Al.
1: Ya, kayong.
0: Lah ini, Bang.
1: Menang-menang
0: Rebecca.
1: Apa ya? Gereja tua,
0: baby. Eh, Bang, saya pilihkan ya, Bang. Ada nih, Bang, yang era-era itu nih, Bang. Mana ya, Bang? Arjuna, bukan Arjuna nih. Aca, Aca ada, Bang.
1: Kalau
0: kamu enggak suka ya, Bang? Iya, pernahkah?
1: Iya, kayak lagunya Tomia mewek up
0: itu. Siapa? Ya. Dewa, Bang. Dewa, Dewa mau, Bang. Dewa, Bang.
1: Baik,
0: baik.
1: Gereja tua, baik.
0: Gereja tua?
1: Iya.
0: Akhirnya, iya. Gereja tua.
1: Masih, apa ya, saya? Di gereja tua.
0: Di gereja tua.
1: Itu.
0: Rintik-rintik
1: di bawah atapnya.
0: Aduh, kelingan ya, Bang ya.
1: Ya boleh.
0: Wah, kelingan. Sampai waktu kan dia pacar ya, Bang. Saya kita iyo. Saya kini kan sampean ya. Saya kini lagi si milih-milih. Jakarta Timur, Bang.
1: Iya, Jakarta Timur. Siapa ya?
0: Iya.
1: Mama Nadia.
0: Berarti waktu gue lagi demenin maringi gereja tua, Bang.
1: Ya, beli juga ya.
0: Si maringin di Wit Kersem, ngin soalnya Wit Kersem.
1: Ampun, Boy.
0: Apa nang warungnya Mariati babakan?
1: Ini kata-kata ini masuk akal
0: nih. Apa nang seblaknya Mbak Yati?
1: Baby Blepa.
0: Iya, kayak Ayang Alpin, nanti Nok Ita mau ke rumahmu.
1: Amos.
0: Nyong dijak Nok Ita kayak kue nemenis. Maring Bang Al dewek antok orang ngerti ngecek-ngecek ya sandari seta.
1: Yang patoh ya.
0: Ya Nok Ita maring umay Bang Alpin tadi ngecek ya sarap apa?
1: Aduh.
0: Orang papa oh dari si kamu mintain Nok Ita ke situ sendirian.
1: Panlu.
0: Eh, kamu memang maunya Nok Ita sendirian aja berduaan gitu?
1: Apa nih?
0: Nok Ita kan mau ke rumahmu. Iya.
1: Aku beli pak.
0: Iya. Saya mau mengganggu. Saya mau mengganggu. Jadi lalernya. Bolehlah saya boleh ikut Nok Ita ya.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh ya?
0: Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Ya, Bang ya. Juned.
1: Ya, Albert. Akem. Kang PM Kang Ahe.
0: Ya.
1: Tane.
0: Kang Akil.
1: Udah sampai berbobo. Akem. Tane. Pak Ena ya.
0: Ya. Bude Era Fana.
1: Ya.
0: Ya, Bapak Kusnadi sama Ibu Titi. Umi Ii sama Umi Din.
1: Iya, ya. Tane siapa ya?
0: Siapa lagi, Bang? Sudah, Bang?
1: Yos
0: Andarista ya, Bang?
1: Ya, sing Bula.
0: Sing Bula, Bang. Oh, Yos Andarista sing Bula pokoknya ya, Bang ya.
1: Dasar. Ya.
0: Aduh, ucul.
1: Bunda Sar. Bunda Eko Santi.
0: Iya.
1: Mantau remanya semangat ya. Tanya panggung wilang di sun pe
0: gereja tua.
1: Minunan. Maalisa kang aku se mangima. Mama Dea agus boy jilal ya. Tapi padamu buka loca.
0: Iya. Kang Jenal jahit bang.
1: Iya jahit Jenal. Tanya gue sampai saat datang awal.
0: Iya.
1: Kang
0: Fiter.
1: Doang ya. Tane.
0: Uwer.
1: Tane ya.
0: Uwer.
1: Ya. Uwer.
0: Ya. Tak uwel-uwel kayak, Bang. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Demlak Ting Ting.
1: Ya.
0: Bang Al, Bang Al ya, Bang. Temanku pada jahat, au au. Aku lagi susah, mereka enggak ada, Bang. Gak bakal aku kaya, Bang. Aku dipuja-pujinya, Bang Al. Padul maning karo Bang Al. Halo, selamat sore, Balana Sara Paramon.
1: Halo.
0: Halo,
1: Sara Paramon.
0: Ya. Melodi Memori. Oke.
1: Alemen
0: banget. Aa, bokane sih dalam konser, A.
1: Orang, Mbak.
0: Orang.
1: Panas.
0: Panas ya, A, ya. Iya. Enak kan di rumah saja ya, A, ya.
1: Kan nontonnya bisa di TV, Mbak.
0: Oh iya ya, A, ya. Tapi kan mungkin kurang puas, A, kalau di TV, A.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi gak senara, Mbak.
0: Tapi panas ya, A. Iya ya, A, ya. Tapi kan bonusnya
1: bagi
0: kalau
1: yang senang ya senang,
0: iya,
1: bagi
0: tapi
1: yang enggak ya enggak.
0: Tapi kalau di situ kan tempat-tempat ramaian seperti itu kan banyak cewek-cewek cantik, A.
1: Iya, sebelum senggol-senggolan ya.
0: Iya, harusnya kamu
1: senggol-senggolan.
0: Harusnya kamu kesempatan dong, A, datang ke tempat-tempat keramaian seperti itu ya.
1: Pikirannya buruk dong.
0: Ya.
1: Pikiran buruk dong kayak gitu.
0: Kan lumayan, A, oli bati, A.
1: Iya,
0: ya. Iya, oli bati ya, A, ya. Bati ketempelan ya, A.
1: Berarti nyolak lagunya ke pas menge lagunya kisah setiap di hari Minggu.
0: Jangan ya, A. Kayak anak
1: tapi versi Marsanda, Mbak.
0: Ya, bungkut aku lihat ya, A. Coba ya, A.

0: milik dan hidupku.
1: On kisah kasih. Pri mesin yang nulis kisah kasih.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Iya, kisah. Alhamdulillah.
0: Kisah sedih di hari sekolah yang.
1: Sedih. Anak.
0: Kisah anak tapi saya jenak. Kisah sedih di hari Minggu. Tapi kayaknya
1: kus plus ya. Iya, iya, ada kus plus. Coba ini ada enggak ada penyanyinya, ah? Saya munculin dulu.
0: Ini masa depan.
1: Iya.
0: Masanya juga lama kok 2004 ke apa dulu ya.
1: Sama kalau nyanyi walaupun di versi ulang sama siapa juga asal lagunya kan lagu zaman dulu. Salam dulu, ah. Saya ini mau dengerin ini dulu, ah.
0: Ya, Miki ya. Kong Parat, selamat sore. Terus buat
1: Kang Peter.
0: Kang Peter, Peter Pan, wong di sini.
1: Kang Acong.
0: Kang
1: Acong.
0: Apa?
1: Kang Acong.
0: Oh, ini mungkin apa?
1: Wah.
0: Apa sih?
1: Iya, ah, ini saya tapi bukan Marsanda, ah, nih. Ini mau?
0: Tapi kutu Marsanda
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan, bukan.
0: Jangan apa-apa, wis. Tapi ini. Masih catat ya Marsanda ya.
1: Oh itu yang tapi jadul juga ya ayah?
0: Jadul, iya. Lagu jadul.
1: Enggak, maksudnya ini penyanyi jadul juga
0: jadul,
1: deh.
0: Jadul ya. Tapi ibu siapa?
1: Iya, ini aja.
0: Iya.
1: Apa anak Aca? Pakai permintaan kamu sudah dimasukin ini ada Aca, ada Arjuna.
0: Asing kan ada cinta.
1: Hah? Aca?
0: Ada cinta.
1: Aca? Aca ada hat sama
0: ada apa cinta.
1: Aca apa bahas ya?
0: Ada cinta.
1: Aca. Kesel. Aca ini adanya sampai menutup mata sama hat.
0: My heart. Iya.
1: My heart. Gak ada itu emang itu enak ya?
0: Enak tuh buat kok.
1: Ada cinta.
0: Ada cinta iya.
1: Oke.
0: Niki PW, niki kan kita Minggu, kita sedih hari Minggu. Sedih.
1: Aca ada cinta karo.
0: Kita sedih nggak diacak bang.
1: Karo Marsanda.
0: Spesial buat bang Alwes lagunya.
1: Iya, nok ita melasi pandolan dora oli kaa.
0: Iya. Kisah sedih di hari Minggu bener oh pas oh.
1: Iya, sedih sekali ya nok ita
0: sedih
1: ya.
0: Sekali malam ini.
1: Iya, sing sebar ya nok ita ya. Makanya ngecek ya supaya
0: pencak setelah ngomong tak berarti dusir ombe.
1: Orang dusir tapi Bang Ale langsung lu ngadun mon.
0: Ya wis buat Papa HM juga
1: yeah.
0: Mas Nuri Kang Channel Cai, Kang Peter,
1: Mama Winda,
0: Mama Winda Kaliwingi, terus buat Teh Agustin, Pak Bagio, Mas
1: Nuri, Burini Pak Pramudiono,
0: Burini Prampu, mikir siapa kok gue?
1: Jaluk lah kucing gampang ke AAUON, iya. Tak anak gampang Burini, tonglak ke Angel.
0: Gampang, iya. Yeah. Ya, gue kisah Minggu gampang,
1: menurut.
0: Sabtu malamku sendiri.
1: AAUON.
0: Nggak tengah-tengah, Pak. Ya, penyesalanku semakin dalam dan sedih.
1: AAUON lagi bunyi.
0: Aku serahkan semua milik dan hidupku.
1: Kamu semalam nyanyi Indianan, A.
0: Dari siapa?
1: Kata ini, mantan terindahmu.
0: Kain bang tuju merah peti ketahe nyarame kia keru.
1: Emang si Arfan bisa ini aja ngetiknya juga bisa ya?
0: Bisa lah.
1: Maksudnya India itu kan tulisannya Pimeng ngonong lo ya.
0: Angel ya.
1: Laku bisa lo ya.
0: Iya punya rapeni penadi jodi.
1: Kang Akil pan nyanyi Kang Akil. Engkau ke dina Minggu Kang Akil. Nembang Mbak Yos kayak mutan film Bidadari Marsanda.
0: Oh gitu ya.
1: Oh tadi iya, yang nyanyi kisah sedih. Kelingan
0: iya, Minggu, ya,
1: kelingan lagu kelingan Marsanda zaman
0: Marsanda, iya.
1: Ya aktor Marsanda waktu di film Mati Bidadari ya. Di sinetron Bidadari.
0: Bukan oh.
1: Bidadari kan sinetron kan waktu itu.
0: Tapi bukan lagunya bukan itu.
1: Iya sih, cuman kan ingatnya itu maksudnya Kang Akil, ingatnya di sinetron itu.
0: Bidadari lagunya datanglah bidadari.
1: Kangen kabe sih, A.
0: Iya, Mas Sandra kan dulu kan fenomenal.
1: Iya, iya, iya, iya. Tapi A bisa kelingan kabe loh.
0: Gue salamnya buat gue ya. Oke, sesuai dengan nostalgia ya lagunya ya kan, nostalgia. Jadi juga dengan cerita masa lalu.
1: Iya dong. Bukan man cerita ya, monggo, A. Akhirnya kena, A.
0: Iya, cerita masa lalu.
1: Ya wis, A.
0: Ya,
1: semuanya saja ya, A, ya.
0: Iya, okay. Gue mikir lagu ini mikir spesial buat Bang Al sama Nok Ita.
1: Iya, kayak Bang Al, Loli. Lagu Bang Al lumayan, Bang Al. Loli lagu sing A, Bang.
0: Eben kai, tenangan.
1: Iya, Eben berbunga-bunga ya, Bang.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Yes, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, The Black Ting Ting.
0: Yos, yos, yos.
1: Ada A.A. Furkon ya, yang di kosan Gedas Kerep. Lagunya nanti ditunggu saja. Satu malamku sendiri. Ya kue, A, ya. Di belakangnya, halo, selamat sore, Balan Sara Paramon. Halo.
2: Halo, nostalgia.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, ha?
2: Halo, halo, ha?
1: Halo, ha? Kang? Halo?
2: Halo, kabar baik, Mas Yos?
1: Kabar baik? Iya, suaramu kecil. Siapa ini ya?
2: Ya, kamu boleh melupakan aku.
1: Iya. Wah, Kang. Tohal Ar-Robi. Iya. Kamu harusnya masuknya tadi di 477, Hal.
2: Iya,
1: tapi aku memang bukanya di 88 sih ya.
2: Iya, kenapa itu?
1: Bener. Kalaupun aku masuk di kalaupun aku buka di 477 ya bukan kamu suaranya ya, Hal ya.
2: Iya.
1: Iya wes. Tohal sehat, Hal?
2: Alhamdulillah.
1: Lawas soal teman ketak kujuban sampai nehal.
2: Iya, dikangen
1: sih. Iya, dikangen nih, Hal. Aku sih pada kangen.
2: Iya, supir kacang.
1: Supir Hal. Iya. Enggak tak sewakna supir pribadi buat kamu deh, Hal ya. Kang Jenal Jahit salam kenal katanya Kang Tohal.
2: Iya, salam
1: iya,
2: kenal.
1: Iya. Juga. Mama Ikma hadir Kang Tohal. Iya. Kang Akil kenal ya, teman seperjuangan berarti ya.
2: Bu ya.
1: Mbak Udani, bola. Aku nak suntik. Mau lagunya apa nih, Hal?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa Kang Tohal?
2: Kayak
1: Dadah Gal.
2: Iya.
1: Ada ini yang ada apa nih? Ada Dewa Acha Septriasa.
2: Oh, ini lagu-lagu K-pop anu.
1: Ada nih masih ya baru kemarin aku player aku apa namanya masukin. Sampai Menutup Mata ada Aca, terus ada Mayhat. Apa Dewa?
2: Ya senengnya lagu-lagu lawas
1: nemu. Lagu-lagu lawas temen singkatnya apa?
2: Iya kayak Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad yang apa dong?
2: Yang apa ya?
1: Yang sangat ku sayang sudah muncul.
2: Masih ada kecinta.
1: Masih ada kecinta bisa boleh.
2: Ya wes.
1: Oke. Masih adakah cinta? Duduk gue ya Kang Dohal ya. Oke. Oke, Hal. Salamnya dong. Apa mau kamu mau mantun ya? Iya. Kamu ya kan ada persiapan lah. Di oh. Itu dulu dibaca di ya kemarin-kemarin yang udah lewat enggak apa-apa.
2: Iya. Ya wis aku
1: lalen ayo. Lalen, bapaknya Uya Hal disebut Hal, bapaknya oh, iya, bapaknya Uya. Selamat siang Kang Tohal. Pantun Hal, kek digemborani Kang Channel Jahit pantun Hal, Kang Tohal pantune Kang Tohal.
2: Lah, ya mecek yang ngegadat.
1: Oh, berarti kamu sering berusaha tapi sering nggak masuk dan ini berarti pas kebetulan masuk ya?
2: Iya.
1: Bisa tunggu kaca?
2: Ya bilang, yang anu. Ya wes karena hari ini saja wes.
1: Oke.
2: Okay. Harga diri perlu kita jaga.
1: Cakep.
2: Tapi berharap untuk dihargai itu adalah sebuah
1: keegoan.
2: Percaya diri itu baik, tapi sadar diri jauh lebih baik.
1: Iya, cakep, Hal.
2: Ya,
1: begitu?
2: Ya, ini sering kami sampaikan.
1: Iya.
2: Ya kurang lebihnya mohon maaf. Karena tiada gading yang tak retak.
1: Cakep.
2: Karena rumah tangga gading sama pisang sudah.
1: Cakep.
2: Ada non ya.
1: Ji.
2: Ya, jangan lupa makan ya.
1: Iya, nanti saya makan yang banyak ya biar tambah gendut. Waalaikumsalam. Jumlah klingting. Aduh, ada Kang Dol Arobi ya. Ini di 88 memang suaranya agak ini ya, kecil memang ya. Tadi sudah ini ngasih kata-kata mutiara kok lumayan ya. Sekalipun mungkin kurang terdengar. Apa di radio enak suaranya? Jelas. Tadi sudah juga penelpon kalau enggak salah ya. Jadi saya langsung saja munculin. Yang tadi miss call siapa saja? Untuk malamku sendiri, Mama Ikma ya. Selamat sore Mama Ikma. Sudah bangun dari boboknya Mama Ikma? Masih tetap semangat Mama Ikma? Masih dong ya. Ya untuk balance suara Paramon FM, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa juga dikonsumsi vitaminnya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin Vimata ini Rp150.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dambiak 132. Ini tadi 3 penelpon. Singkat-singkat semua ya. Asik. Jadi bisa langsung ke lagu saja. Ada Pampers Gereja 2 hadir spesial buat Bang Al yang ada di kawasan Lebak Goa ya.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
2: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
2: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
2: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
2: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih bersama dengan Yus Anda Arista di Melody Memory sampai di jam 4 siang. 4 siang 4 sore Yus. Ngantuk ya? Ada masih ada Kah Cinta ya? Dari jam malam Mirdad, ini lagu disuka banget sama Kang Tahol Arobi yang ada di kawasan Bandasari Utara. Kemudian sebelumnya ada Rano Karno duet bareng Nela Rega, Rumah Cinta Kita, disuka sama Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Mengko Sedalat Maning Pandi Tombreng-tombreng ya. Sekalian nanti dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, Pak Guyuban Balane Setara Paramon akan mengadakan berbagai macam lomba yang nanti akan diadakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tempatnya di Mbak Siro di kawasan Dampiak ya, jam 9.10 sampai dengan selesai. Setelah selesai acara Pak Guyuban, silakan yang mau bersilaturahmi ke rumahnya Mbak Am Kembang Pang ya. Karena Mbak Am ngunduh mantu ceritanya ya. Ngunduh mantu hajatan mantu anak lanang apa wadon sih Mbak Am ya. Nanti silakan bisa kita bareng-bareng datang ke rumahnya Mbak Am ya. Sekedar mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat anak-anaknya Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Ya mau gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa lagi. Halo selamat sore Mbak Lana Sarah Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Agustin. Memori kita sepanjang hari. Iya.

0: Iya, Teteh Najwa sepanjang hari. Jadi ngekekin aja lah Teteh.
1: Ya, aku bahagia banget kalau udah denger yang ngekek-ngekek.
0: Oh begitu ya Teteh.
1: Kemarin mah di sana sepi.
0: Sepi ya, di Bandung gak bisa denger emang.
1: Lagi, pipi lagi, kan jenguk ya gak bisa
0: ber. Oh iya. Iya, terus momen-momennya lagi sama keluarga ya Teteh ya. Iya, kita menghormati. Betul sekali.
1: Anak-anak nggak kesini juga. Jadi aku lagi nyantai. Udah diniatin ya. Hari Minggu aku mau online terus. Di Bali ya, di
0: Bayes Alam. Mid-time, berarti ini hari Minggu ini tuh mid-time-nya Teteh Agustin ceritanya ya.
1: Iya, soalnya udah diniatan dari hati.
0: Aku ya. Minggu ini harus PW sepewe-pewenya gitu ya Teteh.
1: Iya, soalnya di hari-hari biasa jarang-jarang aku bisa masuk. Soalnya sibuk sana-sini jadi gak fokus. Sekarang mau fokus.
0: Iya, sekarang hari ini harus fokus ya. Fokus juga untuk tetap jaga kesehatan Teteh.
1: Iya, sambil itu kan sambil istirahat.
0: Iya, maksudnya kayak gitu Teteh ya. Ya namanya belajar dari pengalaman kemarin lah kan, baru kemarin kan habis sakit, jadi kedepannya harus lebih waspada lagi, lebih dijaga lagi kesehatannya.
1: Selalu jaga, selalu apa ya kalau udah kena mbak ya. Aku yang dikhawatirkan ginjal mbak.
0: Janganlah, nauzubillah.
1: Takutnya kan baru ngerasain seumur hidup dia pindah.
0: Iya, parno ya, sempat parno ya Teteh ya. Iya, tapi alhamdulillah bersyukur Teteh sekali gini loh. Teteh enggak ada kabar sekali ada kabarnya memberitahu bahwa kemarin habis sakit seperti ini tapi dalam kondisi fit, kondisinya sudah sehat. Iya. Jadi kita kayak pinter dari Teteh enggak memperlihatkan enggak mengeluh ketika lagi sakit tapi di bed saya sudah sehat tapi kemarin saya ada kejadian seperti ini kayak gitu ya Teteh.
1: Soalnya mau ngeluh juga kalau di sini pasti aku mau
0: Enggak. Ya ini juga berarti sekaligus sharing buat kita semua ya, pembelajaran juga kalau sakit ya. Ya, biar langsung ditangani, biar penanganannya juga kan lebih ya. Kalau sudah kena ya, kalau gejala kan masih bisa diatasi.
2: Itu orang kalau minta lagu yang judulnya Perasaan Christine Panjaitan gak usah di play lah, gak usah di play Mbak Yos, Perasaan Christine Panjaitan
0: sentimen.
1: Aku gak bakal minta, kasihan deh lu. Aku mau minta juga untuk apa tuh, untuk apa lagi dari Daddy.
0: Belum apa-apa udah di cut.
1: Iya,
0: ini hari ini lagi pengen nggak pengen lagu perasaan ya Teteh ya. Lagunya apa? Teringat masa lalu.
1: Ada yang mintanya itu ya, untuk apa lagi sih?
0: Untuk apa lagi? Oke. Teteh sehat nih ditanya sama si Jasa Kerajum.
1: Aku alhamdulillah sak udah.
0: Iya. Udah sehat. Sak berarti kemarin habis sakit ya sak.
1: Insyaallah.
0: Iya, ini Teteh luar biasa loh sak. Online tahu-tahu mengabarkan habis sakit tapi kondisinya sudah baik-baik saja alhamdulillah.
1: Iya.
0: Amin. Untuk apa lagi saya cari? Salam dulu Teteh.
1: Salamnya berana buat Pak Yos ya. Hati-hati kalau pulang biar besok insyaallah bisa ketemu.
0: Iya, amin. Terima kasih Teteh sudah mengingatkan. Amin.
1: Terus ada memakili Kang Cawu.
0: Iya.
1: Albar, Kang Peter, Kang Tio.
0: Ini
1: Kang
0: untuk apa lagi ya Dedi Doris ya Teteh?
1: Iya. Siapa yang mau?
0: Jreng.
1: Siapa yang ingin?
0: Jreng.
1: Dalam cinta.
0: Tuh kan Teteh bisa nyanyi enak loh Teh.
1: Apa?
0: Maksudnya nyanyinya itu maksudnya bernada dan berirama. Berarti bisa, cuma Teteh gak punya keberanian.
1: Aku
0: itu kan enak Teh, nanti coba nyanyi ya Teh. Kalau kayak enak Teh. Nanti berkabar ya Teh, berkabar Yos, aku nyanyi Yos gitu.
1: Iya.
0: Aja.
1: Sama Mama. lah bareng keluarga juga ya Kang Doli.
0: Iya.
1: Kita ada memutri kajian bareng empat anaknya.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit juga ya, sehat selalu. Robi jeng Robi ya kan ya bareng mau.
0: Iya. Kang Acong lawatan.
1: Kang Acong lawatan ya. Kita ada Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya.
0: Ya. Yeah. Mbak Mariati warung ya, babakan.
1: Iya, warung babakan. Umi Habibah kayaknya.
0: Oh iya, Umi Habibah lama juga enggak dengeran kabarnya nih.
1: Iya, kenapa Ahmad?
0: Iya.
1: Lagi bikin ganteng dulu.
0: Iya, mungkin lagi sibuk ya, banyak pembeli ya, Mia.
1: Oh iya, ya, aktivitasnya lancar.
0: Iya, amin amin amin.
1: Terus Umi Habibah bareng Pak Degotongnya.
0: Iya. Dapat salam kenal dari pendatang baru yang punya usaha seblak berkah Mbak Yati di Tuku Duku Tajuk Kertaside ya sak ya jadi barang deh.
1: Jadi barang mah itu atuh ya.
0: Jadi barang ikutnya Brebes ya teh?
1: Enggak tahu.
0: Iya kayaknya Brebes teh. Iya, perbatasan itu apa ya?
1: Oh iya perbatasan.
0: Heeh.
1: Iya, salam kenal juga ya Jaka Timur Jaka Sembung.
0: Iya.
1: Yang dulu siapa Jaka apa?
0: Siapa? Jaka Tingkir, Jaka Timur.
1: Oh, Jaka Timur. Berarti ada tiga ya, Jaka Tingkir, Jaka Sembung, Jaka Timur.
0: Oh, oh iya, ada Jaka Sembung juga ya. Iya. Ya, ya, ya. Tiga Jaka berarti ya.
1: Rijak.
0: Iya.
1: Auon juga ya.
0: Auon, Bang Al.
1: Acer juga ya.
0: Mm-mm. Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Mama Uya, papanya Uya.
0: Mm-mm.
1: Kang Ma'i bareng Mama.
0: Iya, Ma'i Wa'ato.
1: Wa'acau.
0: Mama Ikmah, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Mm-mm.
1: Papa Gio, bang ibu gurunya.
0: Ji.
1: Bang ledekin aku terus.
0: Iya. Habis kamu panas digodain kali.
1: Apa?
0: Kamu panas digodain.
1: Iya kali.
0: Iya.
1: Terus. Bang Gio bercanda orangnya.
0: Iya.
1: Bang Gio dasar Bang Gio.
0: Iya, iya dari dulu memang suka bercanda.
1: Dari dulu juga iya.
0: Kalo iya. Bercanda, asik ya Pak Bagio ya.
1: Panas sih
0: senang
1: banget.
0: Hmm.
1: Belum terdengar ya.
0: Papa M ini like, kapiran Tete dari tadi bilang.
1: Kasihan ya.
0: Iya, belum bisa masuk.
1: Ya udah salamnya buat semuanya aja balane para.
0: Oke, Tete.
1: Kasihan di belakang udah
0: Tete. Ji, Tete.
1: Alhamdulillah udah bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Ya,
0: untuk
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Heeh. Ya. Tangannya buat Cece aja yang minta lagu ini.
0: Seseorang. Ya. Oke okay, deh.
1: Minta lagunya ini.
0: Mm-hmm.
1: Tangannya buat yang luar-luar.
0: Oke okay, lah kalau begitu.
1: Mbak Yos, makasih banget atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya untuk apa lagi? Nanti ditunggu saja. Suaranya enak kok Tete. Coba deh Teh, karaokean Teh. Ya kan di belakang layar kita gak grogi lah kalau di belakang layar. Pakai teks juga bisa kan. Halo, selamat sore balan istana Panamon.
3: Hola.
0: Hola lagi.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore lagi.
3: Selamat sore lagi.
0: Lagi-lagi selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Tak. Lagi-lagi ada Kang Doli.
3: Oh iya, lagi-lagi ada.
0: Lagi-lagi.
3: Ketemu maneng bayar,
0: Bilang renemen ya. Wis gol dino ya. Ki maning apa maning dino Minggu jongkote sing jam 11 nganti jam 4.
3: Ya wis tetap kayong.
0: Ya wis blenger-blengeris lah.
3: Tepos-tepos.
0: Dino Minggu pokoknya ibaratnya kayak dicekoki ngono ya.
3: Mau di
0: iya, mau tidak mau harus mau.
3: Harus mau biar tepos.
0: Ini kan
3: sebelah.
0: Ya, yang punya usaha seblak nih, pendatang baru.
3: Pendatang baru.
0: Iya, di Jatibarang.
3: Iya, Mas Sore, salam kenal. Lagunya Mbak Yos apa ya?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya injit-injit semut.
0: Mah, apa? Injit-injit semut.
3: Injit semut.
0: Injit-injit semut.
3: Semut.
0: Iya. Gemersis ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, salam ya.
0: Monggo.
3: Bayas ya. Heeh. Heeh. Agustin,
0: Mas Tete. Ya, Tete Agustin.
3: Baru masuk kan.
0: Heeh.
3: Sudah sehat lu Teh.
0: Ya, kan mau Mbak Nia Sinoke online oh juga.
3: Sinoke online.
0: Sinoke online kamu kemana? Tidur nih. Waduh, saya padahal sudah bilang loh dijembet mrek pateng nganggo piting korek.
3: Turu,
0: iyalah berarti kamu gak nurut sama saya udah dibilangin kok.
3: Iya. Nia.
0: Mbak Nia.
3: Macan kemarin di sini ya.
0: Macannya sih ada, cuman tadi ya itu ada ya, berarti bisik-bisik berarti ya.
3: Siang menjelang sore, menjelang tengah ya. Mbak Nuri bareng Mbak Wiwin ya.
0: Oke.
3: Mama Nadia, Abah Sahrul bareng Mama Nisana ya. Gue berutuh kape ya.
0: Iya.
3: Cari dongeng ya. Mai karo
0: Wa Ato.
3: Wa Ato juga ya.
0: Ya Kang Sarno ya, Yumarti.
3: Di Desa Keracun,
0: ya.
3: Siang ya.
0: Bapak HM.
3: Bapak HM juga masih ya. Santo yang tahu.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
3: Bapak Nek Uya ya, Bapak Nek Uya.
0: Mama Ikma.
3: Mama Ikma. Mas Abang bareng Mas Ade.
0: Ya. Kang Akil.
3: Kang Akil.
0: Heeh.
3: Ahmad Ganteng. Ji. Jenner Jae.
0: Mama Linda.
3: Mama Linda.
0: Winda Brebes.
3: Iya, Mama Winda.
0: Iya, Kaliwingi berarti ya. Mama Winda Kaliwingi. Iya.
3: Kang Junet, selamat siang.
0: Kang Acong, lawatan.
3: Selamat siang. Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Ya.
3: Mama Ani Songko, juga ya.
0: Burini Pak Pramudiono.
3: Burini Pak Pramudiono. Mama Baby Belpas.
0: Jaka Timur, Jaka Tingkir.
3: Jaka Timur, Jaka Tingkir.
0: Jaka Sembung.
3: Jakapoleng,
0: oh,
3: iya.
0: Oh berarti banyak dong Tete, bukan tiga aja ya, ada Jakapoleng, ya empat banyak ya.
3: Apel.
0: Iya caka.
3: Jakaduli.
0: Kamu mau ganti ya nama udaranya pakai Jaka. Jasak Rajum, kita Jasak Rajum duduk Jaka saat duduk Jaka Rajum ya, tapi Jasak Rajum ya. Jaka Rajum.
3: Kang
0: Kang Boim Mbak Atun.
3: Kang Boim Mbak
0: Jaka
3: Atun.
0: Boim, kak Cak Boim banyak lu diundang aja kak.
3: Iya Jaka Boim.
0: Jaka.
3: Well,
0: siapa lagi? Kang Ibni Abdila.
3: Jaka asli ya kan. Jaka Abdila.
0: Ya, marang.
3: Ya, kerennya asli, keren.
0: Asli.
3: Apa
0: iya? Jaka Abdila ya, Rane.
3: Jaka, alanya gue asli ya, Jaka
0: Neo. Apa iya?
3: Jaka On, anak apa sih gue?
0: Oh,
3: Jaka On ya, Jaka On.
0: Mana anaknya untuk jelang KTP-nya disit, ah, Jaka Kabir. Orangnya Kang Doli.
3: Jaka dari Bokene.
0: Anak Jaka, Jaka Abdilana apa orang?
3: Jaka bujang leh.
0: Perjaka, oh si perjaka.
3: Iya,
0: oh iya, pinter ya. Jaka, berarti Jaka Alpin, iya Jaka Alpin.
3: Jaka,
0: oh maksudnya yang asli, asli Jaka itu mereka.
3: Ini ngasih Jaka
0: ku
3: tapi
0: jaren boke. Iya,
3: jaren
0: boke ya. Buta ya, sing ngerti ya cuma mereka ya. Iya. Rasa duda ya.
3: Iya, Jaka rasa.
0: Iya, tapi nyu baru percaya kan dalan moni nyong si bujong nyor percaya kan.
3: Jaka rasa.
0: Iya.
3: Jaka
0: rasa ora karuan. Jaka rasa ora karuan. Oke. Sing panjalu ganti aran sentot siapa, Kang Boim? Kang Boim pan ganti aran sentot.
3: Sentot ya. Terus,
0: ya.
3: Kang Parjo ya. Mama Rani juga ya.
0: Ya.
3: Yeah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Kang Piol.
3: Kang Piol.
0: Kang Peter.
3: Kang Peter. Di Arba.
0: Ya, Bapak Kusnadi. Semuanya saja ya.
3: Iya lah, kayak
0: iya, keselih.
3: Iya,
0: si Jimani itu liwis.
3: Iya, spesial iya. Bapak ya, siang gak selalu. Lagunya ya?
0: Lagunya ada.
3: Iya, spesial Bapak ya, matur suun, ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
3: Jos.
0: Terima kasih, ada Kang Doli. Kang Doli. Selamat sore Kang Doli, kayak Kang Junet ke, Kang Junet kena online Kang Junet, dan kayak apa suaranya Kang Junet? 352888 satu penelpon kita sapa, halo selamat sore balane suara Paramon.
4: Halo. Sore Maya.
0: Waduh, senok kayak wenen nembe melek. Lah prime sih nok melong lah, nok melong lani. Ya Allah, dentane awe jam 11 kaya menene nembe numul ya. Mesti per mingguan kaya karo kae. 8 huruf ya. Ya, karo 8 huruf apa karo liane yo. Waleh. di 888-nya kita kembali sapa halo selamat sore balane sore paramon.
5: Nah, sepanjang hari.
0: Ya kayak wong iya kayak ya. Aduh. Assalam. Aduh. Ada berapa penelpon ini ya? Berarti ikutnya berapa nih? 2, 3, 4, 4 penelpon. Tapi yang 2 penelpon nyungsep 477 ya. Halo, selamat sore balane sore paramon.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak yo segala kadinya mereka.
0: Alhamdulillah, yang masuk
6: sehat, ya, Mbak Yon.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
6: Iya, sepanjang hari.
0: Iya, berkibarlah benderaku Umi Laila.
6: Iya, gimana Mbak Yon?
0: Kabar saya bergas sekali.
6: Alhamdulillah ya Mbak Yon.
0: Iya, Umi Laila. Monggo.
6: Aku lembalam, aku halus lah.
0: Iya, monggo, monggo.
6: Ami,
0: monggo, ami.
6: Mbak Yon pengen cinta monyet.
0: Aduh, monyet kok dicinta?
6: Dah ya, wong pimen maning ya.
0: Cuma cinta ya. Ya. Cinta.
6: Bayar sehat ya.
0: Alhamdulillah mi.
6: Bukan bayar, olah kurangan cawat, olah kurangan kutang,
0: orang olah
6: kurangan roti tawar.
0: Orang sung yakin mi orang.
6: Oh, ya. Nganggo roti tawar, orang ya?
0: Iya nggak dong bayar bulan ini nganggo lah mi.
6: Oh iya ya, roti tawar ya. Salam-salam ini bang ya.
0: Monggo.
6: Kang Doni.
0: Ini pincin namanya lagu nih siapa ya?
6: Mama Lani. Terus Billy Kenny ya.
0: Ya.
6: Kang Pajo, Kang Bii. Walaupun Jaloja, Pak Pasha, Mbak Lili, terus Mbak Pur, Pak M, Abah Sarum, Mbak Nisa, Mandor Neman, Abah Kamari, Pak Ketuk, Bu Ketuk, Deji Dewi Kunti, Bunda.
0: Mi, lagunya ini bukan sih Mi, ini lagu apa sih Mi?
6: Ya.
0: Ah, ya, lagunya bener. Ikutnya dangdut. Ya.
6: Dangdut, ya.
0: Oh, berarti gak ada Mi.
6: Ya.
0: Gak ada Mi, ya. Ganti lagi Mi.
6: Jangan ada cerita di antara kita.
0: Oh, bagus, boleh. Oke.
6: Okay. Senengan Lani ya.
0: Senengan Lani.
6: Mama Lani.
0: Iya bener pancen.
6: Iya,
0: gawang kaya.
6: Cinta Nola, Yo Aton,
0: yeah.
6: Bunda Ana,
0: okay.
6: Baby Belpan,
0: Ji.
6: Mama Nono Kalinyamat,
0: okay,
6: Mama Nadia, Mama Iza Trayaman,
0: yeah.
6: Mama Ode, Bayu Tita, Mama Amel Pemalang,
0: yeah.
6: Nyai Lato,
0: okay.
6: Mama Aldi, Mama Anjas Moge,
0: yeah.
6: Dasar Rajo, Suhajo, Mi Habibah, Pani Lutre,
7: Bayu Sisane Ma kantine suarane casak
6: pini. Mas abang bahasa aja.
0: Mau tadi kan protol terus dibule casak mlebu. Protol maning. Protol maning. Barang diangkat 477 ini alhamdulillah metu suarane Ami Bakar karo Umi Laila.
6: Iya, alhamdulillah. Ami Bakar metu nanya.
0: Iya. Aya uon.
6: Aya uon. Aya uon. Uon amin Mama Hasna Kang Handoko. Pasal berlanjut. Akil, akil.
0: Akil. Kang Akil sehat.
6: Bitar, bitar. Uon, uon.
0: Iya. Kang Junet.
6: Raja Biji. Kalau Bu Sri. Uon, uon, uon.
0: Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya.
6: Iya. Jalan si Kaya Mama Lani.
0: Mama Lani sudah.
6: Kang Lani. Akil, Mama Nek Kalau Subaba.
0: Iya.
6: Lalu Kang Bumi, Mama Baga, Mbak Nisa.
0: Tata Agustin.
6: Oh iya Tata Agustin.
0: Ya.
6: Kabar,
0: alhamdulillah baik. Iya, sudah sehat kembali.
6: Kalau ini ya, kalau buat BA.
0: Oke.
6: Terus Kakak Sluri, Bimin Beteng, Kang Duli, Bu Ida Matoroyo, Sinok Sita.
0: Iya.
6: Terus wajilah mau nak masak, kami bisa tersayang nih Sintren. Iji.
0: Namun-namun
6: Mama Not, Mama Silin. Terus Kak Ija Biteng ya.
0: Iya.
6: Ija Ayu.
0: Oke.
6: Miliji. Terus siapa mana ya?
0: Yes, semuanya aja Mi.
6: Kang Junet,
0: Kang Junet. Ya.
6: Mbak Lulu Nek.
0: Ya.
6: Terus kayak
0: Mbak Am Kembang Pang. Mbak Am Kembang Pang.
6: Mas Erwin, Mbak Am Kembang Pang. Mama Jira, Jira, Jira.
0: Umi Ii sama Umi Din.
6: Oh ya Umi Ii. Terus Mbak
3: atau yeah. Aroma.
0: Iya. Yeah. Terus kampio.
3: Bapak gawa pempek Palembang.
0: Iya, Mak, iya coklatnya ya, Mak.
3: Iya, ini jajan coklat cikel.
0: Ya Allah.
3: Pempek nenem.
0: Iya.
3: Jadi terus saya kalau iya so.
0: Iya. Iya, iya sih yang kau.
3: Demo, yang kau ami.
0: Iya,
3: ami.
0: Orang. Kau iya sepanjang nyedok neng kaya neng neng mangkok kaya ami. Jangan,
3: gini kami. Ini nak nyong, ibu ya. Langsung mengomong, Mak. Ini nak kami.
0: Ya.
3: Ini nak nyong.
0: Oke.
3: Bisa
0: gitu. Ceker-cekeran ya, Mi.
3: Nanti akan ngomong ilang ya.
0: Oke deh.
3: Bisa yang ngeris asal ke ya.
0: Iya, yes, selamat maning, Mi. Kugut, Mi.
3: Lagi lagu apa?
0: Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Umi.
3: Oh iya, ya, ya, oke, cukup, Mi. Ada cita-cita untuk dan Mimi Raja. Kacet, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Blackpink deh. Jaga kesehatan Anda, balannya sarap paramon dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Jangan sampai salah pilih, kemasan dari Habudop itu berwarna kuning. Dan kalau Anda sudah bisa memastikan kualitas dari Habutop ya, kalau Anda sudah bisa merasakan khasiat dari Habutop ya, jangan sampai salah pilih. Tetap setia, tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa mendatangi apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Sudah 3 penelpon, jadi mohon maaf ya, maksimal 3 penelpon saja ya. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Ada untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Kayak gitu Teh. Sebenarnya Teteh enak kok ya. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM 3 bersama dengan Nusantarista sampai di jam 4 sore nanti.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Star Paraman FM Tegal, satu tembang pop nostalgia dari miliknya Maya Rumantir ya. Ada daun-daun kering, ini lagu disuka sama Kang Acong yang ada di kawasan Lawatan. Nah ya, sudah saya penuhi permintaan Anda ya Kang Acong ya. Kemudian terima kasih untuk Anda balon Star Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Umi Ii sama Um Idin di kawasan Debong. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Mariati Warung Babakan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Kusnadi juga selamat sore bersama dengan Ibu Titi Nur Aini di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Lagunya ngikut aja Mbak Yo, salamnya buat Mas Tokle. Yang lagi gusrek juga buat Bapak Haji Asrori bersama dengan Ibu juga buat semua warga 03 RW RT 03 RW 01 mungkinnya seperti itu ya. Terima kasih buat Mbak Yos. Udah, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle Talang Tegal. Fitur hadir di acaranya Mbak Yos Melody Memory. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, Yasak Rajum, Kang Parjo, Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Nyiratu buat Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Afurkon, ada Amin Bakar Madu buat Umi Lela, ada Kang Adi Dados, ada Kang Piol, ada Kang Akil buat Kang Jabidin, Kang Teddy, ada Kang Parto Party, ada Jengatini buat Uwer dan buat semuanya saja wis Mbak Yos. Jakarta Timur, lagunya Kau Yang Sangat Ku Sayang sudah dihadirkan ya tadi di awal ya. Rano Karno duet bareng Nela Regar ya kalau enggak salah. Soalnya buat semua balonis Tara Paramon, spesial buat yang lagi siaran. Kemudian di belakangnya Kang Jakarta Timur, ada Kang Piol juga selamat siang, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam Neng Yos, dalam Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mas Fitur, Mas Furkon, Mas Ibni Abdillah, Mas Zainal Jaid, ada Mas Handoko, buat Om Kasnuri, ada Jasak Rajum, Abah Sahrul, Kang Kopidin, ada Kang Parto, ada Kang Parjo, ada Nyiratu, buat Teta Agustin, ada Mbak Nia, buat Mbak Hasna, Mama Hasnah ya, ada Mama Neng, buat Mama Elsa, spesial buat keempat anak aku Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Makasih buat Neng Yos, lagunya Surat Undangan dari miliknya almarhumah Popun Merkuri sudah dihadirkan ya, spesial buat Mama Murdika Zen di kawasan Sidamulia. Mbak Am hadir, salamnya buat Mama Lani, ada Mama Ikma, ada Mama Hasna, buat Mama Zira, buat Mama Nadia dan Mbak Nunung. Ada Jasak Radium, buat Papa HM, ada Umi Lela, ada Bude Habibah, ada Mbak Feby, buat Mbak Ila Kupat, ada Mbak Nia, buat Mbak Mudrika Zen, ada Afurkon, buat Mas Fitur, ada Jenal Jaid, dan buat semuanya saja. Lagunya Rumah Cinta Kita, Rano Karno, duet bareng Nela Regar juga ya. Sudah dihadirkan Mbak Am ya, spesial buat Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Kemudian di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, ada Nok Ita juga selamat sore ya. Si ngepet banget sama Bang Alpin loh. Di belakangnya Nok Ita, ada Kang Acong di kawasan Lawatan ya, lagunya Daun-daun Kering, Maya Romantir juga sudah saya hadirkan, spesial untuk Anda Kang Acong. Mama Winda Brebes ya, Mama Winda Kaliwingi, selamat siang juga, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian Burini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Mama Rengganis ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarengan. Terima kasih Kang Akil. Selamat sore juga buat Mama Ikma yang ada di kosan Selawi hadir. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Jenal Jaid, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Jenal Jaid, Debong Kulon, nyimak Mbak Yos. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah selalu ya buat semua balane Sara Paramon. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jaid, salah nutul. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih Sak, Primes Sak, Salodo Dentok lo, Sandolo Pantok lo, Jasak Rajum lebune ya. Dolop, assalamualaikum langsung mudun. Pada baik orang Mama Lani ya. Mama Lani juga dari sebelah siang sudah saya tungguin. Enggak dengar suaranya sekali masuk ya dolop tok ya. Seolah-olah janjian karo Jasak Rajum, yun dolop bayu, dolop bayu. Dolop. Dolop itu bahasanya Kang Pian kalau gak salah ya. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Suara Paramon. Pak Yos, okay, Deblak Dingding Jos. Salam kenal pendatang baru dari yang punya usaha seblak berkah Mbak Yati Dukuh Tajung apa Tanjung ini ya? Dukuh Tajung, saya bacanya sesuai tulisan aja deh. Dukuh Tajung di Kertasiduyasa, Jati Barang. Komplit banget ya alamatnya ya. Monggo yang mau nyeblak, yang mau ke arah Brebes ya. Ini di Jati Barang ada seblaknya Mbak siapa tadi? Mbak Yati ya. Mau request lagunya Aku Rindu Padamu Rati Purwasi. Salamnya buat penyiarnya aja. Semoga diparingi sehat selalu. Salam kenal. Ji, salam kenal juga ya buat Mbak Yati yang punya seblak Jati Barang. Kemudian di belakangnya Mbak Yati seblak berkah. Ada Kang Boim bersama dengan Mbak Atun ya. Kang Boim simpan ganti aran, pan ganti aran, arannya sentot. Di belakangnya Kang Boim ada Kang Junit sing pengin online. Nah, nanti saprene nang iya sora bisa-bisa ya. Aduh melas temen. Tak gendong mana pan, tak gendong apa pan, tak kemben. Mama Lani di kawasan Menyung Anggu bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Ada assalamualaikum Mbak Yos. Mbak Yos sana pantun Mbak Yos. Dilen kayak apa pantun dilen Kang Tohel. Oke Mbak Yos ke dilen tak pacal. Tuku jamu nang Mas Al. Mas Al dudul jamu. Bonuse angsa. Ana pitik pasang layos. Umay dere emon. Iya. Yeah. Umay dere emon. Apabila kamu ingin terkenal di angkasa, ketik Mbak Yos. Iya. Apabila kamu ingin terkenal di angkasa, ketik Mbak Yos. Salam. Primesi. Apabila kamu ingin terkenal di angkasa, ketik Mbak Yos. Titik. Kirim ke Radio Stara Paramon. Bener tak bener ya. Intinya kirim salam lewat nomornya Stara Paramon. Duku pepaya neng tuan takur. Pepaya gede-gede kayak kelapa. Percaya syukur. Orang percaya ya ora papa. Ya Mbak Yos ya. Iya sih. Iya sebab karena pesampan wis Kang Dohel ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, sukses and share selalu. Aduh Kang Tohel kreatif teman ya Kang Tohel ya. Apa karepe Kang Tohel? Tapi bener pengen terkenal nang udara ya mene ngetik maring nomor kie sing lagi tak baca Mbak Eka Epi Mesi Abasaki kawasan Buaran Jati Barang melu kenalan oli apa Miki? Enggak, yang masuk siapa sih tadi? Tadi kan Umi Lela. Jumpa Fene kapan Mbak Yos? Tanggal berapa? Lama dari Bang Endi. Oh iya, monggo Abah Zaki ya, nanti ditunggu kehadirannya. Untuk ini acara Pak Guyuban ya. Pak Guyuban bukan Jumpa Fans. Jumpa Fans nanti ada sendiri. Pak Guyuban Balai Nestara Paramon itu kan biasa diadakan satu bulan sekali. Untuk bulan ini nanti akan diadakan di tanggal 23 Agustus 2026. Tempatnya di Basiroh ya. Dari studio Paramon. Kalau enggak ini dari Rumah Sakit Mitra Siaga ya. Kemudian dari Paramon ke Mitra Siaga, kemudian belok kiri. Di situ apa sih? Di situ lah pokoknya ya. Di Dampyak, ancer-ancer sih minder siapa mau ngebedek nah ya. Ancer-ancer. Aku baru ke situ sekali ya, itu pun masih bingung. Di tempatnya Mbak Siroh ya, nanti ditanyakan lagi. Sama yang lainnya yang sudah paham di alamat tempat di alat untuk alamat tepatnya ya. Ya, Basaki boleh nanti ada datang ya. Mama Kiwi, kiu. Oh,
1: Mama Kiwi ketinggalan.
0: Kiu.
1: Mbak Yos is kukut.
0: Iya lah, Mama Kiu.
1: Kukut. Lihat ngelunan lu,
0: no. Kenapa? Luruh panganan ya, Mama Kiwi ya. Ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya untuk acara Paguyuban Balai Nestara Paramon yang diadakan satu bulan sekali ya, ini sekaligus untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 nanti akan diadakan di tempatnya Mbak Siroh ya. Di dekat dari sekitaran Dampyak, dari sekitaran studio Radio Suara Paramon FM ya. Oke, kalau enggak dari Mitra, dari Rumah Sakit Mitra Siaga di situ juga lebih dekat lagi ya. tanggal 23 Agustus 2026 harinya hari Minggu. Ditunggu kehadirannya untuk semua Bala Nestara Paramount. Sudah ya? Apalagi nih? Pimen Abazaki. Kalau alamat panya saya memang belum ini banget, belum bisa mengasih tahu. Berarti tepatnya Menjasem ya, Mbak? Iya benar. Betul Abazaki, dekat, mumpung dekat ayo pada datang ya. Ditunggu kehadirannya. Kita seru-seruan, kita ramai-ramaian, nanti ada berbagai macam lomba ya yang bisa kita ikuti bersama-sama. Ya, kalau enggak ikut lombanya kita sekedar tepuk tangan lah, kasih support. Pokoknya partai hore lah ya. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Melody Memory untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun ini yang sudah bergabung melalui voice call. Ini tembang terakhir ada Aku Rindu Padamu dari miliknya Rati Purwasi. Disuka sama yang punya usaha seblak berkah ya, di Mbak Yati di kawasan Jatibarang. Mama Rengganis juga selamat sore Mama Rengganis. Oke, dan setelah ini nanti ada Mas Arfan Satria ya, belum datang. Mas Arfan Satria nanti akan menemani Anda di Stara Paramount suka-suka sampai tuntas acara nanti. Dan 101.5 Stara Paramount FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Melody Memory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar? Balen Setara Paramon, apa kabar semuanya? Di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balen Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke ya. Jadi untuk kesempatan sore hari ini di Setara Paramon Karaoke ya, judulnya Setara Paramon Karaoke. Artinya apa Mas Arvan? Artinya adalah enggak boleh request lagu, ada juga kirim-kirim salam gitu ya. Kalau kirim salam spesial aja enggak apa-apa ya, 1-2 orang gitu ya. Tapi fokus ke karaoke aja ya. Yang jelas sampai nanti jam 5:30 sore dan telepon yang Arvan buka di 6145477. Silakan juga yang mau kesini. Belum mendukung sih sebenarnya. Iya iya, ada sedikit gangguan teknis ya. Oke, ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Oke, sing seneng karaokean, sing garo gleser-gleser, sing garo uplak-uplek ya, sing garo santai, sing lagi rebahan, sing lagi ngelembur ya, karena dikejar target ya, kudu rampung ge kaweane. Ya wes, sampai jam 5:30 sore bersama produk dari PT Denatur Indonesia.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat
4: Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
7: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
6: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
7: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, 101,5 setara Paramon FM Tegal, Dangdut Desa Porete, dan, oke. Seperti yang dulu sudah Arvan informasikan gitu ya, seperti yang sudah Arvan janjikan ya, kalau Arvan janji pasti tertepati gitu ya. Enggak omdo doang. Halo, selamat sore setara Paramon.
2: Selamat sore Mas Arvan. Setara Karaoke FM Sapolete.
1: Iya, Dangdut Desa
2: Karaoke Sapolete.
1: Iya, oke.
2: Karaoke Sapolete. Juga jalur cinta.
1: Sehat umi, alhamdulillah, amin. Duka dalam cinta.
2: Iya, gak jadi cinta-cintaan bener. Buang duit.
1: Oh iya bener, buang-buang duit ya.
2: Percuma. Ngurusi wapiem.
1: Iya, wapiem maling durus ya, sungkan lah. Apa maling madem renggeng
2: mas ya.
1: Mama Uti, selamat sore Mama Uti.
3: Jogunge gede-gede
1: orang jog Paramon biar percuma.
3: Apa prek.

0: Oke.
1: Okay. Eka penyanyi dangdut oleh Eka Lonjo.
0: Oh, oleh nemen.
1: Oleh Mbak Eka. Temenan. Ya, salamnya lo KBB.
0: Ya, oke. Tuh belak ding-ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Jadi Mama Lani, wartinya jagungnya gede-gede Mas Arvan lah, percuma teman jagungnya gede-gede orang Jok Paramon FM ya. Orang tak anggap mayu ya. Halo selamat sore Om Kasnuri, apa kabar? Bapak Usnadi dan Ibu Titi Nuraini di kawasan Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Sehat ya Mas Arvan, kapan mau mampir ke Jalan Anggrek? Makasih Mas Arvan. Kapan ya Pak Usnadi ya? Aduh, Arvan bingung ya. Kalau gak ada urusan kerjaan jadi agak susah ini ya. Oke, baik, terima kasih buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo,
0: selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, Kang Aryo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Kang Aryo?
2: Orang bisa melebu angin.
0: Ya Allah, kayak suwe nemen ya. Orang kerungu suaranya Kang Aryo ya. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, okay. Ini Kang Aryo mau nyanyi apa ge?
2: Kan ngamen. Apa ya? Gambaran cinta apa ya Mas?
0: Gambaran cinta.
2: Iya, Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Oh.
2: Terus
0: Betul sekali.
2: Mama Regani.
0: Madam Reganis.

0: Oke. Siap.
1: Spesial buat Mas Arfan.
0: Baik.
1: Selalu semangat-semangat terus.
0: Oke.
1: Coba spesial cara yang lagi-lagi yang Mama.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dupla ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan beli Star Apartemen, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Mas Arfan, kan produk herbal yang lain banyak gitu ya. Kenapa sih kita itu harus pilih produk dari PT Denatur? Nah, Arfan kasih informasinya. Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia nih, Balin Sara Paramon ya. Dan juga merupakan perusahaannya sudah berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Artinya apa? Artinya semua produknya halal gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Oh ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah ragu gitu ya, produknya udah sangat berkualitas dan sudah diakui secara internasional. Oke, baik. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo Mas
0: Arfan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oke, betul sekali Mama Lani. Apa kabar Mama Lani?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa nih?
2: Pernahkah dulu
0: Aa Jojo lakukan. Oke.
2: Kenapa dulu? Mata menyan ser.
0: Iya. Ngomongnya Monas rubuh. Iya. Jebule Monas si ngadek. Iya. Dong jembatan rubuh tuh ya apa-apa ya.

0: Okey.
1: Buat semua ni. Spesial le buat
0: Kena malam ni. Okey mama. Yui. Okey. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Arvan buka lagi yang mau bergabung ya di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo
2: Stara Paramon.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum Mas Arvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nyi Ratu.
2: Selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya Nyi Ratu?
2: Alhamdulillah baik. Ya, nembangnya apa ya?
0: Nembangnya anuk ya kena Nyi Ratu. Kayak Miki Mama Lani lagu-lagu pop lawas Len. Iya.
2: Lagunya apa ya?
0: Rati Purwasi apa Dian Pisesa apa-apa
2: Dian Pisesa ya kena apa ya?
0: Dian Pisesa.
2: Itu mah
0: bukan Dian Pisesa. Satukanlah hati kami ada. Mengapa tak pernah jujur? Tak ingin aku masih seperti yang dulu itu menunggumu.
2: Iya. Tapi
0: suaranya
2: orang
0: lagi gaya lagu nih orang anu kan Nyi Ratu.

0: bibi apel.
1: Bibi apel ya, mak nyira tuh ya apel ya nyira tuh ya.
2: Hah?
1: Apal, apal.
2: Iya, tapi suaranya kia lagi kayak.
1: Penonton, aku mohon maaf itu ya.

0: Singrobo jembatan kene Karanganyar.
1: Iya, King, ana jembatan jembatan sawetane Paramon biru rubuh ka Nyiratu ya.
0: Iya, jembatan Karanganyar sing becomel ya, rubuh. Iya, ning ora rubuh, ora ketekan kalong.
1: Iya, bisa ya.
0: Iya, bener. Ini jalannya ketekan kalongnya jalan raya gede, anu.
1: Iya, wis oke. Okay.
0: Iya, Kang Rita mari seberang ya.
1: Oh iya, Kang Rita mari seberang ya.
0: Iya.

0: to Black Ding Ding.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nyi Ratu yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
0: Baik, 101.5 Setara para Monefen Tegal, Dangdute, Saporete, dan kita lanjut lagi di kesempatan sore hari ini. Sebelum nanti Arfan buka di sesi-sesi yang selanjutnya. Halo, selamat sore Setara para Mon. Oke, Pimin kemadam. Ya Allah. Nebang apa? Nebang apa?
4: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oh, madam lagi terluka.
4: Luka harus sampai yang.
0: Oh, lo. Bisa.
4: Buang, buangnya. Dendam aku.
0: Nyontara bakalan tak hapus, ya. Hati yang luka. Oke. Bisa-bisa madam, tenang aja, tenang. Ada AU on madam, tenang aja madam, ya.
4: Tenangin dong.

0: Bu Rini jare dipedet-pedatin. Iya, iya, iya, iya. Madam bisa kecewa ya Mas Arfan, luru maning madam sing akeh durene nang Paramon. Mama Alisa. aja madam. Iya, aja luru maning madam. Ya.
1: Nyaman.
0: Astagfirullahalazim, ya Allah.
1: Nyaman,
0: Orangnya baik, ya Allah. Astagfirullah. Oh, ya wes. Oke sih, madam, siap madam. Iya, bagus. Apik, suaranya apik madam. Cocok madam ya.
1: Iya,
0: sama-sama. Baik. Oke.
1: Disimpan ya.
0: Iya, tenang aja. Arfan
1: kenangan ya.
0: Arfan simpan nanti sampai Arfan ya. Selesai siaran gitu ya.
1: Buat kenangan-kenangan dari saya enggak ada. Suaranya
0: kan ada. Suaranya makanya kayak yang tuku produk PT Denatur ya. Kok enggak di testimoni kayak gue lu.
1: Iya wis maturun ya, Mas.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Jumlah ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya.

0: Hawaii.
1: Oh, itu penaring di Simatang, penaring Malaysia.
0: Iya, jare men. Mandepan kae mah, pan pindah negara mah.

0: 0818-6147-477. Halo, selamat sore, Stara Paramon.
1: Dangdut Tesepor. Selamat sore, Mas Arpa.
0: Selamat sore, Mbak Eka.
1: Iya, sehat ya, Mas.
0: Sehat, Mbak Eka, sehat. Mbak Eka, gimana kabarnya, Mbak Eka?
1: Lagu ini, saya pengen itu, Mas, Cinta Gila dari Dewa, Mas.
0: Cinta Gila dari Dewa. Jare Ami Bakar Madu, Mbak Eka mau nyanyi dangdut.
1: Dangdut apa sih ya?
0: Apa? Apa dangdutnya apa, Mbak Eka?
1: Apa ya? Jam 5.
0: Jam 5?
1: Oh. Iya. Jam singorine ya, Mas.
0: Emang anak jam 5 ya.
1: Ya, naik ke ke Ina Sintia.
0: Ina Sintia jam 5. Oh iya iya iya.
1: Jam
0: 5.
1: Spesial buat Mas Erwin juga ya.
0: Oh, Mas Erwin, selamat sore Mas Erwin.
1: Kami bakar madu.
0: Oh iya, Ami bakar madu jare. Mbak Eka panyanyi dangdut oleh Masar oleh nemen kalem kalem kalem. Panyanyi Indianan be oleh kaya.
1: Ya oleh.
0: Kalem kalem.
1: Bebas
0: ada kayak suka suka
1: ya.
0: Iya benar.

0: Okay.
1: Terima kasih atas
0: tanya. Sama-sama, baik kasih ya, baik.
1: Ya Umi, gue permintaan ya Umi.
0: Nah, Umi,
1: buat
0: Umi.
1: Juga ya,
0: iya,
1: ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini dangdut gue.
0: Weh, weh.
1: Gue netam, gue ngomong ini. Harus bisa melepuh soten.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, mau nasib seru, gue.
0: Mau nasib seru, gue.
1: Ya
0: Allah,
1: ya.
0: Baik, baik, ya, siap, siap. Baik, oke, siap, ya. Oke, dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Baika yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, halo selamat sore, Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dangdute saporete. Iya Mbak ya, Nia, selamat sore Mbak Nia.
2: Ketah kenji Mas.
0: Ketah?
2: Tilayu.
0: Ketah Tilayu.
2: Kurniawan ya.
0: Kurniawan, baik, siap.
2: Baik, Kak.

0: Okey, baik, siap.
1: Terima kasih. Siap juga, Kak. Balik para paramu, ya.
0: Okey.
1: Saya saling menjenengan, ya.
0: Yuk, siap. Kita jam, Bania. Yuk, dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bania yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Satu penelpon terakhir sebelum Arfan pamit, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore, Stara Paramon.
2: Halo, Stara Paramon.
0: Yuk.
2: Yang duduk saporet.
0: Oh iya, ya Allah. Nyong wis nganggo kolor ya, mentangnya ambel ya.
2: Logro ya.
0: Iya, nyong wis buka ambon nemen kae ya.
2: Kewis kae panas telingaku.
0: Hah?
2: Panas telingaku.
0: Oh, krungu madem rengganis ya. Bedine kupingnya panas ya.
2: Kedengar
0: sih. Iya, Evita Mala ya?
2: Ya, Ul.
0: Oke. Okay. Nah, ada cowok ada enggak? Iya nyumbe panas dong krungu suarane warpi yang enggak asline kok ya. Yakin. Astagfirullah. Ngulisin aja gie. Ya Allah, ngong. Panas telingaku.
2: Kayaknya nana versi cewek ya. Apa wis mending
0: ngulisin. Apa ya? Ya wis ngulisin.
2: Unka ngomong berita.
0: Ganti bayi A. Lagu ini laka A, yakin.
2: Anaknya atau diputernya.
0: Oh, panas. Tapi sing karaoke nang laka.
2: Anak atau kepercayaan.
0: Iya. Se.
2: Panas telinga kue Vita Mala. Orsa tokonya kue wis ada cowok ngorong.
0: Oh, apa saya? Iya wis.
2: Tahun
0: lembang sapi sana. Tahun dirasane baik jadi panas buri ini. Bisane panas aja kuatir. Anak masih anak aku madem regenis ya. Yo wes kengkonyong langsung pedot na ya. Oke.

0: Okay.
1: Yo.
0: Baik, Zia.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arvan dan sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya dan ketemu lagi sama Arvan nanti malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam di Istara Paramount suka-suka ya. Okay. Arvan pamit, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan untuk yang belum bisa masuk karena memang keterbatasan waktu, Arvan ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denaro juga terima kasih, yang udah ngedengerin Istara Paramount FM Tegal juga terima kasih. Semuanya Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya
2: pasar, kasih.

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete Hul. Selamat malam, apa kabar? Balik nih Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Hip. Sekarang hari Minggu ya, di malam Senin tanggal 9 Agustus tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Setara Paramon Suka-Suka ya. Dan di sini Balin Setara Paramon tuh bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa karaokean gitu ya. Untuk karaokean bebas ya, mau yang dangdut, tarling, pop gitu ya. Oh iya bener, karaokean ya. Kosidahan juga boleh, tapi kalau yang request lagu Arvan batasi untuk 3 kategori ya. Tegalan, tarling, dan juga dangdut. Dan punya boleh yang lama, boleh yang baru, boleh yang remix gitu ya, boleh-boleh aja ya. Oke. Dan sampai nanti jam 10 malam ya. Udah siap? Nanti yang mau gabung sama Arvan ke 085293199588. Atau juga di 6145477. Ada Cucu Cahyati dengan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan.

0: semutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa ya. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal sultana, otipus, teh moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan Toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, selalu suara poin 5 suara para Mon FM Tegal. Dangdutnya Saporete ada dari miliknya siapa ya? Ceng Astrolani apa ya? Dengan tetes banyu mata ya. Oke, okay. Setara para mon suka-suka. Dan seperti biasa sampai nanti mentok jam berapa? Jam 10 ya. Oke, okay, baik. Arvan langsung aja buka yang mau gabung sama Setara para mon FM 3. Silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara para mon.
1: Selamat malam Mas Arvan.
0: Ya.
1: Sehat Mas Afan?
0: Sehat Om.
1: Kalau kalian capoe teman.
0: Iyo.
1: Rahasia hati, Kang.
0: Rahasia hati.
1: Sampai Kumal.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kakak Suri, Bibin Betel. Kang Joli. Bunda Septi, baik Ma, Pecut Lohol. Melebu.
0: Oh.
1: Yong, yakin balik nyanyi dangdut, ayong. Ya Allah, beres teman. Bapak juga kalau Bu Guru, Mama Leganis.
0: Ami, ini judulnya benar.

0: Assalamualaikum.
1: Oke, sama-sama. Amin.
0: Ya, amin. Salam yang KBB ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Umi Lela bareng sama Ami Bakar Madu, silakan Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
2: Yuhu.
1: Selamat malam Kang Aryo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat ya.
1: Oke, semangat.
2: Yeah.
1: Oke, ini Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Kebencian
1: punya siapa?
2: Imam S. Arifin.
1: Kebencian Imam S. Arifin. Mama Hasna, selamat malam.
2: Tadi Ami Pakar Madu.

0: Makasih
1: Mas Sofa.
0: Oke, sama-sama Kang Aryo, baik. Kalau
1: yang kamu baik akan terlanjur
0: saya. Oke.
1: Nama Kiwi aku
0: Oke.
1: Semangat sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa di
0: Baik, oke, siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iblak ting-ting.
0: Cocok-cocok.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo. Yang sudah dan yang jelas 614547. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Halo.
2: Setara Paramon.
1: Oke, Mbak Nia, selamat malam Mbak Nia.
2: Ya, selamat malam. Biar kabarnya,
1: Mas. Alhamdulillah sehat Mbak Nia, sehat. Mbak Nia gimana kabarnya? Ya,
2: sehat.
1: Baik. Oke, Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
2: Perahu.
1: Perahu layar.
2: Ya.
1: Oh, perahu layar.
2: Oke, Mas.
1: Yo. Yo konco konco ne kembiro. Ya wis.
2: Angit, Mas.

0: Okey, baik Mania.
1: Baik,
0: siap.
1: Bertanggung irang semoga selalu juga.
0: Amin,
1: makasih
0: Oma. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting.
1: Cas.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Nia yang ada di kawasan seberang selatan sana ya. Sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat
2: malam.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah Ajojo baik.
2: Sehatnya.
0: Sehat. Iya, ngomong keret kayak Ajojo. Jere Buri ini langganan mangkeret ya. Oke, Ajojo mau nyanyi apa ini Mas Jojo nih?
2: Nyanyi lagu apa sih Mas ya?
0: Apa?
2: Ingat
0: temenan
2: ya.
0: Ingat temenan.
2: Ya, ini kan.
0: Oh, ingat temenan.
2: Yang bersan turun ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya ya. Kopi ini ya.
0: Ya, oke.
2: Cara manis ya.
0: Asik.
2: Asik.

0: Selamat malam, Ami Bakar Madu ya, Bang Melena.
1: Peseke beli kuat, yen wis nyawang gantenge.
0: No, kelani.
2: Ye wartim karo
0: wartim primen Mas.
2: Iya, wartim karo Bunda Sandi Purbo terus karo Madam Renggang ge kakek ngomong top iya. Gabung-gabung ora telepon-telepon ora masuk-masuk ora kang ngar-ngar kayak laler kayak lagi ngoleti panganan ya ya Allah.
0: Ora melu-melu iki ya.
2: Oke, Kang Parjo baik siap ya. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Oke.
0: Yuk,
2: baik. Oke.
0: Oke. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rame-rame Mas, timbang sepi nang udara.
1: Kayaknya lagi ngoleti panganan, pengen nyablok Mas Artan.
4: Lambe tipis, lambene luwe.
2: Iya, dong Bunda Sandi lambene mana-mana ngolong. Sabar wong gandang, iya nyung ora sabar ge wis mangan kae opo. Nyung gak dipenyar nih, ora sabar ya Allah. Ya wis ya. Penyiar

0: Kuih Wakrium ya, dihapus maning ya, hapus pesan denda 1 juta ya. Oke, baik. 614547. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dari desa
0: Orem.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ora lagi ora bisa ya rapi.
0: Ya Allah. Oke wes nyiratu alhamdulillahirabbil alamin.
1: Apa ya?
0: Nembangnya apa sih ya?
1: Wedus bare. Wedus.
0: Wedus.
1: Wedus.
0: Wedus.
1: Iya.
0: Oh, ana wedus.
1: Ana.
2: Jare ora panen. Wong ora panen ora kena. Yen wartiem komen-komen. Daning pesane dihapus ngomong ayo he. Mending toko sate timbang toko wedus.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini enggak dipenyirai paraman kudu sabar nemen ya.
1: Iya.
0: Iya, iya.
3: Dong penembang India, pondong penembang India.
0: Oh, India jare ini.
1: India apa?
4: Selamat malam Mbak Maimunah.
1: Selamat malam juga.
5: Ring Arfan Tute daripada Bujangnya.
0: Apa mani? Oke, okay, pedus bener pedus.
1: Wedus.
0: Wedus, iya wis. Oke, okay, pedus bae di sini ya. Asih mending tuku sate ne bae lah ya. Wedus ya kangelan ana ngopeni ana lurus suket
1: ana.
0: Iya, ana bayar wong sing lurus suket ana apa ya kayak gitu.

0: ya, ya, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, ya, ya. Ngedesit, ngedesit. Sing gie bewis ya, aja sing koplo. Halo, selamat malam, Burini bareng sama Bapak Pramudiononya.
1: Selamat malam juga, Burini, sama Pak Pramudiono.
0: Iya, sebentar ya, ini ada yang ngedesit.
2: Silakan, ini bandot kayak bandotnya.
1: Ah, bandotnya
3: sampean. Mbek, kayak wedus ya, mbek.
1: Bandotnya aku
4: are durung ado, tani ne mambo prangus.
0: Nyung tau durung ado sih tetep wangi yo ya. Oh.
1: Iya, pakai
3: monas wis rubuh, monas bae cantik. Rubuh monas mi.
0: Kayak nyung tau durung ado sih tetep mune wangi yo ya. Wong

0: blok-blok aja.
1: Mau koplo ora bisa angin
0: ya. Mau temen, ya wis ora apa-apa. Kok
1: pernah
0: bangga apa? Setahun yang lalu.
1: Oh, setahun yang lalu. Oh, pantesan ya.
0: Iya.
1: Kudunya diulang-ulang maning, Nyiratu. Tapi Nyiratu pantes kah nyanyi pop, nyanyi dangdut, nyanyi tarling ya?
0: Iya. Campur sari.
1: Campur sari, keroncongan ya. Biasanya biasanya Pak Bagio juga nyanyi keroncongan oh.
0: Iya, ranggam ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke.
1: 17 Agustus tahun. Oh, iya ki kok laka kayak
0: cinta. Anak
1: Delana. Oh, anak Delana.
0: Anak.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya. Coba-coba engko ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Para
1: Paramon KT
0: ya.
1: Yuk Nyiratu siap. Oke, okay, bayi. Iya.
0: Bukunawa. Kurang-kurang apa? Kurang anuk ning telingane Balanestara ya.
1: Ngapurane.
0: Iya, ini hanya cuman okay. Ya menghibur diri ya.
1: Menghibur diri sendiri betul.
0: Enggak ada yang nilai.
1: Yang ada yang nilai, enggak ada yang
0: nilai.
1: Tinggal
0: nilai lomba. Ikut lomba baru ada yang nilai.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Sama-sama Nyiratu baik. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyiratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Sebelum Arvan balik ke sponsor ya. Ini sponsornya Arvan masukin yang ini aja. Udah jam 8 soalnya ya. Ya wis ya. 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo.
2: Halo Mas Arfan.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mama Lani. Apa nih Mama Lani? Mau nyanyi apa Mama Lani?
2: Apa ya? Biar miskin asal bahagia.
1: Nyunda sungkan
2: lah. Tapi cuma lebih baik miskin asal bahagia.
1: Iya. Miskin bahagia ya. Astagfirullah.
2: Malah
1: nyunda pengennya kaya dan bahagia ngono.
2: Kaya.
1: Tapi mau kayak Ibunda Sandi Prabowo sungkan nyong ya. Apalagi kayak Wati ya.

0: Yumariati babakan tembangnya melasi nemen Mas Arpan. Iya, Yumariati. Siji loro telu kewat yang wis ping telu ngirim pesan dihapus, engko dong ngirim pesan langsung terblokir ya.
1: Kita nembangi Aa Jojo.
0: Oh iya, ki kan wis ping telu ya, pingin jimaning dong ngirim pesan langsung terblokir ya sing para men FM ge. Ana
2: Iya.
0: Ya nyung alasane anu kok ora sengaja.
2: Iya, pencet.
0: Ya oke. Yuu, terima kasih. Amin.
2: Sing lemburi ya.
0: Oh, lemburi.
2: 8 huruf.
0: Oh, 8 huruf. Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Yuk, belak ting-ting. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Bye.
0: Gus ping telu ya. Enggak usah pesan maning, kirim pesan terus dihapus, tak blokir guys nomornya Paramon.
3: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah.
1: Bubay.
0: Ya wes ya, balik Stara Paramun, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramun FM Tegal.
4: Stara Paramun 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Almadina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari

0: agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: bocah lanang kon nyambet gawe pitere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, apa bojo apa?

0: Selamat malam Stara Paramon. Ya wes ya. Aduh, ya kayak yang kikir ya. Oke, baik. Yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut eh.
1: Dangdut siapa rek?
0: Iya, selamat malam Mama Jelita.
1: Iya. Sehatnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah sehat Mama Jelita. Mama Jelita gimana kabarnya Mama?
1: Iya, baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Aku pengen cerita dong.
0: Yang apa dong?
1: Kugapai cintamu.
0: Kugapai cintamu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kugapai cintamu. Mana ini nih? Oh, ini apa ya?
1: Rame banget sih.
0: Iya, rame banget. Iya, Mama.

0: Afan.
1: Sama-sama Mama Jelita. Selamat malam Mama Jelita. Kang pengen ketemu Mama Ikma. Selamat malam.
0: Oh ya Mama Ikma. Sehat ya Ma ya.
1: Bu Rini,
0: aku
1: ini
0: baru
1: Mama
0: pulang, Ma.
1: Ini Mama Juwita bukan ya Mas Afan. Ini Mama Jelita Bu Rini.
0: Bu Rini, malam ya Bu Rini ya.
1: Iya.
0: Ya, aku baru pulang.
1: Dari mana sih Mama?
0: Dari jauh.
1: Oh, dari jauh. Baiklah.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Siap Mama Jelita. Siap. Oke, amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Jelita ya. Ya udah lama ya enggak kedengeran suaranya. Baik. Silakan bisa bergabung sama Arvan dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Sara Paramon.
2: Kang Rute support asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai ini setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Iya loh.
2: Mama Ardi mlebu kan. Sampai 3 kali anu kan.
1: Iya. Berarti Mama Ardi aja ya.
2: Mama Ardi aja wis.
1: Oke, silakan Mama Ardi bisa dimanfaatkan. 6140. Iya. Halo, selamat sore malam. Oh, satu.
2: Satu, dua, tiga.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay, ya, Bu B, aku tadi diundang Bu Rini. Aduh, Bu Rini diundang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, bukan. Satu kali lagi, silakan Mama Ardi 6144773528888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo Mama. Oke.
2: Okay. Ada bulan bintang, Mas.
1: Bulan bintang. Baik.
2: Oke,
1: ramai-ramai, siap. Bulan bintang.
2: Bu Rini Yosiono.
1: Yo, Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya.
2: Pemalani Kamparjo. Bunda Santi Purbowo. Balemu, Ibu Daroja, Rapansa, Mbak Sipur, Budewi Kunti ya, Rama, Rampedi.

0: Peace, ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM, HM, HM, HM ya, sing biasa. Baik, terima kasih buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, dan Arvan buka kembali ya. Ayo, sing burung pada masuk. Ayo, buruan, buruan, buruan, buruan masuk ya. Aja kau senang konyong waktu nesenteng. Mas Arvan yang burung bisa masuk ya, bu baik. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut tersepor,
0: Oke. Okay. Sehat Baika, sehat. Okay. Baika, gimana kabarnya Baika?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Selalu rindu, Mas.
0: Selalu rindu punya siapa?
2: Iya. Evi. Rindu Mas Erwin.
0: Oh, rindu Mas Erwin. Ya Allah.
2: Iya,
0: Mas
2: apa mana?
0: Selalu rindu. Mas Erwin. Ya. Oke. Okay. Ya.

0: Si.
1: Yeah.
0: Hui. Hui. Hui. Hui. Hui. Hui. Hui. Oh, dengar.
1: Tadi mama
0: cerita
1: ya.
0: Dengarin.
1: Mbak Nia, Mokare, Korongi-rengi.
0: Iya, dengerin dangdut Mbak Eka, Mama Ikma. Mama Ikma, selamat malam.
1: Oh, iya, Mama Ikma, selamat iya. malam. Ya, Kang Wisnu, Kang Ibni.
0: Oke.
1: Bang Al, pendatang
0: baru. Oh, pendatang baru. Ya Allah.
1: Iya, terus. Bunda Caki.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuu.
1: Apa, Cuk?
0: Oke. Okay.
1: Nokulani juga. Ya, Cang. Terumbu lepuk, Cang.
0: Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Mi.
0: Lagi rindu ke Rojunet, kan cari au on.
1: Ora. Barangannya wis tuwe.
0: Oh, sembarang.
1: Erwin ke Rojunet apa?
0: Tuh.
1: Wis minggu,
0: wis
1: berlalu.
0: Oh, wis berlalu.
1: Ya, iyalah.
0: Iya.
1: Cerita baru, show baru,
0: wek, iya, tahun baru.
1: Kehidupan yang baru, masa
0: iya.
1: Kehidupan yang baik.
0: Iya, tinggalkan, baik, tinggalkan.
1: Ya, tenang, Bang.

0: Siap.
1: Sama Adit juga,
0: Oke.
1: Spesialnya Mas Arpan, selamat malam ya.
0: Baik.
1: Siap buat yang lagi streaming juga ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Buat pelayani paraman KPW. Spesialnya sama Mas Erwin ya.
0: Mas
1: juga
0: Erwin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Senang
0: amin,
1: aja
0: amin.
1: Mas Erwin.
0: Oke, Mas Erwin. Yuk.
1: Oke,
0: sehat
1: selalu ya Mas Erwin ya.
0: Oke.
1: Selamat malam ucapannya.
0: Oke.
1: Oke, makasih ya.
0: Ya, dublak ding ding.
1: Jo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Ronjong Brebes yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Kesempatannya semakin tipis gitu ya. Mumpung Arfan masih buka ya. Karena nanti ada beberapa lagu juga yang belum dihadirkan sama Arfan. Jadi harus bagi-bagi waktu. Bisa galak-galak juga ya cari ini. Iya galak mereka ya, si galak mereka. Ya aja gelum rak galak ini lebih galak. Halo selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Oke selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Uli. Selamat malam Mama Uli.
2: Sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah Mama sehat. Mama Uli gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Oh abis dari mana aja Mama Uli?
2: Enggak kemana Mas.
0: Oh enggak kedengeran.
2: Wong ireng Mas.
0: Oh wong ireng. Oh Mbak Nia wong ireng. Oh iya ya Allah. Oh iya wis oke wong ireng ge Mbak Nia ge wong ireng e dinyanyi nang gending Mama Uli ge. Ya. Oke. Oke. Sebentar Mama Uli.
2: Mbak Eka, Mbak

0: Baik, siap. Ya, terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Uli yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, waktunya semakin mepet dan semakin mepet ya. Arfan harus muterin lagu, harus juga muterin iklan, harus juga ya wis pirang-pirang ya. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Hah? You. Oh iya iya iya iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya Allah, ya Allah. Oh, bimbang. Oh, bisa nebimbang sih, Ma. Bimbangnya siapa, Ma?
2: Elvi.
0: Elvi. Sampai hatiku kayak ya. Gitu, Ma.
2: Iya.
0: Oh, ya wes, oke.
2: Okay. Mama
0: Astagfirullah, ya Allah, ya.

0: Ya Allah. Okey. You siap madam. Baik.
1: Jangan
0: merana-merana lah ya.
1: Happy.
0: Iya.
1: Yang penting senang.
0: Yang penting senang.
1: Iya,
0: Merdeka. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk soporete.
0: Aneh-aneh soporete. Selamat malam Bunda Jaki.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah Bunda sehat. Bunda gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi agak flu sedikit.
0: Oh iya. Semoga lekas sembuh ya Bun.
2: Iya amin.
0: Oke, Bunda mau nyanyi apa ini?
2: Mau ulang tahun.
0: Ulang tahun punya siapa?
2: Punya Evita Malang.
0: Oh, Evita Malang.
2: Ulang tahun.
0: Oh, siapa yang ulang tahun Bunda?
2: Jaki.
0: Siapa?
2: Anak saya Jaki.
0: Oh, Jaki. Iya. Ulang tahun keberapa Bun?
2: Ke-14.
0: Oh, 14 berarti SMP kelas 2 ya Bun?
2: SMA
0: kelas 1.
2: Iya, soalnya enggak TK sih.
0: Oh, enggak TK langsung. SMA. Baik, ya wis. Oke.
2: Eh, umur enggak nih?

0: Makasih ya Mas Arfan.
1: Ya, sama-sama Bunda Jaki, baik.
0: Salamnya buat semuanya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Mas Arfan.
1: Ya.
0: Semoga sehat
1: selalu. Amin, terima kasih.
0: Spesialnya lagi buat Mas Arif Gunawan.
1: Oke, siap.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duplak ding-ding.
0: Yo.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan selamat ulang tahun buat Jaki ya, yang ke-14 tahun. Semoga jadi anak yang pinter dan juga nanti bisa mandiri ya di saat dewasa nanti. Oke.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
2: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh, 6?
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02, Kalimati.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporere, dan sekarang sudah 21 lebih 45 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya apa? Artinya apa? Yo, ada yang tahu? Artinya apa? Artinya apa? Udah jam 21 lebih 45 menit. Oh, oke. Artinya adalah Arvan harus pamit ya. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih ya Arvan, coba baca yang sudah masuk ke 08529319599588. Arvan sapa nama-namanya saja ya. 18 berarti ya. Oke, Kang Parlo selamat malam, Mbak Tuti selamat malam, Bang Kecret selamat malam, Buah Yuninghe selamat malam, Mas Iton selamat malam, A Jojo selamat malam, Amalani selamat malam, Bunda Santi Purbowo selamat malam, Teh Dewi Cindana selamat malam, Yumaryati Babakan selamat malam, Mama Dea selamat malam, Burini selamat malam, Bapak Neuya selamat malam, Basa Ada selamat malam, Mama Ikma selamat malam, Auon selamat malam, terus ada Bunda Sekar selamat malam, Madam Bergeni selamat malam, Mama Frida selamat malam, Kang Junit selamat malam, dan Wartiem selamat malam ya. SMS sana beli ge. Cek di sit, cek ya. Oh, Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya Mas Arvan. Judulnya Wong Ganteng ya, Wong Deset Kuleti ya. Wong Ganteng. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Dan setelah Arvan nanti bakalan, oh, Masela Aura ya. Coba ya Wartim ya, ge, lagunya ge apa duduk. Wong Ganteng gue siapa ge, anak ini Damini ya. Ini Damini Bewis ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Babot bakalan lanjutin Setara Paramon M Tegal di Setara Paramon suka-suka sampai dengan selesai. Ketemu lagi sama Arvan insya Allah besok ya, jam 10 sampai dengan jam selesai. Oh, sampai dengan jam selesai, jam 10 malam sampai dengan selesai gitu ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dagdu Tesa Poreci. Baik, di kesempatan malam hari ini di season kedua Pramon Suka-Suka, kamu bareng Bawor dari kantoran si Somplaktor Eci Gewir di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bagaimana kabar Balanes Tara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya cedaran pacin. Bagi yang sakit, coba diperkembangkan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan hanetulan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online. Baik, tadi sudah ada Cinta Eri Susan. Baik, ya untuk Malistar Pramon yang sudah masuk di season pertama, ya dikasih kesempatan dulu. Ya di season kedua ya, ya paling ya 4 orangan saja ya. Baik, ya tadi sudah ada Cinta ya untuk Malistar Pramon hadir. Baik, ya sudah masuknya 352888 yo. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdute Sporet.
0: Naman-naman Ici Kiwir.
1: Martine Sporet.
0: Aya kucu.
1: Anggine Sporet.
0: Baik, urung turu gue ngarep.
1: Urung turu lagi dolanan HP.
0: Ya biasalah.
1: Sehat ya, Kang?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras. Aka salah habis rasa takon.
1: Pentol.
0: Pentol lah, nira pentol. Wah, siap nyong tah selalu anak. Alem. Yo, tuk kelambi nih miki we anak seteka.
1: Siapa?
0: Ya, rak kepo lu. Yang penting orang cewek, cowok lah.
1: Pentol ya.
0: Ya, yeah, pentol anak kelambi nih, kelambi sing asli.
1: Kulkasnya kebuk orang.
0: Oh, insya Allah tak apa, wes hari nuding.
1: Iya, bunda jeje kerungor, bunda jeje.
0: Yeah, alhamdulillah.
1: Kulkasnya alhamdulillah, bunda
0: jeje. Orang pernah kosong.
1: Senyum nembe anjok, terus maring tonjong, sampai ngerti tonjong.
0: Ya ngerti lah, darah salem apa yang ngerti.
1: Iya, sing ning Ciputi Selatan.
0: Iya, Ciputi Selatan.
1: Iya.
0: Sing
1: artinya
0: iya, sing apa jenenge? Desane ana pesawahan.
1: Dengar tip plus. Astagfirullah, bener plus. Asli yakin.
0: Iya.
1: Demi Allah nyong ora goro.
0: Ora goro.
1: Iya.
0: Memang iya.
1: Apa yakin,
0: Pak? Weh, Kang Acong weh.
1: Sedulur lama kan?
0: Iya.
1: Manja tuh sekali-kali.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lanang selamat. Selamat malam ya. Apa yang gila guna ya? Yang terpengennya tuh duet aduhai yang masih bisa orang sih. Aduhai.
0: Ya, yeah, apa bisa orang?
1: Bebas aduhai.
0: Aduh hero mawi ya.
1: Iya.
0: Nyatu, aduhai sora. Eh pitu-pitu nyajak ya. Pitu-pitu siapa sing iso mlebu. Ya ora iki karo sing ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ari.
2: Para-para mondang gute saporete.
0: Nama-nama

0: Oke.
1: Ya siapa karpe mamari melas mumpung mlebu.
2: Ya
1: atuh lah, pengasihan kan ngisor.
3: Mari.
1: Ya kenal lah.
2: Ya kenal dong pengasinannya turun ya.
1: Wong saya ampo kok ora kenal pengasinan. Lah nyong wae sing wong srakene kenal pengasinan.
2: Ya jelas kenal banget kok.
1: Ya kari turun tok kok karo Mama Ari.
3: Iya, soalnya ayam bebek wong pengasinan.
1: Alu alu.
2: Sapa po? Sapa?
1: Iya, sapa po? Oh my kidul pasar Mama Ari.
3: Lah. Nah, morning arti
2: rumah tapi arti. Ya. Ani.
1: Budayanti. Ya betul itu tonjong ada.
2: Oh,
3: kenal
1: kayak kue.
2: Kue. Aduh, cie.
1: Aja kayak kue. Yang
3: terkenal es karo singanyar.
1: Singanyar.
3: Anyar cie.
1: WSNW 4659 nomor siapa? Dari racun cinta Mama Ari Mohkang Mohtar.
2: Oh iya kan.
1: Racun cinta kok berarti iya ya.

0: Mak ni jangan mudun.
1: Mudun. Emangnya sampai nol kerungu kenyong gak bisa duet.
0: Iya itu duet.
1: Kalau Mama Ari mah sampai
2: yang ini. Pamer.
1: Iya. Emang Papa ini lagi mau sampai sembaya
2: sih. Oh iya Mama Ardi.
0: Iya. Mengko mengirim anu boy minggu ngarep tekan ini. Masuk ke Grabo, selamat malam.
1: Ya wis selamat kok kebebay ya.
0: Oke.
1: Salam spesialan kok Mardi Tur Anggis yang selalu panjang umur
0: dan rezekinya
1: jadi anak yang
0: apa HM.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang berguna maupun bisa dengan bangsa.
0: Amin.
1: Amin. Bawor selalu dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi cing. Iya. Oke, Mama Mari mau nyanyi apa nih?
2: Tadi yang request.
0: Oh. Mas Kang Mohtar, Racun Cinta.
2: Iya, Sony karaoke ya Kang?
0: Yo karaoke, Racun.
2: Ya Kang Mohtar, Mama Nat.
0: Sony.
2: Mbak Bonisnya tangkol ya Kang?
0: Yo kalem bos, kita tanggung jawab. Iya. Racun Cinta, Sony.
2: Singkat. Papa HM nek ya Kang?
0: Oh Papa HM tuh mas mana menek serah aneh bang.
2: Ala dasarnya
0: mbak. Iya, baik. Emang gue pikirin. Lebih baik jangan darimu.
2: Jangan darimu daripada merana sama kamu.
0: Kamu we.
2: Itu loh.
0: Asik, nyiracu.

0: makasih Kang Bawang.
1: Bapak Karisma, ayo Bapak naik weh. Kowe jenenge Uya.
0: Oh iya Bapak Uya lagi ngapalin Kang. Masuk ke 88 ya Kang ya.
1: Oke.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jumlah dincing.
0: Yeah.

ada Bapak Nek Mama Nek Ari ya yang ada di Cirampok ya. Kesempatan malam hari ini ya mumpung itu Kang Sarmudi ya. Iya, oke, anak wadon nih. Iya. Ya cuma sing di oke. Yang mana? Cuma ini apa jenenge? Mic apa ya? Headset gue bener-bener. Baik ya, artis cilike Paramon ya. Yeah.

0: Cece.
1: Selamat malam Bunda Cece.
0: Madam Rengganis.
1: Selamat malam Madam Rengganis.
0: Ada Nyirato.
1: Selamat malam Nyirato.
0: Semua saja.
1: Buat semuanya saja.

0: Baik untuk balik setiap ramone ya, mumpung bolong udeli ya. Jangan di kongkon kadang-kadang wis. Depan nyanyi Om Sarmudi. Kabeh wae balik setiap ramone ya. Ya kita dengar yang ini dulu ya, nanti ya kita di sapa di sesi berikutnya ya untuk balik setara Paramon ya. Mohon maaf ya, Kang Sugeng Rawuh we artisnya Paramon cilik we yuk.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio Mas Bawor.
2: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Anda bisa

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Iya, iya gadisnya pawor ya. Mumpung bolong udeli. Raglem ya, raglem belum nemen ya. Ya, dan cerita iklan. Yo, disapa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara Pramon. Mohon sareng saha ieu?
1: Nepangkeun
0: mohon.
1: Sareng Mimin Mintarsih.
0: Mimin Mintarsih di mana kawit?
1: Abi di Eretan.
0: Oh, di Eretan. Waduh, Indramayu tepi teunya. Eretan.
1: Abang Bawar sehat selalu.
0: Well. Pino.
1: Pino ya.
0: Iya.
1: Mari kita ke Anggi.
0: Mohon.
1: Masih belum ngantuk enggak, Nok?
0: Udah ke atas sudah dia. Langsung ya. Begitu nyanyi langsung ke atas.
1: Tadi saya mau duet sama Nok Anggi yang
0: oh, gitu.
1: Papa.
0: Ya. Oh, itu piano.
2: Ordeon. Campur sari ya, Nok Anggi ya tadi ya.
0: Tadi ya Deni Caknan itu.
2: Iya, sampai orang
0: Los Dul ya. Ya.
2: Tapi musiknya enak.
0: Iya. Mumpung bolong itu udele bodong.
2: Mas Bawor sekarang pindah profesi.
0: Profesi apa?
2: Jadi itu apa? Juragan buah-buahan.
0: itu kan persediaan stok.
2: Udah pisang, banana.
0: Banana.
2: Besok apa ya?
0: Ya banana, ya terus
2: belimbing. Ntar ke depannya apa?
0: Oh, ada nangka.
2: Ya. Nangka ya.
0: Ya itu ya. Alhamdulillah orang-orang baik. Kemarin kan inkaso ke gunung ceritanya
2: itu. Itu kan termasuk barang-barang langka.
0: Iya.
2: Ya, jarang-jarang yang gitu.
0: Tapi ya alhamdulillah teman-teman ya selakitan seiris-seiris ya pada rasan lah gitu.
2: Ya kan berarti zaman saya ki, oh masih ketemu juga sama yang gini.
0: Masih ketemu.
2: Kalau masalah itu kan gampang, Mas Bawor tinggal ke pasar aja.
0: Iya.
2: Cuman kan sejen artinya.
0: Itu tak taruh di tembok itu siapa saja monggo.
2: Iya. Jadi juragan buah-buahan.
0: Buahan iya. Cari ngomongin Kang Pi, sampean koyo pasar wae sih Kang.
2: Om Pi mah belum tahun.
0: Iya.
2: Sajen
0: itu.
2: Kalau pingin mah tinggal bisa kepala.
3: Ale nongone pedak minggu ale. Sing gunung temurun.
2: Iya ning gunung ya.
0: Ini mau nyanyi apa nih?
2: Apa ya Mas Bawor ya?
0: Apa?
2: Aku pingin itu aja lah. Mahal.
0: Mahal ya karo ke.
2: Magicom. Mahal orang mau gedang marah ibu menang nulutik.
0: Ya kayak gitu. Ya alhamdulillah lah.
2: Masih upo salam.
0: Iya. Tadi dulu lagi iklan.
2: Yang jarang itu buah lengkeng ya.
0: Lengkeng.
2: Jarang ya lengkeng.
0: Lengkeng itu dinda Sindang Laut kemarin itu.
2: Ada ya.
0: Pamer di status kok. Kirim ke sini ke Tegal ya, insyaallah nanti.
2: Pohonnya udah jarang.
0: Iya, dinda Sindang Laut.
2: Terus manggu ya, yang manggu apa?
0: Oh, kalau manggu tuh masih banyak.
2: Masih ya?
0: Masih. Ya lanjut.

0: Setengah koplo ini mah.
1: Kemarin orang
0: Cirebon ya, Bos. Yo, Yayan Asmara.

0: Iya. Tapi pas ke
1: Tapi kitanya nih cangkeng nih,
0: aduh. Cangkeng ya. No di atas ke hadap, no hadap ke atas, iya.
1: Nihai ada nihai.
0: Oh nihai enggak belum ada kehidupan ya. Saya aja dari sore sebelum maghrib udah males ya gitu.
1: Iya dah.
0: Siangnya enggak tidur sih, siangnya ada ini tuh ini itu.
1: Kau lagi ngebayangin Mas Bawor
0: juragan buah-buahan. Iya, juragan buah-buahan. Tapi ya masih aja kene tuh. Umpami caket mah, wes pokoknya.
1: Aku main tebak-tebakan esok hari mah itu kayaknya apa salak.
0: Iya, kalau salak jauh, kalau salak kan harusnya ke Banjarnegara.
1: Iya.
0: Jarang.
1: Udah salam buat semuanya aja ya Mas Bawor.
0: Oke, ya alhamdulillah segalanya berkah lah gitu.
1: Iya benar, alhamdulillah ya Mas Bawor. Buat para mon semuanya pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semuanya juga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Ya wis ya.
0: Yuk.
1: Orang kuningannya Jeng Robi teh cita ya.
0: Yuk, Jeng Robi mungkin lagi sibuk di apa namanya Agustusan ini. Udah
1: berhak.
0: Iya.
1: Iya. Dia malah lagi nguber hadiah.
0: Iya, berhadiah bener.
1: Lumayan.
0: Ya,
1: ya.
0: Sentar dulu ini ada siapa Bunda Cece nggak tahu ini Bunda ya, Cece apa? Bunda Cece.
2: Selamat malam juga cantik.
0: Oh.
2: Sehat selalu ya, nyanyinya bagus banget.
0: Oh, ini itu tadi ke Andi.
2: Makin beribawa suaranya nok.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu, jadi anak yang soleh
0: ayah. Amin.
2: Ini dari Bunda Cici.
0: Iya. Yeah. Amin.
2: Makasih salamnya ya.
0: Ya itu mumpung utle bombong Bunda. Iya.
1: Ya ini Nina JJ ada tuh orang Pemalang Selawi pindah. Mendingan pindah ke Tegal, Nina JJ itu ada.
0: Oh, ada. Pindah ke Tegal.
1: Ada. Dari Kuningan pindah ke Tegal kayaknya.
0: Maksudnya orang radio atau?
1: Iya, suka karaokean.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan monitor mah.
0: Monitor ya, heeh. Ih, kontak aja suruh monitor sini.
1: Kontaknya hilang dulu mau punya. Iya. Pindah ke Tegal kayaknya Nina JJ.
0: Oh iya.
1: Ya buat Nyiratu ya.
0: JP ya yang tadi Nyiratu ya.
1: Ya wis ya Mas Bawor ya.
0: Oke siap.
1: Sangat sehat selalu buat Mas Bawor.
0: Iya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla dincing.
1: Iya.
0: Ada halo isinya aja di Kuningan Kanggu Kesadayana Kanggu gabung nak ke Radio Tegal ya. Atau nuhun pisan Kanggu Kesadayana mau jadi datang Sunda. Ya anginnya sudah ke atas Bunda Cici. Iya tidak suruh tidur udah malam besok sekolah ya. Apalagi besok upacara tugas petugas upacara lagi aduh. Ini banyak kegiatan ini. Pulangnya jam 2:30 ya. Yo 6145477 halo assalamualaikum. Wey. Ya wis bisa mlebu monggo. Lagi ya berlangsung halo assalamualaikum selamat tuh. Kok gini terus? Foto sinyal 6145477. Lagi ya halo assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Para mon dan dari sabar
0: saya. Naman.
3: Lagunya pengen tarling mas.
0: Apa gue?
3: Isep
0: tebu. Iya, sambil salam dulu dicari.
3: Salam ya. Ale sehat selalu ya. Bunda Cece nyampe si melek.
0: Oke, wala Bunda itu nganti bengi.
3: Iya, sehat selalu.
0: Iya, amin.
3: Juga buat Mama Lani. Sahur.
0: Sahur, yang ini sahur.
3: Ini turu mas.
0: Ya iyalah. Mau turu ngurus tangi nembang.
3: Uang.
0: Ya lanjut.

0: ragazzi.
1: Ragazzi,
0: non è bravo, si sa più. Baik, yo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Setara Paramon, dangduke saporek.
0: Naman-naman.
2: Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
2: Tahu gak ini suara siapa?
0: Gak tahu.
2: Yang tanggal...
0: Acong.
2: Acong ya?
0: Ya.
2: Aku suka... Soneta, Mas.
0: Aku sudah soneta karaoke apa?
2: Karaoke iya. Tapi yang ori.
0: Oke. Okay. Aduli, sambil salam dulu yo.
2: Jeng Robi.
0: Yo.
2: Upo Happy. Nyiratu.
0: Oke.
2: Kunti siap.
0: Yo. Ini lagi pada akeh sing lomba-lomba sih. Aku suka soneta berarti Caca Handika.
2: Ya ul.
0: Yo, coba saya. Ini lagi pada lomba-lomba ya, ada lomba-lomba karaoke, ada lomba ini, lomba itu. Cuma power nih kene orang ngerti lomba yang ngerti nih komputer tok.
2: Tadi Angginya nyanyi.
0: Anggi itu tadi. Upung bolong udele. Ini ya.

0: Ok, hiểu chưa? Dạ,
1: hiểu rằng bà gọi.
0: Hiểu. Hello?
1: Yeah, hello.
0: Yep.
1: Terima kasih kamu orang.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Lalu.
0: Iya, amin. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Dincing.
1: Cocok.
0: Mbak Yo baik ada Kang Acong yang ada di Pagianten ya. Nah, Mbak Yo sih ngomongin yang lawatan, mungkin Mbak Yo juga ngerti ya. Kang Acong ya yang ada di Pagianten ya, ada Andi ya. Ayo di 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Kang Dute Sepor.
0: Teman-teman cekewir.
2: Ya, wis wae ya, Mas.
0: Iya, wis wae ora apa-apa.
2: Ya, wis.
0: Ini lebih dari 5 udah malah.
2: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terngeras iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Akunya malu LP Sukasi, Mas.
0: Yo, malu LP Sukasi. Yo. Yeah. Yo. Yo. Sambil salam enggak apa-apa.
2: Siapa Miki?
0: Ini Kang Acong, ya? Kang Acong juga Bajung ya.
2: Acong.
0: Acong ya, sing nang Pagianten.

0: Mogare.
1: Ok.
0: Ya, Pamarti. Terus Lohis Europe.
1: Ya.
0: Bang Rosiki, Andoko. Oke.
1: Dia ya?
0: Ya. Marina.
1: Ya.
0: Selamat malam.

0: rampung.
1: Iya, alhamdulillah rampung.
0: Iya.
1: Ya wes, salam engko para balene para mereka ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi streaming mungkin ya. Selamat malam.
0: Benar.
1: Yang udah tidur selamat malam.
0: Iya.
1: Yang belum ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Iya, spesialnya kok kok kangi kro Mas Bor yang tadi lalu ya.
0: Iya, habis turun ya, ini.
1: Oh, turun ya wis yes, enak kok.
0: Tapi nyanyi tadi langsung ke atas ya.
1: Yes, beres ah. Iya, spesialnya ngomong Mas Erwin ya.
0: Yo, benar.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tingjing.
1: Yo.
0: Bayi ada iya Tanjung ya. Ya Mas Erwin yang ada di wilayah selatan. Jadi Tanjung, Lingapura, selamat malam Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya ya. Daerah-daerah situ dari Mas Erwin ya lumayan dingin di sana ya. Iya, dukuh yang banyak bukit. Bayu kita dengerin yang ini dulu ya, nanti di sapa di season berikutnya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sapa Radio. Lah ada bebas lu Luciana Safara ya. Entrai. Sapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Saporete, teman.
0: Teman.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam oke, okay, Ceng Robi.
1: Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terenginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi barusan dibicarakan Ceng Robi lagi sibuk di 17-an nang kayak gitu.
1: Iya.
0: Alohis
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi diare 4 hari.
0: Waloh, diare maning waduh.
1: Iya, bolak-balik kamar mandi.
0: Iya.
1: Kayaknya rasanya kalau tetangga-tetangga kan pada muntaber, pada yeah, dibawa ke rumah sakit.
0: Oh, ya mudah-mudahan
1: kita mampu cuma diarenya aja.
0: Iya, iya, alhamdulillah.
1: Masuk angin ke dole gitu ya.
0: Iya, memang.
1: Dan sekarang udah mendingan, Kang, udah enggak itu lagi.
0: Sama teh yang pahit aja.
1: Iya, betul. Teh pahit sama obat ada dari dokter aja gitu ya, langsung mampet, alhamdulillah.
0: Weh, gimana Ikma kayak apa, Jeng?
1: Kayak
0: punya. Lah, Mama Ikma dewek soalnya.
2: Mama Ikma. Jeng, Kang Bawor mirip siapa, Jeng?
1: Mirip kunyuk.
0: Ya, kunyuk bager. Bunda Santi, wis yang mirip.
1: Mirip kunyuk Bunda Santi.
0: Ya.
1: Pengen nyoba wong ireng ya, Kang.
0: Ya, wong ireng.
1: Wong ganteng.
0: Ya, wong ganteng.
1: Kang Bawor wong ganteng.
0: Weh, oleh pujian munyang-munyang mudule bodong Bunda Santi.
1: Ana wong ganteng ke lagune buat teh cuci ya.
0: Anu lagi sakit ya.
1: Oh,
0: nah, tadi pagi dirawatin tadi WA saya. Yeah. Tadinya mau ke sini. Misalnya lagi dirawat.
1: Iya, buat alokis juga.
0: Tapi saya nggak boleh ke sana.
1: Nggak boleh dulu ya.
0: Nggak boleh dulu ini. Iya.
1: Mungkin. Bantu Pak HM ya, buat Pak Bagio. Terus jadi Kang Acong tadi ya.
0: Iya, Kang Acong. Bunda yang
1: kubur bawa.
0: Terus.
1: Apa
0: kabar Jeng? Septi urung turu.
1: Alhamdulillah, Mas Septi urung.
0: Iya. Urung turu weh.
1: Lagi abis ada acara ini juga sih, Kang, ada acara kumpulan buat nanti minggu depan gitu ya.
0: Benar.
1: Penatan gitu ya.
0: Iya, iki lagi pokoknya karena wis pada lomba. Lubar
1: lomba-lomba.
0: Duit mlayu nang sekolah terus nang nang kampung wah.
1: Ya, Dede Anggi juga udah mulai-mulai ya sekolah juga ya.
0: Iya, mau sekolah. Nanti kemahnya tanggal 13. Ya. Ya berapa hari lagi? Ini ya, tanggal besok 10, 11, 12, 13.
1: Betul. Ya, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Iya.
0: Oke, ya siap ya, Jeng.
1: Iya.
0: Ya, ya.
1: Ya, boleh.
0: Ya, Bu Surip.

0: Kabeh jaring ngomongnya Dinda ngene. Saya nyakal pisan tuh foto bareng bawor ya kamari. Ya kamu sibuk.
1: Ya iya Teh Dindanya kesana kesini.
0: Iya. Jadi nyakal pisan iya. Tuh foto jadi.
1: Dengan kita aja berdua ya kan.
0: Ya berdua. Nyakal. Kapan ketemunya lagi Mbok mimpi iya. Jadi.
1: Teh Dinda. Tapi lengkengnya udah mulai berbuah.
0: Iya, kan? Kemarin tak tembung. Nanti kalau sudah mateng, saya marani ke sana sama Cik Robi, boleh? Angkanya gitu.
1: Boleh
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Nanti janjian ya Kang ya.
0: Iya. Saya ngomong kayak gitu. Nanti saya sama ke Cik Robi ke sana. Udah jadu, insya Allah.
1: Udah dikurumbungin dari.
0: Iya, benar. Kan tak tembung dia.
1: Pokoknya tuh, kalau lengkengnya manis, berarti kemanis Teh Dinda ya.
0: Wah, kan,
1: ya?
0: Kayak gitu. Beda, rungok ronda.
1: Ya udah Kang, salamnya buat semuanya aja. Secara Paramon ya. Spesial buat Kang Bawar berdengar di Anggi. Sehat selalu ya Kang.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Panjang umur, banyak rezekinya. Makasih banyak ya Kang ya. Yuk mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Ya terima kasih untuk Jeng Robino ya di Kuningan Kanggu Kesetianan Kanggu Gabung Nae. Pokoknya nanti kalau sudah mateng ya saya sama Jeng Robi ke situ enggak apa-apa ya. Kalau Jeng Robi itu paling-paling 15 menit atau 20 menit nyampe. Ya kalau saya paling sejam atau 2 jam ya. Jam setengah 2 jam ya sampai tempat Dinda ya. Tapi mau Kak kalau memang udah mateng ya Dinda. Nanti janjian sama Jeng Robi lagi ke situ ya Jeng. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Borete, teman-teman Paramon FM. Yeah. Sehat ya Mas Bawor.
0: Alhamdulillah bergas, waras terginasi, suatu kuberas.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, yeah.
2: Jadi Anggi juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi nyanyi ya.
0: Yo.
2: Aku mau nyanyi Suratan
0: Roma.
2: Iya.
0: Ujung
2: mami.
0: Iya, maksudnya itu.
2: Iya.
0: Oke. Hore, hore.
2: Amar Gani.
0: Iya. Iya, lanjut.
2: Kang Acong.
0: Iya. Lagi iklan.
2: Mojang belum masuk ya?
0: Belum. Mojang masih sibuk sih.
2: Iya lagi mengurusin album.
0: Iya gue Darwati nih. Oh enggak, ini lagi sinuman nih kakaknya.
2: Oh iya kakak.

0: spesialnya buat Mas Mawar bareng Dede Aldi. Semoga selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dobra cincing.
0: Yo.
1: Jadi ada Buda Jagi di Tanjung 352888. Ayo disapa kembali ya Pak Lo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Kang Dute support asal berkatu Kang.
1: Waalaikumsalam.
2: Balani Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
2: Sungguh depan kenang belaga meler yang beli tempat ngomong-ngomong mantap kangen terus sih Kang. Ya suasana sih ya lagi.
1: Iya memang ke cuaca ya.
2: Mama Ardi mudem.
1: Ya, Mama Ardi ini orang muncul ket mau sih.
2: Ayo mau beri storok Lili. Orangnya bujaroce ya kan namanya.
1: Weh, pitu-pitu.
2: Orang Lili bujaroce, weh kan orang
1: weh. Paling ratu, paling iya ratu ya, halo. Hei.
2: Maning gitu kan, ngasih
1: kan. Mubai, nyong rati absen.
2: Tau biasa bu, paling orang sakit bu. Biasa weh kan. Masih belek
1: bu. Oh isya lah mungkin. Halo, assalamualaikum. Eh, mesti kayak kaya jong aja ya kenal kayak kesadarannya sing apik ya kenal. Aton lo kok ini sing aco. Halo, assalamualaikum. Imen sih
2: mandi kang.
1: Ya, orang mungkin sinyal kayak gitu terus orang mungkin.
2: Orang mungkin dong. Kurang pegawaian ya kang.
1: Iya, kurang pegawaian temen kok. Cari turu. Halo.
2: Ampun.
1: Anak kang wis, apa ingin? Saya tinggi di mana?
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Oh, sini. Tak. Wih, asli ini. Wangi ngacung, kau negara pasti halo terus dipateni. Wih, nyanyi dewek apa?
2: Ya, menyesal kang.
1: Oke. Okay.
2: Maaf curang.
1: Orang
2: baca siapa bujaroce kan lo tujuju nyendemene kang bujaroce kang
1: ya kena pintu-pintu
2: ya kan mengurang kan apa kan
1: pintu-pintu ya aja ngaco ya kena tulung pintu-pintu bujaroce halo assalamualaikum
2: pintu-pintu
1: ya
2: Bu, kayaknya bapak uang bu,
1: astagfirullahaladzim. Iya. Bapak. Ayo uang kaji lawangnya kena.
2: Daripada langka ya kan.
1: Iya, bener. Halo, assalamualaikum.
2: Bu, apa aja bu?
1: Ampun temen ya.
2: Iya, ampun lian ini. Mungkin alun mainnya bu, taruh aja kak. Kita tak boleh bu.
1: Ampun uang pimen ya. Ojo ngaco ya kena lah.
2: Patire, patilian itu lo.
1: Tak laknat lilan di. Halo. Oh bener wes ra.
2: Ora bisa isa.
1: Iya.
2: Ora bisa ibu terjadi.
1: Ya. Mana?
2: Yo miki nelpon mene di pitu kon dur sana pitu to po.

0: mlebuke bodho turu cupu pitu-pitu.
1: Iya wis ya kalem kumpeni ya. Bisa.
0: Ya wis oh padahal arep ya kan.
1: Yup.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumlak Tincing.
0: Jos.
1: Ya ada Bapak M yang ada di Ketureng. Baik ya 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gue Bapak M.
2: Dan.
1: Yuk mlebu. Pilihnya wis turu apa lah urung teka.
2: Lili nih, itu urut
1: deh. Oh, ya wes kesel ya.
2: Kesel, balik
1: ke pengisi. Iya wes ya, saya gitu mama nih, nyanyi apa gitu mama nih.
2: Oh ya ngomong nggak berpati ini yang.
1: Siapa? Siapa?
2: Ya M.
1: Oh Papa M ya wes mau dono. Ya jenengan apa nyanyi apa gitu Mbak Yudha Rusa?
2: Nyanyi apa sih?
1: Nyanyi apa? Ya apa wes mau monggo pantarling, pandang dud. Pang pan pop.
2: Mega
1: Mustika apa judulnya? Apa?
2: Mega Mustika judulnya apa sih?
1: Sama jahatnya?
2: Ya bisa.
1: Sama jahatnya?
2: Ya.
1: Oh ya sama jahatnya. Mega Mustika ya akeh.
2: Bukan yang pertama
1: Bayot, oh, bukan yang pertama. Oke. Okay. Ya wes, bukan yang pertama.
2: Bukan yang pertama.
1: Yo. Yang pertama. Nada wanita. Apa cek gusrek ning ning buri kowe? Isi kusak neng buri.
2: Eh?
1: Anak garapan neng buri, anak garapan anak pesenan.
2: Oh, biasa sih.
1: Yo, yang mana kusak ya? Yo.

0: DJ yang punya Tegal Sari. Wak lemu, ayo daruja.
1: Sipor.
0: Gue bujur bayi Sipor.

0: Eh.
1: Ya, mungkin dapat salam dari Mama Vinda kali ini. Mama Vinda.
0: Iya.
1: Ya, Bunda Santi ya, belajar apa-apa.
0: Bunda Santi.
1: Yuk, Nia Bugares.
0: Nia Bugares, Mama
1: Vivi. Yuk.
0: Belajar.
1: Yo, iya.
0: Nah,
1: mengkaya kue. Gak oleh ya, tropi.
0: Ya, asli biduan berak lemah tiras ya.
1: Iya, bener. Iya.
0: Cukule lili ke.
1: Iya, cukule lili dari mama nih. Jadi lili lili lili senior. Junior wis turu.
0: Lemah sekarang gak beri istilah
1: ya. Iya. Kepikiran dari soalnya bukan jeseng.
0: Ya. Ya, makasih ya, Cek. Ya, walaupun lagi masak waktu ke iwak, Cek.
1: Oh, waktu ke iwak. Iwak di masuk. Oh, di presto.
0: Iya.
1: Iya, sip. Wes, pokoknya semangat selalu.
0: Iya, iya. Makasih ya, Pak Cek.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumlah Ting Ching.
0: Tuh.
1: Iya. Ya, Bandar Uja, Pak Lemu, yang tinggal sari ya. Ya, ini tuh ya isi mentolo, kayak iwak yang dimasak ya. Turunnya ya hapang lo dong ya. Ya 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Wala tangi turu.
2: Setara Pramon FM.
1: Dari teh. Apur itu. Tangi turune sapor itu.
2: Tangi turune sapor
1: itu. Tibain dua fotone akeh. Karena terlalu bawa papat polima nih. Tapi kan aku ra nyimpen. Nyimpen ici kiwir.
2: Ya. Yeah. Hitung purnama.
1: Hitung purnama. Yo. Yo, cek karaoke. Pitung.
2: Walemu
1: yo terus jam. Yo, oh sakit awis pada gelem. Well, hitung purnama.
2: Heeh.
1: Yo. Nanti. Mania. Yo, isi. Iya aku soalnya wis turu sih, wis turu. Wis turu sore kan sore are habis maghrib turu, dadi ini rada mending. Walaupun isuk yo ning apotek sih. Ning apoteke mung apotek Brebes ora adoh. Berapa saya pula kambah ya lumayan ada. Dih, dia menang. Iki? Eh?
2: Urmi Penny, sih mending judulnya si Tungkur Nama.
1: Oh ya, iya, Pitung Nama Nama. Ya, mari saya melek kuwer.

0: cuwil ije pisan maning.
1: Eh?
0: Mau ije ije sepisan maning.
1: Iya wis makan. Ya.
0: Hmm.
1: Sehat selalu ya.
0: Eh, amin amin.
1: Sosialnya
0: kok hmm. Si dia
1: ya. Yup, si dia.
0: Waalaikumsalam rumah ningjing. Pagi ada Mama Lani yang ada di Munjung Agung. Ya selamat pagi 6145477. Bagi ada siapa ya bahalwa. Assalamualaikum, selamat pagi Setra Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Wih,
2: selamat pagi Setra Paramon dan
0: Bles Polet. Naman
2: naman.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
2: Barangnya.
0: Akas lah yang blengi. Ya.
2: Barang metuwe ya.
0: Bareng metuwe saya tak guletan sambil salam.
2: Jaguar ya.
0: Jaguar.
2: Jaguar setia.
0: Kamalani,
2: Kang Parjo, Nok Ikma, Nok Vivin, Kasmori.
0: Ya metuwe.
2: Buda Roja, Walemu, Nok Lili.
0: Yo.
2: Apa Hem? Kang Doli. Om Hendro.
0: Wae, Mama Ikma, Jaguar.
2: Ufo.
0: Jaguar anu ne? Oh, Jaguar anu ne?
2: Wong lanang gambare.
0: Gambare.
2: Wong lanang artinya mik.
0: Kiung telu.
2: Empat.
0: Maning.
2: Dicata.
0: Ora metu ya. Cek.
2: Mama siapa? Mama Pak Eka, Mas Anjas, Pak Eka, Mas Erwin.
0: Tinggi itu tuh.
2: Bu Suri.
0: Itu tuh. Itu.
3: Ya.
0: Ini.

0: Anjo.
1: Anjo.
2: Oh, nang nggak boleh.
1: Bang Al ya.
3: Duh.
1: Bukan wis mlebu Bang Al.
3: Bang Al durung.
1: Heeh. Nah, sore. Opo ya?
3: Opo ta wis.
1: Ya Kang Parjo, Mama Anisa kan.
3: Iya siap.
1: Terima
3: kasih. Terima kasih. Baik, yup, sementara 12:19 waktu di Sabang Barat. Yup, kumat maning. Kosango turu war. Ya, setelah itu ada remang-remang nanti. Soalnya pan nipil ngeset aslinya.

0: pipa, awet mau kemure boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naruh-naruh nyolak indon-indon mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, dengan lantunan remang-remang. Tuntas sudah persamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah bisa di Padang itu jam 4 sore.
1: Remang-remang.
0: Bapak banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat itu kita semua. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, dimensi lapatan bersama. Keran air juga di, jangan lupa ya, diperiksa. Yang punya aktivitas malam tetap semangat, yang pasti JGW. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Star Paramount dari Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini kan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habutop. Pantesan jenengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae sik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

0: Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petiapedia. Ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas waktunya.

tergatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya ya ya, ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentar Kaung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Gulung-gulung bae pi bensin no.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya Sri. Kondisit. Kek dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, ben turune kepenak. Jadi orang insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, mana ngerti?
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Nature. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wiwi.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen.

0: pak, yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuk to bae pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kowe apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora emane mano ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae pak, sing penting aja akeh-akeh.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Dracat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila

Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillah khusus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin.

syukur adalah amalan kita wektal kita hidup di alam dunia ini. Kanjeng Nabi ngandika akan in khairon fa khairon wa in sarun fa sarun. Nandur apik ya bakal ngunduh barang apik, ning menawi nandur barang ala ya bakal ngrasaken kali tandurane dheweke. Nauzubillahi min. Maka monggo nanduro amal kebajikan kangge diunduh benjang teng akhirat. Dengan entene bencana menika kula panjenengan sedaya kedah langkung berpikir malih, langkung jernih. Kita mboten asal berputus asa, kita mboten asal berpuruk, maka kita harus bangkit. Monggo gesange sing langkung semangat malih. Sak menika

laranganipun Gusti Allah. Salate ngapun ngantos ketinggalan mriki mesjide sebelah pundi Bu? Atang inggil mereka kuburane sebelah pundi? Inggil malih mereka. Menurut saya Bu, mereka masjidnya wonten kentong kali beduke Bu. Wonten nggih Bu nggih. Nah, nuwun sewu, maaf. Kentong beduk di masjid kita salah satu bukti nyata bahwa Islam niku agama yang toleransi. Agama Islam niku agama yang penuh dengan budaya, tapi Islam niku sanes budaya. Kalau namun nyinggung kentong kali beduk di masjid kita, jamane Kanjeng Nabi nggih dereng wonten kentong kali beduk. Wong kentong kali beduk niku kan ciptaane Wali Songo. Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk bene sekali tutuk sak sampang midanget sedaya. Ning aja salah paham. Sing ngundangi tiangken sami salat sanes kentong kali beduk. Tapi sing ngundangi tiangken sami salat niku adan. Kentong kali beduk namung kangge pemut sampun manjing waktu bade sholat. Kentong ditutuk konten maksude tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong maksude derek-derek mesjid tesi kot tong kot tong kot tong kotong kotong kotong kotong kotong kotong kotong kotong kotong masjid tetesi kosong jalan diaturi kendang tindak teng masjid kentongnya pun ditutup kentosan berduge ditabuh mak deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng maksudnya derek-derek masjid tetesi set dang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang masjid tetesi sedang jenengan diaturi kan tindak teng masjid ning sak niki yang memprihatinkan masjid bangunannya apik mewah magrong-magrong magrib-magrib pesi petengan nggih napa nggih temandangan singatan bocah cilik durung sunatan. Alah suarane ra karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah waya subuh, Mbah Kakung tindak teng masjid dereng enten jamaah. Akhire Mbah Kakung nyepeng mik, Mbah Kakung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Salat niku lebih pecik ketimbang turu. Ning blas mboten enten sing gelem mangkat teng masjid. Sholatu khairum minan naum. Sholat niku lebih becik ketimbang turu. Ning blas mboten enten sing gelem tangi. Teman dan gelem nasing tangi. Nasing tangi barange. Yeah, ojo salah paham. Sing dimaksud sing tangi barange kene ku sing tangi. Sing tangi. Aduh, mantan kebablasan niku. Sing tangi. Oh, sing tangi barang ayame maksude. Salah paham. Adane rampung tetep mboten teng sing mangkat. Akhire Mbah Kakung kali ngantosi jamaah sinambi puji-pujian. Mun sewu mriki wonten puji-pujian? Mbah Kakung puji-pujian. Ayo sholat berjamaah. Ganjarane langkung kata.
Rahayu sholat.

di jam 5 seprapat tetep ora nasi mangkat. Akhirnya ngasih rakrasa mbak aku nggone puji-pujan dadi ngrenyem. Aha, kiye, anggere dinteni 5 menit maning ora padha teka. Nyong arep salat dhewek. Bareng selang 3 menit kemudian alhamdulillah onteng sing mangkat. Papak-papak ni namung seblindi. Ning bareng tuki masjid mati angin mai domba kaki. Jam 5 seprapat puji-pujan bae. Aha, tomong si tomong. Lagi ngantani kora pada teka-teka kok. Ngimpun komat, iya nyong tak komat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, dan ini kuncengan-cengatan komat. Oh iya komat. Komate rampung mbak kaki matur. Ya wis, ngono putuku. Saiki gari giliranmu sing imami. Loh, kok kula mbak melaya siapa maning sih? Justru mbak, sing sepuh dados imam, sing enom dadi makmum. Haha, baca maning orang merta kena. Sing nutuk kentong aku, sing nabu beduk aku, sing adan aku puji-pujan bagianku ngasih komat kok beprentaku kok ngomong. Ya wis ngono kasih senom ngimami. Aku lho mbak, iya. Akhirnya temenan sing enem teman dan ngimami. Teng tempat pengimaman, imame persiapan. Imame matur teng makmume, mbah, barisane dilurusaken. Dilurusna karo apa sih? Dilurusna karo saka? Ucame piko seprindi terusna. Kemagus kowe ngono imami. Apa imami datakan kake notel wis ngono imami. Akhirnya temenan sing nem ngimami takbiratul ihram. Wong jame mung seblinding nggone ngimami kaya Mekah. Allahu akbar. Wis sedekap merem-merem khusyuk banget dene salat iku. Akhirnya imame maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

pas imame maos Fatihah dilalah makmume, bahkan kaki niku kepentut. Mak yes, kan sholatnya batal. Karena batal mbah kakung langsung wudu. Ning gane wudu mboten pamit karo imame. Masa putu pamit disit mama maka putu kan mboten. Langsung men mbah kakung wudu. Pada wudu mbah kakung geblek pipis barang. Dadi gane wudu mantan tangu imame nggih mboten ngertos.

Kok amleng? Mungkin karena mbak kaki wis tua tadi madan budek kembo. Diterasakan mau suratan. Suratannya rampung imamnya ruku. Lah pas lagi imamnya ruku, dilalah imamnya niku kan nangge celana. Tadi ngguna yang longo karimburi madan kepenak niku. Pasti longo kaget kok mbak kaki ranana. Karena penasaran lagi sujud di longok mali tetep boten nonton. Tambah penasaran akhirnya imam menyelingak buri. Kaget aku mbak kakiran nana. Sika aku ngerti nanga apa ke masjid langkat sama ae. Aku nambah kemutan ke masjid terkuburan. Kuburan ke kaya-kaya ini mbak kaki diselong setan ke. Akhirnya imamnya wangsul. Mbak kaki rampung wudhu balik ke masjid tambah kaget. Masya Allah, lagi sing imami sering ngendi ya. Mbak sanumnya kising imami dudu wong. Akhirnya mbak kaki nderek wangsul bu. Seprene masjid teran anak jamang ae. Tapi lo yo gak mungkin moso. Enten tiang sholat jaman diselong setan kan buatan enten gebung ge. Mulane ku monggo masjidmu sholat dipun isi kados salat berjamaah kangge ngaji sing isi masjid muslim menawi mboten kula panjang sujud Islam sinten malih nggih napa nggih innasholata kanat sinyalal mukminina kitabam mawquta. Salat adalah kewajiban bagi setiap umat supados kula panjang sedaya subuh zuhur asar magrib aja ngasih ketinggalan mergo memang sampun dipun wajibaken wektale. Mulane ku Bu kula panjenengan sedaya ndongakaken wonten ing sing teng alam kubur dongane saged dugi dengan satu syarat sing dikirim lajeng kula panjenengan sedaya nggih kadah nomor rekening. Kadah napa Bu? Nomor rekening. Lah nomor rekeninge pinten? Jumlahe 5 digit. Berapa digit? Jumlahe 5 digit, angkane nggih nika 2 4 4 3 4. Ulangi monggo Bu. 2 4 4 3 4 alias salat 5 waktu 17 rakaat. Mangkene iki diulangi nomornya pinten Bu? 2 4 4 3 4 niku nomere. Neng aja dipasang sembarangan. Mboten namung diucap tapi dilakoni, dilampahi, lakoni. Maring kara basa. Dilampahi ya diimbangi dengan amal soleh, amal kebajikan. Monggo saniki kita sadar jadi manungsa sing pinter. Entene musibah menika ujiane kula panjenengan teguran saking Gusti Allah. Niki manungsa-manungsa piantun-piantun teng Karang Kobar niki dados yang ingkang tambah iman napa malah lebih terpuruk malih. Maka kita ampun ngantos terpuruk. Monggo semangat, semangat hidup, semangat matus rezeki kangge ibadah, ibadah salat mboten ketinggalan timbangi amal soleh. Saling hormat menghormati.

0: dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Allahumma. Bu. Bu. Sebelah mereka bapak-bapak mendel mawon. Jebule bapake mendel anu lagi batin karo kecap-kecap. Jebule bapake lagi pada kami tenggengan. Batin ngeten. Lah bagi mumpuni sing bengi nangin dosiar apa pernah nangin dosiar katon gede duwur kok ya lah jebule ternyata asline bocae cilik ireng merongos maning ya jangguyu nguning guyu ngenyek banget loh. Prongos-prongos kaki jimatnya nyong aja sana. Ibu bapak ingkang tansah kawula hormati, masya Allah derek tingah derek seneng. Kula dados kengetan pak. Tanggene Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 Gusti Allah ngendika. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Boten gadah doyo, boten gadah kegiatan. Kejawi angsal pitulunganipun Gusti. Orang yang cerdas akan berpikir realitas. Orang yang pintar pasti akan sadar bahwa ternyata menungso kesang teng dunya niki boten saged urip piyambakan. Butuh wong liya, butuh tiang sanes. Leres, Pak. Pak. Bapake. Woi. Don sewu, Pak. Bapake pirsa golok. Bapake ngertos golok. Golok cara karang tengah diwastani napa njih, Pak? Dalam kobet. Kobet. Kayak bahasa Jerman nggih, Pak. Kobet niku asal makna saking gobat kebet. Nyamanut bae lah. Ketimbang dikeroyok wong karang tengah. Golok alias kobet. Gobet karo kayu jelas luwih landep gobet. Leres Pak Bu. Bukti nyatane gobet niku mampu motong-motong kayu. Tapi ternyata sing dadi gobet kon pada mikir. Selandep apapun sing diarani gobet, jebule garane gobet ya kayu. Artinya rupanya sehebat apapun manusia tetap menungso niki butuh wong liya. Pak Lurah memang hebat. Tapi secerdas apapun pemikiran Pak Lurah tetap butuh masyarakatnya. Mergo isone dados kepala desa, mergo dipilih teng masyarakat. Leres Bu. Wong sugih memang bisa tuku apa baik, tapi sing sugih pun tetep butuh sing melarat. Mereka bisa diarani sugih, mereka ana sing melarat. Apan dadak wong sugih mati mangkat dekaring kuburan? Butuh tanggane. Juara siji aksi Asia tetep butuh masyarakat. Ramai api kana wong langka sing ngrungo kena. Percuma nggone dadi juara siji. Semanten ugi Bapak Haji Warjono sak keluarga. Pak Haji Warjono mampu ngundang mumpuni. Pak Haji Warjono mampu ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki. Tapi dalu menika Bapak Haji Warjono dudu lagi pamer kemampuan. dudu lagi nyombongaken kemampuan, tapi justru dalu niki raos tak dimi ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki saestu nyuwun tambahing barokah pantunganipun panjenengan.
1: Pak nganten nyalon kades napa mboten. Oke, napa niku pamon mboten tos. Kadose badhe golek modal mali. Golek modal nggo tindak haji amin Allahumma.
2: Amin.
1: Dan sewu Pak Manten, Pak PC, karo Pak Kiai, mumpuni badhe nderek tanglet nyuwun pirsa. Mriki wonten desa Dermasari wonten TPK napa mboten? Aku takon Pak Manten. Iku campur. Menung bayari nyong ora. Sebelah pun di mriki TPK nipun Pak Manten. Oh sebelah mereka alhamdulillah. Oh mereka nggih wonten. Oh sebelah mereka malah nggih wonten. Kuburane sebelah pun. Wong ya kok tak kontok. Bu. Putane jenengan sampun sami ngaji napa dereng? Si sampun ngaji pertahankan si dereng ngaji titipaken teng ngene Pak Kiai. Anak kita ngaji teng TPK kan sami bayar napa mboten? Gratis. Wadah kerenang Cilacap. Gratis tapi bayar infak. Iya, orang bayar tapi bayar infak. Infak niku kan hukumnya sunnah. Sing penting bentuknya pada dunia. Beda karo sodako. Nek sodako niku bisa bentuk apa saja boleh. Nek zakat beda maning. Nek zakat niku adalah ketentuan bagi orang yang sudah mencapai persyaratan kudu aweh karo wulung asnaf. Lah infak niki boleh karena harta benda, bentuknya harta benda kalih estu-estu Pak Kiai contoh karo TPK. Mriki infak sebulane pinten teng TPK ini? Serilane. Saumpama mriki teng TPK anak-anak kita ngaji kan bayar sebulan 10.000 umpama. Kira-kira murah napa murah?
2: Murah.
1: Enteng napa enteng?
2: Enteng.
1: Jelas enteng cobi bapake rokok sedinten pinten bungkus, Pak? Upak mantan si lagi udut rong bungkus galau kayak sepur berau udut dalamnya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: bekas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balai Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya, iya, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin, di 10 Agustus 2026. Yuk monggo, silakan buat Balai Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6154477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus, ya, otipus.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih, Jok. Lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih nggak khawatir, Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ada Wuyung Zio Sandi ya, sudah digoyang ya. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Saporete, nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Umkas nyublek.
1: Alhamdulillah.
0: Oli perde, oli potolan. Weh, dari mangapen jungkel ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om Mas Amrul, Mas Ujang, Om

0: Iya.
1: Peter. Santion, Akbar.
0: Iya.
1: Terus Gower. Jai.
0: Iya.
1: Ganteng. Terus go Akil. Mancung.
0: Iya.
1: Jojo.
0: Iya.
1: Ganteng. Tukang PI.
0: Iya. Kang Sodik Kentung. Selamat pagi Kang Sodik. Iya.
1: Iya, Mami. Tika Leoni.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
1: Iya, Ravana. Terus nggo Mama Asna Jenati.
0: Iya.
1: Terus
0: Bu Holdija salam 2 kapsul.
1: Bu Holdija 2 kapsul.
0: Iya, Mbak Am pagi Mbak Am.
1: Kembang Epang.
0: Iya.
1: Pantom Rendom.
0: Tanggal 3 ya.
1: Iya.
0: 3 ya, Om.
1: Ya bareng iku well.
0: Pak Guyuban. Iya Pak Guyuban ya. Iya bareng Pak Guyuban. Nah, kowe bar Pak Guyuban mana? Nah.
1: Mama Zira.
0: Mama Zira, Zira, Zira. Yes, ya. Mama Lani.
1: Mama Lani udah.
0: Gani lagi sarapan ponggol Om Kas.
1: Ya. Mama Rizky.
0: Empat darah Bangir Om, Bapaknya Uya, Mama Uya.
1: Cara banget. Mama Uya, Mama Uya.
0: Mama Anjeli, Mama pagi Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli,
0: Iya.
1: Kang saya bolo-bolo.
0: Terus Kang Edi Dados. Grup Trelep Jeger. Terus Ami Bakar Madu, Umi Laila. Bude emut pimen ngantuk Bude. Semana turu ya? Ya Bu Ida.
1: Martolo Leo. Terus Bu Sri Mam Cakra, Mama Anda.
0: Mama Zira ulang tahun. Selamat ulang tahun Mama Zira. Amin. Iya.
1: Terus
0: Bebi Uni. Oma Jet kerasa gedebuk ya.
1: Kang Kajepit.
0: Kang Sodik pagi Kang Sodik. Mama dia berempat sekawan. Iya.
1: Kang Sarno.
0: Yo. Wah, atau karo emak. Iya. Iya. Iya.
1: Kita berduk, udik berduk. Papa untuk ada menteriak. Terus maningan go Mama Ikma. Dikejar mani.
0: Iya.
1: Urini Prabdiono Pabagyo. Irengnya Siti Ido. Terus nggak kapa kamari
0: Kang Sodik menjeng nemu sih lu takut deh boy Kang lah.
1: Ya.
0: Terus buat siapa lagi? Kang Mukson Mbak Rohyati. Keyal keyal keyal keyal iya Mbak Siro simpan jadi tuan rumah ho Mbak Siro cak lalen ya.
1: Iya Mbak Siro.
0: Iya.
1: Terus
0: yo, apa sih Om?
1: Lagune ujang duduk duda duduk.
0: Siapa ya?
1: Ujang bukan. Duda bukan.
0: Pisah ranjang.
1: Iya.
0: Judulnya pisah ranjang kayaknya. Iya Mbak Puri.
1: Puri bukan.
0: Selamat pagi Mbak Puri. Kang Miss Begitu.
1: Begitu memahin emang. Kamu Mbak Atun.
0: Bagus
1: cewek.
0: Iya.
1: Bisa ke rumah sakuse.
0: Ebe.
1: Jangan Mbak Amis Bebe Mama Naga, Mbok Cuplok, Melayu Bodas, Papa Uyun, Jangan Tembung, Jangan Tingkir, Ibu Abda, Santoso, terus Atun Dewa, Mama Putih, Karo Putra Krisna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Jano, Mas Raju, Mama Pinda Diorine, terus kalau Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Dinda, Teh Agustin, Robi, Lois, Pendi Depak, Pendi Kamping, tapi baik mbak.
0: Yuk.
1: Jangan sakit racun bis ya. Ya, misalnya menyenangkan lagi tugas kok. Tugas selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, produk-produk elar.
0: Amin.
1: Ya, kita kumpul.
0: Nah, gue duitnya akeh.
1: Abang akeh. Ah. Kenapa mami ini?
0: Iya.
1: Ini kurang mbak. Mbak Asifa, Mbak.
0: Ketret ya. Yo, Mbak Asifa ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, jos. Terima kasih ya, Om Kasnuri bersama mama Wiwinya ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi, Balani Stara Paramon. Saporete nemen. Dor. Halo.
2: Assalamualaikum. Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabok radione.
2: Iya, bumi tabok.
0: Tabok online on kaya kena ando nang Umi hene.
2: Warnya harus kemurahan. Malah dijemput deh.
0: Ya kue. Aduh, ya wes. Jalan gini apa kan? Alhamdulillah ya. Lagunya nah, apa? Ya? Apa?
2: Cinta bukanlah kapal.
0: Cinta bukanlah kapal ya.
2: Yeah.
0: Terus salame? Yo. Iya.
2: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu. Ya. Hei, tabok. Kayak jare mama lali tak tembe ngaton Om Kasning Papua apa ya?
2: Iya.
0: Aduh. Main ireng beko duning Papua ya. Aduh, nek kene bisa ireng kok ya. Kayak kowe ya, dung Papua melenges ya. Kang Mukhtar. Umi Hana umay lagi diburak-burak kasri. Iya, ngat weruane men sih.
2: Ya,
0: Umi Hana B turune Andon nang Kang Agib ya, Andon ya Kang Agib. Aduh, werwane men krungunane men nyung bi urung krungu malah aku wis krungu disit ya. Mamae Abdillah pagi Mamae Abdillah. Iya. Kang Miss Begito. Cari Kang Miss Begito Kang Agib emang wong Papua. Aduh, Bu Ida Martoloyo. Barang 5 Sri Kandine, Kang. Iya, Kang. Iya. Iya, yang arane ya wadone ayu, Kang.
2: Iya. Ayu terlalu.
0: Iya. Terus? Bapak Uya, Mama Uya ya. Tayus.
2: Ada apa Mama Bu?
0: Iya. Terus. Iya, aduh suaranya meleret taring ndi iki aduh. Beleret temen.
2: Panas.
0: Pasukan relep jeger.
2: Selamat pagi.
0: Kumanda. Iya.
2: Bu Koria.
0: Ibu Koria. Pius.
2: Ayo, Barina.
0: Ya. Ya. Harjosari kabeh di Buntel. Termasuk Jasa Rajum ya di Buntel sak. Buntel. Terus siapa? Ya ora. Siapa maning? KB baik ya, balan setara Pak Ramon ya. Oke. Iya, Kang. Sami-sami Kang Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jelas, terima kasih buat Kang Akib bersama Mbak Rani yang ada di Suradadi ya. Ya, Balani Setara Paramon, jangan lupa hari Minggu tanggal 23 ya, kita ada acara pertemuan paguyuban ya, Radio Setara Paramon ya. Iya, sama lomba-lomba, nanti tempatnya di Mbak Siro ya, Dampia Kidul, dari SMP 1 Keramat ke timur ya. Iya, ngetan secuil lah ya, ora dua-dua secuil bayan ya. Terus baru kan kok kondangan Mbak Am ya, yang ada di Kembang Pang ya, gitu ya. Balani Setara ya. Iya, Evita Malas, selamat ulang tahun. Ini spesial buat Mama Zira, selamat ulang tahun, doa yang terbaik.